Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan

0: Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini usulnya DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
1: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
1: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
3: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
6: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya

0: Gak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
3: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Ayo Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi, atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti untuk Cirebon dialog Cirebon menyapa untuk edisi hari ini.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, mendengar, krisis air bersih kembali melanda Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, memasuki kemarau sekitar 1.700 kepala keluarga atau KK di desa tersebut terdampak kekurangan air bersih. Untuk saat ini pendengar, kita akan berdialog pagi bersama beberapa narasumber. Ya, ini ada Bapak Avendi, Kepala Desa Selangit atau Bapakku Desa Selangit, dan juga ada Bapak Camat Klangenan, Bapak Haji Yono Purnomo, yang akan nanti kita akan hubungi tentunya. Sudah terhubung bersama saya pendengar, Bapak Kungu Desa Selangit, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Kungu, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Sehat Pak? Sehat Pak Kungu?
2: Sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Pak Kungu, untuk Desa Selangit sendiri saat ini seperti apa nih Pak, kondisi air bersih? Kelangkaannya ini.
2: Iya Pak, mungkin saya selaku Selangit tuh keadaan air bersih di Desa Selangit sangat memprihatinkan Pak. Dalam
0: iya.
2: Karena posisi di Desa Selangit itu setiap tahun Pak terdampak kekurangan air bersih.
0: Oke. Okay. Itu untuk sumber air sendiri dari PDAM ya Pak ya?
2: Belum masuk Pak, BDAM belum masuk. Kalau di Desa Selangit belum masuk.
0: Itu dari mana Pak, sumber air bersihnya Pak?
2: Jadi sumber air itu untuk sementara itu tetap masih dari irigasi Pak. Kalau minta air bersih dari BBBD Pak.
0: Oh, oke. Nah untuk sehari-hari sebelum kemarau panjang ini dari mana Pak? Tadi dikata.
2: Tetap Pak, dari irigasi Pak. Irigasi. Soalnya di sini pakai sumur bor itu nggak keluar air Pak. Nggak keluar air.
0: Oke. Nah untuk saat ini Pak, dari kapan nih Pak, krisis air bersih ini Pak?
2: Apanya Pak?
0: Krisis air bersih ini sejak kapan Pak?
2: Jadi kalau di sini tuh kalau udah musim kemarau tuh Pak, udah kekurangan air bersih Pak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau udah musim kemarau.
0: Oke. Jadi
2: awal jadi musim... setiap tahun itu air bersih tetap kurang Pak.
0: Oke. Okay. Ya Pak, kalau tahun sebelumnya seperti apa nih Pak? Kalau kan tahun kemarin kan kemarauannya tidak separah sekarang gitu Pak. Kalau tahun kemarin seperti apa Pak?
2: Ya, kalau misalkan kemarauannya nggak panjang ya dari air hujan Pak. Dari air hujan.
0: Oke. Okay. Ya, untuk pemasangan PDAM sendiri apakah ada apa namanya dari PDAM yang mencoba untuk melakukan pemasangan jalur air bersih ini Pak?
2: Jadi dulu itu sebelum era saya itu Pak, sebelum pemerintahan saya udah pernah dicoba sosialisasi ke warga, cuma warga sebagian itu masih belum pada mau Pak.
0: Kenapa tuh Pak?
2: Ya mungkin jarak tempuhnya juga masih jauh Pak. Kalau di desa kami itu masih di desa Kuceg Pak yang udah ada PDAM. Jadi belum masuk ke Desa Selangit, tapi tetap saya Pemdes sosialisasi terus Pak.
0: Okay. Kalau kondisi apa namanya Pak, air sumur ya sejauh ini seperti apa Pak?
2: Ya kalau air sumur itu Pak tetap ngambil dari isi irigasi itu pakai pompa Pak.
0: Oh, oke. Okay. Itu airnya bersih Pak dari irigasi itu Pak?
2: Ya kalau dari irigasi ya nggak bersih Pak. Cuma pala daya itu yang bisa diupayakan gitu Pak.
0: Oke, okay, berarti ada proses penyulingan ya atau ada filterisasi gitu dari irigasi itu Pak?
2: Enggak ada Pak. Jadi dari irigasi itu langsung dipompa dimasukin ke sumur Pak. Makanya kurang bersih Pak.
0: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Pak, wilayah mana saja yang paling mendapatkan kesulitan nih Pak, air bersih ini?
2: Di wilayah ya keseluruhan Pak, kalau di Desa Selangit tuh Pak.
0: Oke. Okay.
2: Keseluruhan.
0: Ya Pak, sudah terhubung juga Pak dengan Bapak Camat Kelangenan Pak, Bapak Haji Yono. Okay. Selamat pagi Pak Yono, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi.
0: Ya Pak, saat ini juga saya sedang terhubung juga bersama Bapak Ku Selangit Pak.
3: Oh ya, siap Pak Bu, izin Bu.
2: Ya Pak Camat, izin.
3: Siap, Pak Tenun.
0: Okay. Ya Pak, aku saya ke Pak Camat dulu ya.
2: Siap.
0: Pak Camat, ini bagaimana Pak kondisi ketersediaan air bersih di Kecamatan Kelangenan secara umum dan khususnya di Desa Selangit yang dilaporkan mengalami krisis air ini Pak?
3: Ya, untuk wilayah Kelangenan terdiri dari 9 desa Pak ya.
0: 9 desa
3: yang, okay. Iya, terdiri dari Ciarang sampai dengan arah ke utara Kreos Langit Pak ya. Mm-hmm. Berdasarkan ajuan desa, dua desa Paku Kreos dan Selangit ini ada permohonan untuk air bersih Pak ya, kepada Bupati Cirebon, kepada PPDB Pak ya khususnya. Dalam rangka mengatasi kekeringan di wilayah garis tersebut Pak. Kata ini disediakan oleh Pak Kowo, semua dusun ya terkena kekeringan Pak. Kalau untuk desa Kreo, 3 dusun Pak yang kami yang dilaporkan kepada kami, nanti kami sampaikan kepada Bupati melalui BPBD Pak. Bahwasanya untuk desa Selangit ini pernah mendapat bantuan Pak dari Badan Nasional Penanggung Bencana BNPB Pak ya. Untuk survei mata air Pak ya. Sudah disurvei oleh BNPB 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Kedalaman 100 meter pakai kayak listrik Pak. Tidak ada timbukan mata air.
0: Oh, oke, okay. Berarti
3: iya, lumayan dalam. Jadi dan termasuk saya juga ada dua desa di survei juga pakai geolistrik tidak temukan Pak. Jadi kami juga menyayangkan Pak ya. Prihatin juga, mudah-mudahan ke depan ada bantuan lagi. Yang insya Allah ada terdengar dari Pak Mayor atau Ekbang. Ada satu titik tapi di sawah kalau tidak salah. Kedalaman kurang lebih 185 meter Pak ya. Okay, gitu Pak. Lalu untuk PDAM paling jaringan masuk ke wilayah Desa Kelangenan aja Pak. Untuk ke utaranya belum ada Pak.
0: Okay. Kalau untuk Desa Kreo sendiri apakah sama dengan Desa Selangit yang menggunakan irigasi Pak?
3: Kreo ada ini Pak, ada sumur bawah kurang lebih 8 meter Pak, dalam cuma 8 meter.
0: Oh, kalau istilahnya di Kreo sendiri agak mendingan gitu Pak ya untuk
3: agak mendingan Pak ya. Gitu ya. Kalau Selangit dari irigasi Pak dari sumur tahu Pak ya.
0: Nah untuk jaringan PDAM sendiri apakah sudah diusahakan Pak untuk masuk ke dua desa ini Pak?
3: Oh, dari desa juga sudah mengusulkan banyak kepada PDAM Pak Lurah untuk desa Kreo dan tapi jalurnya belum ada Pak, jalur jaringan pipanya. Sampai dengan gusuk Pak, kira Pak Lurah gitu. Karena saya ketahui.
0: Oke. Okay. Nah tadi untuk pengiriman air sendiri sudah dilakukan sejak kapan Pak? Apa masih ini apa namanya pengajuan Pak?
3: Informasi dari Pak Lurah untuk masjid. Setiap minggu Pak ya.
0: Oke, setiap minggu.
3: Nah, untuk bantuan dari kemarin Rabu yang lalu dari Pak Kapolresta Cirebon alhamdulillah diberi kurang lebih 6000 meter. 6000 liter maksudnya. Ya. Kepada masyarakat kami Pak ya di Desa Selangit.
0: Nah, untuk Desa Kreo sendiri sejauh ini seperti apa Pak?
3: Untuk Desa Kreo selama ini belum ada bantuan Pak dari BPDB.
0: Oh, mungkin karena itu ada ini ya Pak ya, sumur bor itu ya Pak ya.
3: Ya masih mungkin ada sebagai sumur bornya yang ada air Pak ya. Dan 3 dusun sudah dikeringkan Pak yang dilaporkan kepada kami Desa Kreo.
0: Oke. Tapi belum ada pengiriman air bersih ke 3 dusun tadi.
3: Belum Pak, belum dilaporkan kepada kami dari desanya Pak.
0: Oke. Okay. Ya Pak Ku, sejauh ini permintaan air berapa Pak jumlahnya Pak?
2: Kalau untuk seharusnya sih Pak, kalau untuk dusun desa saya itu ada 4 dusun Pak. Jadi misalkan ini bisa 4 mobil satu hari itu Pak masuk Pak.
0: Iya iya. Ya. Jadi satu hari 4 mobil ya?
2: Iya.
0: Ya, okay. Nah ini apakah sudah mencukupi Pak 4 mobil itu Pak?
2: Ya sebenarnya sih kurang, Pak. Karena sampai 1.700 kakak, Pak. Okay, cuma sure. Itu kan hanya istilahnya mengantisipasi cukup enggaknya kan belum-belum ini sih, Pak. Mm-hmm. Perkiraan 4 mobil gitu.
0: Oke, okay. kurang lebihnya sehari ya, Pak ya.
2: Iya, Pak. Iya.
0: Nah, sebelum adanya air dari BPBD sendiri, masyarakat menggunakan air dari mana nih, Pak? Saat kemarau ini, Pak.
2: Dari irigasi itu, Pak. Irigasi itu dimasukkan ke sumur, Pak, di pompa okay. tuh.
0: Ketika kemarau nih, Pak. Ketika kemarau.
2: Ya, jadi solusinya dari situ aja, Pak. Nggak ada istilahnya misalkan harus beli air galon kan. Nah, kayaknya masyarakat nggak mau sih, Pak. Iya, iya. Karena biayanya besar gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu, Pak Kubu, penyebabnya nih, Pak, kelangkaan hingga akhirnya irigasi ini setiap tahun sering kering. Itu kenapa, Pak? Apakah karena penurunan mata air atau faktor lain, Pak?
2: Jadi kalau irigasi tetap, Pak, saya kan menginduk dari jadi gede tuh, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kalau misalkan dari jati gedenya kurang, ya irigasinya juga belum tentu cukup, Pak, untuk masyarakat tuh.
0: Oke. Okay. Ya, ini kan air bersih untuk kebutuhan keluarga ya, Pak ya. Untuk wilayah persawahan sendiri sejauh ini menggunakan apa, Pak?
2: Wilayah persawahan juga sama, Pak, menggunakan dari aliran jati gede, Pak, dari irigasi karena di daerah saya kan tanahnya tata hujan, Pak. Ya. Jadi sumur bor nggak keluar air, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya ada ini ya, Pak ya. Ada dua penggunaan irigasi tersebut ya, Pak ya.
2: Betul, Pak. Ada dua penggunaan untuk pemukiman dan untuk persawahan, Pak.
0: Untuk untuk permintaan agar ditingkatkan lagi debit air di Jati 7 sudah dilakukan tidak, Pak?
2: Sudah, Pak, sudah. Saya tetap koordinasi sama Pak Menteri gitu, Pak.
0: Tapi apa, Pak, jawabannya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk sementara ini sebenarnya untuk irigasi masih cukup, Pak. Cuma yang saya butuhkan itu permanen air bersihnya gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini, Pak, follow up dari PDAM, Pak, tadi dikatakan air, untuk air bersih. Dari PDAM seperti apa nih, Pak? Apakah memang terkendala faktor lingkungan hingga akhirnya jaringan pipa ini sulit untuk dimasuki gitu atau seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak?
2: Jadi kalau untuk PDAM, Pak, baru masuk wilayah Klangenan aja, Pak.
0: Jauh
2: belum
0: itu,
2: Pak. Masuk ke
0: lumayan jauh, Pak, ini ya.
2: Lumayan jauh, belum masuk ke daerah-daerah ke desa kami, Pak. Untuk PDAM.
0: Oke. Saya ke Pak Camat dulu. Pak Camat, langkah-langkah apa aja nih, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk membantu desa Selangit yang kesulitan air bersih ini, Pak, selain tadi berkoordinasi dengan BPBD, Pak?
3: Ya, panjang langkah kita, ya, kalau ada pengajuan segera di proses dari desa, kecamatan, dan ke Bapak Cirebon, Pak, ya.
0: Mohon maaf, Pak Camat, radionya boleh dikecilin tidak, Pak?
3: Nah, oh iya, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini pola apa seperti apa nih, Pak?
3: Ya, untuk follow up dari kecamatan kita hanya mengakses fasilitas ya, Pak ya, kepada desa, kepada Kabupaten Cirebon gitu, Pak ya. Dan tahun ini dari usulan Bank Kecamatan, Pak, ya desanya menggunakan untuk KUT, Pak, dan usaha tani. Ya, tetap pasti kami mengharapkan usulan dari desa Selangit, khususnya Don Kreo, untuk pengusulan air bersih, Pak ya, untuk baik itu untuk apa namanya tangki air, Pak ya, bagi air atau penyediaan air untuk gudang air gitu, Pak ya. Untuk ke depan tahun 2028, Pak ya.
0: Nah, untuk mekanisme penyaluran air di desa Selangit dan juga Kreo ini seperti apa, Pak?
3: Ya, paling itu, Pak, dari tergantung dari kewenangan dari PDAM atau BDB, Pak ya.
0: Ada tidak, Pak, keinginan untuk menambah jumlah liter gitu setiap harinya, Pak? Untuk jumlah apa namanya permintaan bantuan air ada tidak penambahan gitu Pak, permintaan penambahan agar mungkin bisa ter cover semua gitu Bang.
3: Kayaknya mesti tadi sedang tabung tiap minggu pak ya, soalnya untuk bisa kebutuhan air di masing-masing desa atau masing grup tersebut pak ya. Tapi dari PDAM kan waktu-waktu pak ya, tergantung ini kewenangannya.
0: Oke, ya tiap hari nggak tiap hari ya pak berarti apa ya?
3: Enggak pak.
0: Oke. Kenapa pak? Faktor apa pak sehingga tidak bisa dilakukan setiap hari pak? Karena kan memang tidak mingguan gitu. Air bersih kan dibutuhkan oleh masyarakat setiap saat gitu pak.
3: Ya belum tahu pak. Oke.
0: Ya ini apakah Pak Camat sendiri sudah berkoordinasi dengan instansi lain pak selain BPBD pak?
3: Ya sudah paling BPBD aja pak karena tanggung bencana dari BPBD.
0: Oke. Untuk dinas lain kayak PDAM gitu kan pasti kan pasti ada apa namanya ada yang disiagakan gitu pak. Sejauh ini belum ada pak.
3: Pokoknya dari desa kadang langsung pak ya. Kecamatan konsultasi mendampingi pak.
0: Oke. Okay. Ya Pak Gu, ada tidak koordinasi dengan instansi lain untuk menambah bantuan air ini pak?
2: Sudah pak, kalau saya ke BPBD tuh pak, kalau tiap satu minggu sekali untuk mengisi ke masjid pak. Nah kemarin saya minta bantuan ke Polresta Cirebon pak.
0: Selain Polresta ada tidak pak?
2: Gak ada pak, baru itu aja pak.
0: Oke. Untuk PDAM ada tidak bantuan ke pihak PDAM pak?
2: Belum pak.
0: Oke. Ya, Pak, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan air warga sejak kelangkaan mulai terjadi, Pak? Selain tadi meminta bantuan pengiriman air gitu, Pak?
2: Desa sudah mengupayakan, Pak, mengajukan tentang ada satu titik itu ada sumbernya, Pak. Tapi dengan kedalaman 185 meter pak. Waktu itu saya pengajuan di Dinas Pertanian dan ke BPWS pak. Itu lokasi udah disurvey

0: arti ya gitu, gua nggak tahu gitu.
1: Oke. Nah, terakhir kali follow up pada bulan apa, Pak?
0: Kemarin waktu itu kan ada ini, Pak, pembuatan itu apa? Air apa itu? Sumur pompa apa? Itu Pamsimas ya. Pamsimas itu kan ada orang dari dinas tuh, Pak. Nah, saya waktu itu mengusulkan lagi, cuma katanya harus ke dinas lagi. Nah, cuma saya udah merintahkan perangkat saya ke sana tuh, Pak, masih belum ada respon gitu, Pak. Ya, perkiraan bulan-bulan kemarin, Pak.
1: Oh, berarti baru satu bulan nih apa ya?
0: Kalau dulu sih udah lama, Pak, pengajuan yang awal sih, Pak, udah satu tahun sih lebih, Pak.
1: Oke. Satu tahun lebih berarti? Sampai sekarang belum ada?
0: Satu tahun lebih, Pak. Tapi belum realisasi, Pak.
1: Oke. Ada tidak, Pak, kabar kenapa nih, faktor apa nih, Pak?
0: Belum ada kabar, Pak, dari dinas-dinas terkaitnya, Pak.
1: Oke. Artinya sejauh ini pihak desa sendiri sudah berusaha gitu ya, Pak, ya?
0: Sudah, Pak. Saya dari pemerintah desa Selangit itu sudah berusaha, Pak. Karena saya juga menginginkan warga saya itu mendapatkan air bersih gitu, Pak.
1: Oke. Pak, untuk langkah darurat sendiri, Pak, misalnya ada orang yang mungkin untuk kebutuhan airnya ini sangat mendesak, seperti apa nih, Pak, pemerintah desa mensiasatinya, Pak?
0: Saya kalau membutuhkan air bersih itu paling ke BPBD, Pak, yang agak cepat tuh, Pak, terus ke Polresta gitu. Permintaannya hanya di situ-situ aja, Pak. Soalnya kalau misalkan ini tetap nggak ada solusi sih, Pak. Kalau nggak realisasi yang ada satu titik sumber air bersihnya tuh, Pak.
1: Oke. Sejauh ini berarti masih dari dua instansi tersebut ya, Pak, ya?
0: Betul, Pak. Betul.
1: Oke. Ya, saya ke Pak Camat dulu, Pak Camat. Ini selain untuk jangka pendeknya, Pak, apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk mengantisipasi agar tidak semakin memburuknya ketersediaan air bersih ini jika kemarau ini masih berlangsung, Pak? Karena kan diprediksi hingga September nanti gitu, Pak.
2: Ya, kami yang diberharap kepada PU untuk melaporkan kembali, Pak, yang dibikin surat pengajuan kepada kami, dan kami akan lakukan teruskan kepada TBM yang biasanya memberikan air bersih, Pak, ya. Nah, BDP. Kalau untuk dinas pertanian, aku sendiri sudah mengajukan untuk embung, Pak, ya, tapi belum realisasi gitu, Pak, ya. Nah, untuk barangkali untuk nampung air dan lain, termasuk untuk wisata irigasi itu, Pak.
1: Oke.
2: Ya, mungkin terkait anggaran, Pak, ya.
1: Anggaran ya, Pak, ya.
2: Mungkin efisiensi, Pak, ya.
1: Oke. Pak, ini selain kebutuhan domestik rumah tangga, bagaimana, Pak, kemarau panjang ini berdampak pada sektor pertanian dan juga perekonomian warga kelangenan seperti apa, Pak?
2: Ya, sangat berdampak sekali, Pak, ya, karena kebutuhan pokok, Pak, ya, air ini untuk kadang masyarakat udah ada yang membuat produk makanan kecil, Pak, ya, untuk jualan dan yang lainnya tidak terserap, Pak, ya, tertutup gitu, Pak, ya. Dan kedua, untuk pertanian juga, ya, kadang tidak bisa mandur ini, Pak, ya, tadi, Pak, ya, gitu, ya, airnya kurang, jadi untuk pola bijak sebagian, Pak, ya.
1: Oke. Ya, Pak, untuk ini, Pak, tadi proses penyaluran sendiri ada tidak mekanisme khusus agar tidak ada antrian atau bahkan rebutan gitu, Pak, sejauh ini, Pak? Koordinasi dari pihak kecamatan dengan pihak desa dan juga BPBD ada tidak, Pak?
2: Ya, sementara dari desa belum ada penampung air, Pak, ya, jadi masyarakat berbondong-bondong antrian, Pak, ya, pakai galon untuk itu, Pak, ya, atau nanti dibagi per blok, Pak, ya. Tadi kemarin dilakukan oleh Polresta, disatukan tempatnya pakainya galon, Pak, ya. Dan hal yang nanti masukkan ke sumur di musola, Pak.
1: Oke. Nah, untuk tadi permintaan untuk ke Pemkab sendiri sejauh ini follow up-nya seperti apa nih, Pak?
2: Ya kami masih menunggu Pak ya, belum ada
1: ini. Belum ada jawaban.
2: Kalau pasti ada, belum ada jawaban. Kalau ada penyaluran sih pasti Pak Kuu melaporkan kami, kami juga bisa buat apa.

0: Ya, untuk mantau monitor ya. Iya,
1: okay.
0: Daripada ini memang bantuan.
1: Oke. Ya, Pak, untuk Pelanganan sendiri memiliki wilayah pertanian dan juga usaha lokal. Bagaimana kemarau panjang ini memukul sektor pertanian warga? Apakah sudah ada laporan gagal panen atau peternak yang kesulitan air, Pak?
0: Ya paling untuk tuai tersebut, Pak. Misalnya tanam keseo yang untuk sawahnya. Kalau yang lain irigasinya bagus banyak dari Jamblang, Pak. Baru Jaya. Irigasi dari Jamblang.
1: Oke. Ya, Baku, kalau boleh tahu, Pak, seperti apa nih, Pak, warga ini ketika bantuan datang, bantuan air datang, apakah mereka mengantri berjam-jam atau seperti apa, Pak?
2: Betul, Pak. Kalau untuk warga, misalkan ada bantuan air bersih itu, Pak, pada mengantri, Pak. Sampai istilahnya terkadang kekurangan air bersih juga tuh, Pak, kalau ada pengiriman tuh, Pak. Sampai berebut gitu.
1: Ada tidak, Pak, warga yang ketika mengantri tidak dapat gitu?
2: Ada, Pak, ada. Karena ya misalkan pengirimannya tidak mencukupi, ya tetap ada yang nggak kebagian gitu, Pak.
1: Untuk realnya nih, Pak, butuh berapa liter, Pak, seharinya?
2: Ya kalau sehari, kalau untuk 1.700 kakak itu mencapai ya 10 mobil masuk, Pak.
1: Harusnya itu
2: masuk.
1: Ya, Pak.
2: Harusnya.
1: Yang dikirim hanya 4 mobil per hari, Pak.
2: Yang enggak, Pak, enggak tiap hari.
1: Per minggu malah ya.
2: Per minggu itu 1 mobil, Pak.
1: Oh, per minggu 1 mobil untuk
2: 1 mobil.
1: Berapa blok, Pak?
2: Itu baru buat 1 blok aja, Pak. 1 blok juga kurang, Pak. Itu buat mengisi sumur masjid, Pak. Soalnya buat orang Jumatan tuh, Pak. Dan kalau di ini kan setiap Jumat ngirimnya tuh, Pak.
1: Artinya untuk warga lain ini dikirimnya setiap kapan, Pak?
2: Jadi kalau untuk warga lain tetap, Pak, soalnya kan dari desa harus ngajuin terus, Pak. Jadi kalau misalkan nggak ada pengajuan, nggak ada pengiriman, gitu, Pak.
1: Ada tidak koordinasi tentang bagaimana untuk menjadwalkan proses pengiriman air ini, Pak?
2: Belum, Pak. Belum ada koordinasi mengenai jadwalnya, Pak. Kalau misalkan ini dari desa harus mengirim kertas dulu, Pak.
1: Sejauh ini harus ada birokrasi gitu, Pak.
2: Betul, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, mereka yang warga-warga yang tidak dapat ini, Pak, dapat air ini, biasanya ngambil air dari mana, Pak?
2: Tetap, Pak, karena jalan satu-satunya itu yang bisa diintu dari irigasi, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Airnya tuh.
1: Oh, dari irigasi, tapi irigasi masih aman gitu, Pak.
2: Dari irigasi masih aman untuk sementara ini, Pak.
1: Itu bisa mencukupi seluruh warga, Pak?
2: Kalau untuk mencukupi, ya kayaknya sih cukup, Pak. Cuma ya menurut saya sih, kalau misalkan ada bantuan air bersih, ya lebih baik air bersih gitu, Pak. Karena air irigasi kan tidak layak gitu, Pak.
1: Jadi irigasi ini hanya untuk kebutuhan mandi, MCK gitu ya, Pak ya?
2: Iya. Yeah. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Untuk kebutuhan air minum sendiri membeli gitu ya, Pak ya, dari air galon gitu ya, Pak ya.
2: Membeli air galon, Pak.
1: Oke. Okay. Pak, ini kan tadi dikatakan tidak layak gitu. Ada tidak, Pak, laporan bahwa warga ini sudah mulai merasakan dampak dari penggunaan air irigasi ini, Pak?
2: Sebenarnya sih kalau warga belum, Pak, belum ada laporan. Cuma menurut saya pemerintahan Desa Selangit kan tidak layak gitu, Pak. Karena kalau dari irigasi nggak disaring terus buat mandi, buat lain-lain, itu buat kesehatan juga kan nggak bagus, Pak.
1: Oke, okay. Saya ini belum ada ya, Pak ya?
2: Belum ada.
1: Oke, okay. Nah untuk warga sendiri seperti apa nih, Pak, respon mereka ketika harus menggunakan air irigasi terus-menerus, Pak, di musim kemarau?
2: Ya kalau respon warga sih, Pak, yang penting ada air gitu untuk mandi, Pak. Cuma ya saya sayangkan kan gitu, Pak, kalau misalkan harus istilahnya terus-terusan mandi dari air irigasi gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Ya, untuk warga yang memiliki sumur ataupun bor sendiri, mereka sudah habis Pak airnya Pak?
2: Sudah Pak, sudah habis. Okay.
1: Yang paling parah Pak boleh tahu di wilayah mana Pak, di Desa Selangit Pak?
2: Di Dusun 1 sama Dusun 2 Pak.
1: Itu berapa kepala keluarga kalau boleh saya tahu?
2: Kisaran berarti 800-an Pak.
1: 800 kepala keluarga ya?
2: 800
1: ya.
2: Kakak Pak.
1: Iya. Berapa warga Pak? Berapa orang 800 kakak?
2: Berarti kisaran 2000-an Pak.
1: 2000-an. Oke. Jika dikalkulasikan untuk air berapa liter Pak untuk 200 kakak itu Pak?
2: Kalau untuk air ya perkiraan mencapai 20 ribu literan lah Pak, cukup
1: 50 ribu,
2: 20 ribuan cukup Pak.
1: 20 ribuan, oke ya. Pak Camat, sejauh ini untuk yang tadi dikatakan Pak Ku, ada tidak penanganan khusus Pak agar tadi kepala 800 kepala keluarga ini bisa tercover air bersih gitu Pak?
0: Iya Pak, kali-kali kami mengharapkan ya usulan-usulan terus Pak ya pada pemerintah desa Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi untuk harapan kami sudah mengimbau kepada Pak Kowo melihat inovasi Pak ya ke depan, barangkali ada pendapatan asli desanya mencukupi membeli mobil tangki Pak ya sendiri. Okay. Pak ya. Termasuk untuk pada bumda serta ketahan pangan nanti kan bisa untuk menyalurkan air bersih sendiri Pak ya dari bumda desa kepada masyarakat Pak ya. Untuk musim kemarau.
1: Oke.
0: Okay. Ya, mencukupi PAD-nya Pak ya.
1: Oke. Okay. Ya Pak Ku, emang anggaran untuk desa sendiri ada tidak untuk sektor tadi yang dikatakan Pak Camat membeli tangki air Pak?
2: Kalau untuk membeli tangki air itu kan belum ada Pak, karena ke di sini kan kebutuhan buat masyarakat juga kan masih banyak Pak, yang belum yang menjadi PR saya gitu.
1: Oke, ya ada tidak untuk membeli tandon air gitu Pak, agar tiap Paku ya tiap RT ini bisa sedia satu tandon air agar masyarakat ini bisa terpenuhi gitu kebutuhan air bersihnya Pak?
2: Belum ada Pak, belum ada.
1: Oke, okay. Untuk swadaya sendiri dari masyarakat sudah ada ini Pak, sudah ada keinginan gitu Pak, atau sama sekali tidak?
2: Belum Pak, belum ada dari masyarakat, belum ada.
1: Oke, okay. Ya Pak Camat, ini kalau boleh tahu Pak, apakah memang harus dari desa gitu Pak untuk pengadaan air tangki ini Pak?
0: Ya kami nanti coba mengusulkan Pak ya dari dalam 5 tahun depan Pak ya, 2007 untuk 2008. Kami upayakan untuk prioritas kekeringan Pak ya, pembelian tandon air itu Pak ya, tangki air untuk desa Selangit dan desa Pak ya. Misalkan tandon airnya atau tangkinya adanya 40 juta kali 10 Pak ya, berarti 105 Rio 5 gitu Pak ya untuk tandon air gitu, Pak ya. Ya ke depan harapan kami sih itu Pak, usulkan untuk pembelian tandon air nanti ya mungkin dari Cipakar ya Pak ya, yang dinas sektoralnya. Timrum Pak ya, Timrum.
1: Pak, ini kan kejadiannya ataupun krisis air setiap tahun nih Pak, ada tidak mitigasi agar tidak terulang kembali atau tidak terjadi setiap tahun gitu Pak dari pihak kecamatan?
0: Ya untuk kecamatan sih ini Pak ya, untuk penanganan tersebut itu merupakan kewenangan Kabupaten Pak ya, jadi kami menunggu Pak, menunggu proses penyaluran air ataupun pemberian yang lainnya dari CSL atau yang lain belum ada Pak.
1: Oke. Okay. Nah untuk pencegahannya Pak, ada tidak Pak agar ya mungkin bagaimana cara agar masyarakat Desa Selangit ini tidak krisis air gitu Pak?
0: Ya pencegahannya mungkin masyarakat agar itu Pak ya, untuk menanam pohon-pohon yang tertentu Pak ya, agar untuk bisa menyimpan air dalam kerangka itu Pak ya, untuk menyimpan air di waktu curah hujan tinggi Pak ya, masuk ke sumur.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Ku, ada rencana tidak untuk menanam pohon tadi yang dikatakan oleh Pak Camat agar ada serapan atau ada wilayah yang bisa menyerap air gitu, Pak?
2: Jadi kalau penanaman pohon itu udah pernah Pak, udah pernah dilaksanakan gitu. Cuma tetap kalau di sini tuh Pak, hasilnya tuh masih nggak ada gitu. Soalnya dulu saya udah mengusulkan sampai pakai geolistrik tuh Pak, dalam kedalaman sampai 200 meteran tidak ketemu sumber airnya tuh Pak.
1: Oke, berarti sama sekali sumber airnya itu lumayan jauh gitu ya, lumayan dalam gitu.
2: Lumayan
1: ya?
2: Jauh, cuma ada pas waktu itu di ini Pak, dari dinas pakai geolistrik di satu titik itu Pak yang ada tuh.
1: Tapi lumayan jauh. Sejauh ini apa Pak? Sudah dilakukan pengeboran atau seperti apa Pak? Atau hanya baru?
2: Sudah Pak.
1: Sudah
2: Pak, di pesawahan saya udah beberapa itu sudah saya bor nggak keluar. Dan terus istilahnya warga-warga yang di pemukiman udah pakai bor nggak keluar gitu Pak, kalau di musim kemarau tuh Pak airnya.
1: Memang apakah memang ini dari wilayahnya sudah krisis air gitu Pak?
2: Betul Pak, jadi saya juga tidak mengerti Pak ya, kenapa tetangga desa itu keluar air bornya, sedangkan di desa saya itu nggak keluar gitu Pak.
1: Oke, ya Pak, kalau boleh tahu Pak, ini kan ada di desa pasti ada ibu hamil, anak balita gitu atau bayi. Nah, apakah ada prioritas khusus Pak agar ibu hamil, balita dan juga lansia ini bisa mendapatkan air bersih gitu ya, tidak menggunakan air irigasi tadi Pak?
2: Ya kalau untuk sementara sih solusinya tetap Pak, saya desa meminta bantuan ke BPBD gitu Pak, ke Polresta gitu. Kalau untuk istilahnya yang lain kan belum ini Pak, soalnya belum ada solusi gitu Pak.
1: Oke. Ya Bapak-Bapak, kita jeda dulu ya Bapak-Bapak, jangan kemana-mana dulu Pak, jangan ditutup dulu teleponnya. Dan pendengar masih bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini. Ya, Bapak-bapak masih bersama saya.
2: Masih,
1: Pak. Oke. Ya, saya ke Pak Camat dulu. Pak Camat, apa perbedaan yang paling mencolok antara krisis akhir tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya nih, Pak?
2: Untuk tahun yang lalu ya, ini kurang banyak. Untuk tahun ini agak panjang, Pak, ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Pak, ya. Untuk pengajuan sendiri dari Desa Selangit baru tanggal 10 bulan ini, Pak. Jadi mungkin termasuk saya juga bulan ini, mungkin tanggal 11-an, jadi mungkin dari Bupati melalui PDB lagi di pos, Pak, ya. Ada respon, mungkin yang kemarin baru ada respon, ada respon dari Kapolres, Pak, ya. Ada kemudian
1: Pak, ini apa? Ya, Pak, mohon maaf. Ini apakah harus ada permintaan terlebih dahulu, Pak, ketika bantuan air ini tersedia gitu, Pak?
2: Ya, biasanya dari dinas ada permintaan, Pak. Sudah permintaan dari desa, nanti diterangkan oleh kami forum komunikasi tempatan, Pak, ya. Jadi pada pengajuan, Pak, ya. Kalau sebenarnya sih setiap tahun, Pak, ya, kalau dinas WIB-nya berkeinginan sih bisa saja menetapkan, karena ada kewenangan pimpinan, Pak, ya, atau anggaran yang harus dilaksanakan. Jadi mungkin mereka akan membuat juga, ya,
1: Pak. Oke. Okay. Ya, Pak, di Kota Cirebon sendiri sebelumnya juga saya berdialog soal krisis air, Pak. Kota Cirebon sendiri melakukan mitigasi sebelum kemarau ini terjadi gitu, Pak, dan juga mereka menjadwalkan pengiriman air setiap harinya gitu, Pak. Nah, ini apakah ada hambatan teknis, Pak, yang bisa membuat pengiriman ini terhambat atau terlambat gitu, Pak, pada warga?
2: Ya, mungkin hambatannya ada di kewenangan kabupaten, Pak, ya, terutama PTM ataupun PTB untuk menjadwalkan, Pak, ya, karena KPRN ini setiap tahun dilaksanakan oleh Sangit dan Reyong. Sejauh, dan ini sudah dari desa pengajuan, Pak, baru bulan ini.
1: Oke. Okay. Ya, untuk pemerintah kecamatan sendiri ada tidak untuk berkoordinasi agar dilakukan pengiriman yang tidak hanya satu minggu sekali gitu, Pak?
2: Ya, sementara ini kami belum banyak. Mudah-mudahan dengan adanya dialog ini kami inisiatif, Pak, ya, nanti membuat surat kepada PDAM dan DPD, Pak.
1: Oke. Okay. Ya, Pak, ini bagaimana pihak kecamatan membagi skala prioritas jika dalam satu hari ini tadi ada dua, ya, Pak, Treo dan juga Selangit. Ini agar kedua desa ini bisa mendapatkan akses air bersih gitu, Pak.
2: Ya, bagaimana sih setiap minggu disalurkan, Pak, ya, misalkan untuk Selangit 2 tangki, Treo 2 tangki, Pak, ya. Harapan kami,
1: Pak, ya. Amin, mudah-mudahan, ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke. Ya, Pak Ku, ini ada tidak, Pak, penjadwalan untuk pembagian air bersih ini di wilayah Bapak, Pak? Karena kan tadi hanya musola saja gitu ya, yang pasti itu di musola atau di masjid. Nah, untuk tiap RT-nya ada tidak penjadwalan ketika air bersih ini dikirim gitu, Pak?
3: Belum, Pak, belum ada penjadwalan karena kita desa kan tetap harus istilahnya kan mengirim berkas, terhambatnya kan karena kita harus istilahnya berdiplomasi dulu gitu, Pak.
1: Ada birokrasi yang harus dilalui gitu, ya, Pak, ya?
3: Iya, ada birokrasi yang harus dilalui gitu.
1: Ya, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, kalau seandainya nih, Pak, krisis air bersih kemarau ini sampai bulan depan, kekhawatiran Bapak sebagai kepala desa apa nih, Pak?
3: Ya, kekhawatiran saya sebagai kepala desa, Pak, apalagi istilahnya sampai bulan depan nanti air irigasi juga takutnya berkurang gitu, Pak, gitu. Jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Untuk saat ini masih kurang ya Pak aslinya ya Pak ya?
3: Kalau untuk saat ini irigasi sih masih cukup Pak lah. Cuma yang kurang itu tetap air bersih gitu Pak.
1: Oke, air bersihnya ini ya Pak ya?
3: Betul Pak.
1: Kalau boleh digambarkan Pak, seberapa parah Pak kondisi krisis air bersih ini di Desa Selangit Pak?
3: Kalau di Desa Selangit hampir 80%an Pak, krisis air bersih itu Pak.
1: Oke, okay. Artinya sudah parah banget ya Pak? Sudah
3: parah banget Pak.
1: Selain irigasi sudah tidak ada air gitu ya Pak ya?
3: Betul Pak, nggak ada solusi selain irigasi gitu Pak. Cuma ya ada satu titik itu Pak, kalau direalisasi sama Pemkab atau dinas terkait gitu Pak.
1: Oke, okay. Berarti tadi titik itu masih hanya titik gitu ya Pak, hanya tanah saja ya Pak ya?
3: Betul Pak.
1: Ada tidak inisiatif untuk pemerintah desa untuk mencoba untuk menggali gitu atau mengebor titik itu Pak?
3: Rencana ada Pak, cuma mengenai anggaran kan terlalu gede gitu Pak. Sedangkan kan anggaran di desa kan sangat kecil gitu Pak.
1: Kalau boleh tahu Pak, bisa memakan berapa biayanya Pak?
3: Waktu itu di survei itu makan anggaran 700 jutaan Pak.
1: Oke, okay. Artinya 70% anggaran desa bisa terserap oleh itu saja ya Pak ya?
3: Betul Pak.
1: Oke, okay. Ya, untuk ini Pak, masyarakat sendiri keinginannya seperti apa nih Pak, sejauh ini Pak?
3: Ya keinginannya sih tetap Pak menjadi solusi yang buat kedepannya tuh Pak, yang permanen gitu Pak.
1: Ya antara PDAM ataupun membuat satu tadi ya Pak, titik tadi ya Pak ya?
3: Ya yang tadi sumur bor yang di satu titik tuh Pak, itu yang diinginkan masyarakat gitu Pak, biar nggak meminta-minta ke dinas-dinas yang lain kalau udah ada sendiri sih Pak.
1: Untuk ini Pak, permintaan bantuan air bersih sudah dilakukan ke pihak swasta tidak Pak?
3: Belum Pak, belum.
1: Oke, okay. Ada rencana tidak Pak?
3: Ada Pak, ada.
1: Oke, okay. Ya untuk ini Pak, ini kan tiap tahun nih Pak sebagai paku yang mungkin masih lama nih Pak menjabat nih Pak.
3: Betul Pak.
1: Ada tidak rencana untuk pencegahan gitu, jangan sampai terjadi lagi gitu kekeringan yang di desa Bapak?
3: Ada Pak, tetap saya sebagai kepala desa menginginkan ya ada solusi terbaik, makanya saya Pemdes berusaha Pak mencari solusi untuk mendapatkan air bersih gitu Pak.
1: Oke. Okay. Sejauh ini seperti apa nih Pak usahanya Pak?
3: Kalau sejauh ini usahanya gitu Pak bikin sumur bor gitu. Terus mencari bantuan-bantuan, mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait gitu Pak. Intinya mencari solusi untuk mendapatkan air bersih gitu Pak.
1: Oke. Okay. Ya, saya ke Pak Camat dulu Pak Camat. Mungkin langkah antisipasi ke depan seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Pak?
2: Ya mungkin langkah kedepannya dari desa-desa ya segera membuat usulan setiap minggu pasti harusnya.
1: Oke, okay. Setiap minggu ya Pak.
2: Kami dan kami serahkan lagi kepada BPDB Pak ya. Kalau sekali surat kali kadang mereka lupa Pak ya, atau belum merespon ya Pak. Mudah-mudahan dari desa berkali-kali Pak ya.
1: Pak kalau bagaimana Pak kalau misalnya seandainya Bapak bisa nggak Pak untuk membuat satu sekali saja surat pengajuan agar bisa dikirim secara rutin atau berkala gitu Pak? Sejauh ini ada tidak?
2: Insya Allah kami akan lakukan Pak ya, kita bikin surat ke PDAM dan BPDB Pak.
1: Oke, okay. Ya Pak Ku sejauh ini Pak harapan Bapak nih Pak agar dan juga pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah agar krisis air bersih ini bisa teratasi apa nih Pak?
3: Ya, harapan saya untuk Pemkab Cirebon, dinas-dinas terkait, perhatikan desa saya, Desa Selangit, Pak. Mm-hmm. Karena di sini sangat-sangat membutuhkan air bersih, mm-hmm. terutama kan untuk menjaga kestabilan masyarakat, mm-hmm. biar nggak gampang sakit gitu, Pak. Mm-hmm. Dan untuk warga, saya pemerintahan Desa Selangit tidak tinggal diam gitu, Pak, tetap mengupayakan gitu, mm-hmm. yang terbaik untuk masyarakat saya.
1: Mm-hmm. Okay. Ya, Pak Camat, ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada warga masyarakat di kecamatan Bapak dan juga pemerintah kabupaten,
2: Pak? Untuk warga kami Desa Selangit dan yo, ya mohon bersabar, Pak, ya. Mudah-mudahan masyarakat sudah mengantisipasi, okay. karena untuk musim hujan mungkin 7 bulan, Pak, ya, untuk 5 bulannya diantisipasi oleh masyarakat, hmm. untuk menabung, Pak, ya, untuk nanti untuk penyedia air, Pak, ya, ke depannya. Kedua, ya, sambil menunggu bantuan-bantuan dari Pemda, Pak, ya, hmm. ataupun dari SL yang terdekat, Pak, ya.
1: Hmm. Oke.
2: Okay. Dari galak kita melakukan langkah, ya, kita akan membuat surat-surat, Pak, kembali, Pak.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan bisa di ACC, ya, Pak, ya?
2: Insya Allah, mudah-mudahan, Pak,
1: ya. Terima kasih. Bapak-bapak atas waktunya, Bapak Kuo Selangit Apendi dan juga Bapak Camat Bapak Haji Yono Purnomo. Mudah-mudahan krisis air bersih ini bisa teratasi dan juga bisa menjadi apa namanya, bisa masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari air bersih ketika sudah teratasi semua. Terima kasih, Bapak-bapak.
2: Sama-sama, Pak.
3: Sama-sama, Pak.
1: Oke. Okay. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, mendengar, demikian tadi dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini. Selanjutnya saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar beredar unggahan di Instagram, kopi saset mengandung obat berbahaya. Faktanya, setelah ditelusuri dari komdigi.co.id, unggahan mengenai kopi saset produk Indo Cafe Coffee Mix 3-in-1 yang diklaim mengandung obat berbahaya tidak benar. Selain itu, menurut cekfakta.tempo.co menjelaskan bahwa PT Sari Eco Food Corporation melalui kuasa hukumnya telah memberikan pernyataan resmi bahwa klaim dalam video mengenai kandungan obat berbahaya pada kopi saset Indo Cafe Coffee Mix 3-in-1 tidak benar, dan perusahaannya menjelaskan bahwa produk tersebut dibuat dengan pengawasan BPOM dan telah memiliki nomor registrasi MD66720170110. Kesimpulannya mengenai kopi saset Indo Cafe Coffee Mix 3-in-1 mengandung obat berbahaya adalah informasi palsu dengan kategori misleading content karena dapat menyesatkan masyarakat. PT Sari Eco Food Corporation telah memberikan pernyataan resmi bahwa produk tersebut diproduksi dengan pengawasan BPOM serta memiliki nomor registrasi resmi. Demikian cek fakta kali ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

aku cantik nyamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nahku tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju.

0: Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama saya dalam Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan untuk anda yang beraktivitas di pagi hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas di hari ini tentunya. Dan mendengar, dilansir dari rri.co.id, untuk anda yang ingin berinvestasi pada emas antam, harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan ya pada perdagangan Jumat hari ini. Ini terlihat pada seluruh peran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan yang terjadi pada satu hari sebelumnya. Pada dilansir pada rri.co.id, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.725.000 per gram. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung bertahan setelah menguat hingga Rp80.000 per gram pada Kamis 20 Agustus 2026. Kondisi ini membuat investor kembali mencermati arah pergerakan logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Dan pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Iskandar Julkarnain akan menemani anda dalam Cirebon siang ini untuk edisi hari ini. Selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di Cirebon siang ini. Baik, ya pendengar, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda yang hari ini masih beraktivitas ya. Tapi mungkin ada dari sebagian Anda yang kebetulan hari ini sudah berlibur ya, selamat berlibur. Kalau begitu pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini, kami langsung hadirkan Beranda Asta Cita Indonesia Sehat yang kami hadirkan setiap harinya dari mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali dalam Indonesia Sehat edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan siang hari ini kita akan membahas mengenai waspada gagal ginjal, kenali sebelum terlambat. Tentu bersama beberapa narasumber kami yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini sudah hadir ada Dr. Ayatullah. Beliau ini adalah dokter di IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang, dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Iskandar. Salam kenal.
1: Iya, terima kasih, Dok, sudah hadir di RRI Cirebon ya untuk siang hari ini. Kemudian juga di sini juga hadir humas dari Rumah Sakit Pertamina Cirebon, ada Bapak Ruswadi Eskep Nurse ya. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Odi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Iskandar. Iya. Salam kenal, salam hangat.
1: Oke, ini sapaan biasanya kalau di luar sana lebih nama apa? Nama kerennya biasanya Pak Odi ya.
3: Nama beken.
1: Nama ya, beken. Nama biasa panggilan di sana ya.
3: Nama sapaan
1: artis, ya, nama artis ya. Terima kasih Pak Odi sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini dalam Indonesia Sehat. Baik, pendengar RRI Cirebon, sekali lagi kita hadir di Indonesia Sehat. Siang hari ini akan membahas mengenai waspada gagal ginjal, kenali sebelum terlambat ya. Jadi nanti selain Anda bisa mendengarkan Indonesia Sehat ini melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon ya, karena kita live melalui YouTube channel RRI Cirebon. Silakan nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon juga di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Oke, sebelum saya ke dokter nih, saya ke Pak Odi dulu ya, Dok ya.
2: Iya, boleh.
1: Pak Odi sebagai humas Rumah Sakit Pertamina Cirebon, ini kita kan lagi akan membicarakan mengenai waspada gagal ginjal, kenali sebelum terlambat nih, Pak Odi. Nah, tapi mungkin Pak Odi punya kata-kata awal dulu nih, yang bisa disampaikan untuk pendengar RRI Cirebon.
3: Sebelumnya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Nah, kami dari Rumah Sakit Pertamina, kenapa mengangkat tema ini?
1: Ya.
3: Karena kami merasa perlu, karena kasus gagal ginjal dari tahun ke tahun semakin meningkat. Rata-rata orang datang dengan kondisi yang sudah stadium akhir. Sudah sulit untuk mengobatinya dan memulihkannya. Jadi dengan acara ini, acara podcast di RRI ini, diharapkan kita membangun kesadaran. Jadi sering disebut gagal ginjal ini adalah silent killer. Jadi pembunuh apa ya? Pembunuh berdarah dingin.
1: Pembunuh berdarah dingin.
2: Pembunuh berdarah dingin. Darahnya dingin. Darahnya dingin.
3: Kita punya data dari tahun 2021 sampai 2025 itu trennya naik terus. Misalkan 2021 itu kalau kita melihat jumlah orang yang berkunjung untuk dicuci darah, itu tahun 2021 itu 6.689. 2022 menurun karena ada COVID menjadi 5.823. Jadi kalau dulu istilah yang punya comorbid itu lebih rentan kena COVID.
1: Betul,
3: daripada berguguran. Tetapi di 2023 naik lagi menjadi 6.866. 2024 naik lagi kunjungannya menjadi 7.908. 2025 naik lagi lebih pesat menjadi 9.936. Itu jumlah kunjungannya. Jadi jumlah pasien aktif per Juli ini ada 108. Nah, bagi kami dengan meningkatnya jumlah pasien berarti kita harus meningkatkan kapasitas baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga.
2: Ya, betul.
3: Dengan bertambahnya pasien, bagi kita adalah anugerah. Tapi bagi pasien ini musibah.
2: Ya,
3: jadi kita berdiri antara anugerah dan musibah. Jadi dengan itu pun pada bulan ini aja ada 16 pasien yang ingin rutin di cuci darah di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Jadi ada list antrian yang ingin rutin.
2: Waiting list ya, waiting.
1: 16 pasien
3: yang ingin rutin sebelumnya. Okay. Jadi sekarang saat ini masih di rumah sakit yang lain yang letaknya jauh dari rumahnya. Jadi belum kebagian slot tempat tidurnya. Nah, jadi otomatis kita meningkatkan fasilitas. Jadi bednya insya Allah per Oktober ini kita akan meningkatkan gitu. Jadi bagi kita dengan meningkat jumlah pasien ini kan anugerah ya, dan berkah
1: bagi rumah sakit.
3: Bagi rumah sakit.
1: Ah.
3: Tapi bagi pasien
1: musibah.
3: Nah, betul. Jadi upaya, jadi empat pilar upaya peningkatan kesehatan, derajat kesehatan ada empat Pak. Ada satu promotif, dua preventif, tiga kuratif, empat rehabilitatif. Nah, kita mulai dari promotif. Promotif itu adalah membangun kesadaran dari pasien, dari para pemirsa semua. Kita menghadirkan dokter di studio ini untuk membangun kesadaran. Yuk kita jaga.

0: atau mengurangi kecacatan yang lebih dalam. Mm-mm. Tetapi untuk gagal ginjal ini kategori rehabilitatif juga nggak masuk. Yeah. Jadi masuk ke, karena yang namanya cuci darah itu ya untuk hanya mempertahankan hidup saja. Jadi cocoknya ke istilah palliative care. Palliative itu ya untuk bertahan hidup dan
1: tergantung
0: bagaimana membuat pasien itu nyaman dalam menjalani sisa hidup. Palliative care itu.
2: Yeah.
0: Jadi sebenarnya cuci darah ini apakah kuratif atau paliatif? Kan ya dok ya, itu dilemanya di situ. Jadi kita akan terus berbenah, termasuk dari penambahan personel, dari mulai menyekolahkan perawat, menyekolahkan dokter untuk fokus di bidang kidney center ini, pusat ginjal. Termasuk salah satunya adalah dokter Ayat ini adalah dokter yang kita
1: delegasikan,
0: direkomendasikan
1: untuk bertugas
0: di
1: ruangan hemodialisa.
0: Ini dokter muda loh, masih muda,
2: masih muda sekali ya.
0: Jadi kita kader, silahkan pimpin nanti kedepannya untuk unit hemodialisa ini.
2: Hemodialisa.
0: Cuci darah. Bahasa Arabnya cuci darah. Ruang cuci darah
2: ya.
0: Okay. Jadi mencuci darah pakai apa? Nanti dokter yang akan menjelaskan.
2: Nanti menjelaskan dok ya.
0: Atau pakai Rinso atau apa? Jadi trennya terus meningkat.
2: Dari yang jelas berarti trennya meningkat ya, meningkat. Pak Odi ya.
0: Iya, setiap tahunnya meningkat.
2: Tapi yang jelas dari Rumah Sakit Pertamina Cirebon sendiri ini dengan meningkatnya pasien gagal ginjal ini dari Rumah Sakit Pertamina Cirebon ini akan mengusahakan lebih ini ya, dari mulai infrastruktur, dari mulai
0: tenaga
2: semuanya akan ditingkatkan begitu ya.
0: Tingkatkan lagi.
2: Oke. Baik.
0: Mungkin itu sebagai opening speech dari kami. Jadi kita akan siap berbenah menjadi pusat ginjal.
2: Ini luar biasa sekali ya Pak Odi ya, peningkatannya ya dari mulai 2023 sampai 2025 ini meningkatnya tajam sekali ya.
0: 9.000 ya.
2: Sekarang sampai 9.936.
0: Yes, kunjungannya.
2: Untuk kunjungan ya.
1: Kunjungan.
0: Jadi dilihat dari angka datang, cuci, datang, jadi dicatat semua tercatat itu
2: total sampai
0: 2022 itu 9.936.
2: Luar biasa ya. Nah, baik. Pak Odi, terima kasih ya. Kita nanti akan ajak pendengar nih. Ini bagaimana nih kira-kira pendengar mengetahui tentang gagal ginjal. Gagal ginjal ini seperti apa sih? Nah, seperti kemudian ginjal ini apa sih sebetulnya?
1: Ya.
2: Nah, mungkin Dokter Ayatullah yang akan bisa menjelaskan. Dok.
1: Yep.
2: Silakan, Dok.
1: Ini siap.
2: Ginjal itu fungsinya untuk apa aja sih sebetulnya? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari awal nih tentang ginjalnya ini.
1: Tentang ginjalnya.
2: Ya.
1: Kita itu kan kadang menomorsekiankan tentang ginjal. Kita itu kadang kalau olahraga mungkin ya, kalau olahraga kita yang diutamakan adalah latihan kardio atau misalkan kita angkat beban. Nah, ada salah satu organ yang kadang kita itu menomorsekiankan, yaitu organ ginjal. Bentuknya itu kayak biji kacang. Nah, bentuk yang kayak biji kacang ini fungsinya unik. Kalau misalkan di mesin atau di mobil ada filter oli, kemudian ada filter AC. Nah, ginjal itu filter tubuh manusia. Semua bahan bakar yang diolah oleh tubuh disaring oleh ginjal. Nah, kemudian ginjal juga bukan hanya menyaring tapi mengeluarkan sisa-sisa sampah metabolisme. Nah, bahasa kerennya yang paling umum adalah namanya itu ureum dan kreatinin. Nah, itu untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Nah, ginjal sendiri itu ukurannya kan kecil tapi banyak pembuluh darah di ginjal itu. Nah, banyak pembuluh darah dan sel-sel yang ada di ginjal. Nah, pembuluh darah dan sel-sel ini yang perlu kita jaga, mulai dari pola hidup, kemudian dari kebiasaan, sehingga penyakit-penyakit itu bisa terhindar. Nah, dari sel-sel dan pembuluh darah ini, dia itu menyaring tuh sisa-sisa metabolisme tadi itu. Nah, biasanya tuh paling umumnya kalau dirangkum itu biasanya itu yang pertama untuk mengatur dan membuang sampah. Terus yang kedua itu menstabilkan air. Menstabilkan air itu jadi kalau di tubuh kita

0: kebanyakan air,
1: air.
0: Ya, kalau kran itu kan kita matiin gitu.
1: Nah, betul.
0: Si ginjal ini dia jadi kayak kerannya tuh dikecilin gitu. Hmm. Air yang dikeluar lewat urin itu dikurangi. Nah, terus menjaga tekanan darah. Nah, tekanan darah di tubuh kita itu salah satunya diatur oleh ginjal juga. Kita makan seblak misalnya, terus kita makan,
1: wah enak tuh dok.
0: Oh iya, nikmat banget emang. Terus kita makan tahu, apa namanya, kayak tahu bulat gitu kan, tahu bulat misalkan. Nah,
1: tahu mercon kan,
0: tahu mercon juga yang asinnya mantap, micinnya mantap, itu kan banyak banget dari kandungan garamnya. Nah, kalau misalkan garamnya itu berlebih, itu kan bisa nyebabin si air itu nggak mau dikeluarin ke kencing. Nah, jadi numpuk di selang atau di pembuluh darah. Pembuluh darah tuh bisa dianalogiin tuh kayak selang gitu, Pak. Jadi kalau makin banyak airnya, selang itu makin gede, tensinya juga bisa naik. Nah, makanya wah, ya kalau misalkan tensi tinggi nih, jangan makan yang asin-asin terlalu banyak gitu. Nah, itu salah satu apa namanya, fungsinya. Nah, terus yang selanjutnya itu dia itu bisa merangsang pembentukan dari sel darah merah. Orang-orang pasien gagal ginjal kok ada keluhan dia itu misalkan lemah, letih, lesu. Ah, bukan karena akhir bulan ya.
1: Bukan.
0: Lemah, letih, lesu kan karena akhir bulan, tapi karena darah itu kan yang membawa makanan ya. Makanan yang kita makan itu dibawa oleh darah. Kalau misalkan darahnya kurang, nah yang mengangkutnya itu ibaratnya mobil pengangkutnya itu gak ada ya. Akhirnya jadinya tuh lemes gitu. Terus energinya gak ada. Mungkin itu sekilas tentang apa itu ginjal.
1: Oke. Nah, tapi emang ini apa namanya, sebetulnya seberapa penting sih dok kita harus menjaga ginjal kita ini dok?
0: Nah, penting banget ini. Kalau misalkan dari derajat kepentingan itu penting banget, karena kalau misalkan ginjal itu rusak, nah gagal ginjal itu kan sebetulnya tuh ada dua nih, ada yang awal, kalau awal itu dinamainya tuh akut. Nah, kemudian kalau misalkan yang berlangsung lama, nah itu biasanya itu kita lihat sebagai tim medis itu kita lihat itu ada dua nih, kalau misalkan lebih dari 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan itu bisa dikatakan sebagai kronis atau berlangsungnya itu yang udah lama. Nah, kita yang perlu waspada adalah dari kepentingan itu jangan sampai ginjal kita rusak, terus fungsi-fungsi yang tadi mulai dari menstabilkan air, membuang sampah, terus merangsang pembentukan sel darah merah itu nanti keganggu. Nah, kalau misalkan keganggu, otomatis produktivitas kita, kalau kita usia yang produktif gitu ya Pak Iskandar, nah kita itu kan mau mencari nafkahnya itu gimana gitu kalau kita udah menderita gagal ginjal.
1: Nggak bisa.
0: Nah, susah.
1: Susah untuk mencari nafkahnya, susah. Pasti itu susah. Karena kan katanya kalau udah terkena ginjal ini kan pasti bawanya lemes,
0: ya kan? Benar-benar.
1: Gitu ya.
0: Ya.
1: Oke. Nah, baik. Jadi untuk pendengar RRI Cirebon yang penasaran ya tentang waspada gagal ginjal, silakan ya Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513, atau mungkin Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon untuk siang hari ini. Di sini ada Pak Odi sebagai humas Rumah Sakit Pertamina Cirebon, dan juga ada Dr. Ayatullah yang tentunya bertugas sebagai dokter di IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Dok, berarti
0: ya, siap.
1: Untuk apa, organ ginjal ini memang sangat penting lah ya,
0: sangat penting
1: untuk tubuh kita.
0: Benar,
1: ya,
0: sangat penting.
1: Karena semuanya, proses segala sesuatunya ya ini melalui
0: disaring
1: oleh organ ginjal ini ya.
0: Ya, benar.
1: Jadi makanya kita harus waspada ya.
0: Betul, betul,
1: harus betul-betul waspada. Punya apa ya? Harus ada rem lah ya.
0: Ya.
1: Jangan sampai kita kelebihan garam.
0: Ya, betul.
1: Gitu
0: betul.
1: Ya, kelebihan gula gitu
0: ya. Juga. Itu yang
1: nah, tapi ini harus gimana, waspada. Dok? Apalagi zaman sekarang kan ya Pak Odi, zaman sekarang ini kan makanan instan. Minuman juga banyak yang berenergi.
0: Betul.
1: Nah, ini kita sebagai masyarakat harus gimana nih, Dok?
0: Nah,
1: cara menjaganya.
0: Fenomena kita ini kan mungkin berubah banget ya, mulai dari contohnya aja kopi kekinian ya. Mantap nih kopi kekinian. Di Cirebon ini kan, Cirebon, Kuningan, mungkin Indramayu, kopi kekinian ini kan banyak.
1: Kafe
0: latte mungkin. Nah, fenomena kafe latte terus minum kopi, sebetulnya kopi juga itu kan sehat ya, Pak.
1: Iya.
0: Nah, kopi itu sehat asalkan untuk kandungan gulanya itu tidak berlebih. Artinya, kalau misalkan murni kopi tanpa gula itu sangat bagus dan justru buat jantung, buat pembuluh darah, buat ginjal itu aman sebetulnya.
2: Kopinya enggak salah ya? Kopinya
0: enggak salah.
2: Kopinya baik-baik aja.
1: Kopinya baik-baik aja.
2: Jadi jangan pernah menyalahkan kopi.
1: Jadi harus disalahkan siapa nih?
0: Gula. Gula musuh dalam selimut.
1: Oke. Jadi memang tren sekarang kan seperti Gen Z. Ini kan apalagi sekarang di Cirebon lagi ramenya kopi kan. Jadi bolehlah mungkin ya kita menikmati kopi tersebut, tapi mungkin
0: gulanya bijak.
1: Harus bijak ya.
0: Harus bijak memakai gulanya.
1: Nah, kita tapi balik lagi ke organ ginjal nih, Dok. Nah, ini kan ada tiga fungsi utama ginjal bagi tubuh ya, Dok ya?
0: Iya.
1: Nah, yang pertama katanya tadi kan ada filtrasi, regulasi hormonal. Nah, ini bisa dijelaskan, Dok.
0: Nah, yang pertama itu kan dia itu untuk membuang sampah yang tadi ya, membuang sampah. Nah, kalau misalkan sobat RRI Cirebon yang nge-gym mungkin ya, biasa nge-gym atau misalkan mengkonsumsi ada protein-protein gitu yang bubuk gitu, atau protein shake gitu. Nah, itu kan kadang ada kandungan yang kreatinnya. Nah, itu tuh sebetulnya tuh untuk meningkatkan atau sebagai cadangan energi biar metabolisme dari ototnya itu dia tuh cepat. Nah, tapi produk hasil metabolismenya itu nanti dinamakan kreatinin. Nah, selain dari kreatinin juga nanti dari protein itu dinamakan sebagai ureum. Nah, dua ini produk sampah dari metabolisme ini harus dibuang. Kalau misalkan nggak dibuang, nanti ada penumpukan biasanya. Penumpukannya itu bisa di jantung atau penumpukannya itu bisa di otak. Nah, nanti lebih bahaya lagi. Nah, dua produk ini adalah produk sampah. Nggak boleh dia itu di pembuluh darah itu terlalu lama, sehingga harus dibuang. Nah, kemudian untuk yang menstabilkan air, jadi air di dalam tubuh kita ini kira-kira dehidrasi atau normal atau gimana nih? Kalau misalkan dia dehidrasi, si ginjal dia akan mempertahankan air. Nah, makanya kalau pipis pas lagi dehidrasi itu kuning pekat. Kuning pekat atau kadang agak kecoklatan itu karena tubuh kita menjaga cairan biar nggak banyak yang keluar, begitu.
1: Nah, ini salah satu ciri terkena gagal ginjal atau
0: dehidrasi.
1: Oh, ini dehidrasi.
0: Dehidrasi. Tapi kalau semakin lama nggak direhidrasi itu artinya itu enggak
2: cairan masuk.
0: Iya, cairannya nggak masuk ya. Enggak minum gitu, enggak
1: kurang ya,
0: kekurangan cairan terus. Nah, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nanti gagal ginjalnya itu akut.
1: Bisa jadi gagal ginjal akut ya.
0: Iya.
2: Dehidrasi dalam waktu yang lama, kurang minum dalam waktu yang lama, bisa gagal ginjal.
1: Kurang apa? Waktu yang lamanya berapa nih kira-kira diperkirakan, Dok?
0: Nah, cuaca ini kebetulan lagi panas nih, Pak Iskandar.
1: Nah, itu dia, karena cuaca di Cirebon ini kan kadang tidak menentu juga ya.
0: Iya.
1: Betul kan, Dok ya?
0: Betul.
1: Nah, ini gimana nih, Dok?
0: Nah, paling buat sobat RRI kalau misalkan lagi kerja di luar ruangan, terpapar sinar matahari ya. Terus panas banget, terus keringetan, itu kan pasti asupan airnya juga kan meningkat. Kalau misalkan kurang, itu bisa namanya nanti heat stroke. Kalau heat stroke tuh nanti kaitannya dengan gagal ginjal juga, karena kekurangan cairan yang berlebih gitu. Jadi untuk waktu jamnya tidak spesifik, tapi berdasarkan dari seberapa banyak kekurangan cairannya itu.
1: Ya, ini kan ada penyakit gagal ginjal, ginjal kronis, ada ginjal akut nih, Dok.
0: Iya, betul.
1: Coba ini Ada perbedaannya di mana nih, Dok?
0: Nah, perbedaannya menarik ini.
1: Iya, perbedaannya di mana nih? Penyakit ginjal kronis, gangguan ginjal akut.
0: Iya. Nah, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal itu terminologi yang kurang lebih sama. Nah, untuk gagal ginjal akut itu kita lihat dari gangguan ginjal yang kurang dari 3 bulan. Nah, kurang dari 3 bulan ini sebabnya itu banyak. Ada secara keseluruhan dua gagal ginjal ini, ada yang karena faktor dari penyakit, ada faktor dari kebiasaan. Nah, faktor dari kebiasaan yang paling umum ditemukan adalah konsumsi yang makanan terlalu asin, kemudian konsumsi yang makanan terlalu manis nih, yang tadi sempat kita bahas. Nah, kemudian yang kedua itu kebiasaan dari konsumsi obat pegelinu. Obat pegelinu sama obat antibiotik misal. Aduh, saya nih sendi-sendinya pada
1: sering pada linu.
0: Kayaknya asam urat, minumnya antibiotik aja sama obat pegelinu, Paramek misalnya gitu.
2: Jangan sebut merek.
0: Iya. Obat itu loh misalnya.
1: Oke.
0: Nah, atau jamu-jamu seduh gitu. Nah, itu bisa nyebabin gagal ginjal juga. Nah, kalau misalkan yang kronis itu lebih dari 3 bulan biasanya karena faktor dari penyakit. Nah, dua nih sebabnya, gara-gara diabetes sama darah tinggi. Kan itu yang kronis tuh, dua penyebab itu terseringnya.
1: Oke. Baik, Dok, terima kasih penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi nih, Pak Odi juga nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari pendengar juga. Ada pendengar yang ingin bertanya nih. Dok, izin bertanya dari Adi di Cirebon Barat. Tekanan darah saya ini kan sekitar 120-an nih, Dok.
0: Iya.
1: Nah, kadang saya 134 ke atas. Itu juga karena begadang jagain bayi, katanya Pak Odi. Nah, terus perokok juga. Peminum kopi juga.
0: Peminum kopi juga.
1: Tapi tanpa gula, Dok.
0: Tapi tanpa gula. Nah,
1: saya sering pipis berwarna keruh dan berbuih. Tapi kalau saya tidak minum kopi seharian, air pipisnya ini bening. Apakah ini tanda, Dok?
0: Tanda apa nih?
1: Tanda-tandanya.
0: Tanda-tanda akhir bulan kah?
1: Pak Odi nyanyi ya kayaknya ya. Pak Odi. Gimana, Dok?
0: Nah, tadi itu menarik banget ya pertanyaannya. Yang pertama minum kopi, yang kedua merokok, yang ketiga
1: begadang
0: juga.
2: Begadang boleh kalau ada perlunya.
1: Itu kayak kata Pak Haji Romo Irama.
0: Begadang jangan begadang nanti.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan begadang itu mungkin kaitannya dengan metabolisme di tubuh kita. Dianjurkan kalau tidur itu atau istirahat 6-8 jam. Nah, itu karena tubuh kita itu selain meregenerasi sel, metabolismenya juga optimal. Nah, itu kaitannya juga dengan kalau misalkan kita kebiasaan apakah makan 1 jam sebelum tidur atau tidak. Nah, sebetulnya sebaiknya itu kalau kita di malam hari itu mungkin istilah kerennya itu kalau zaman sekarang intermittent fasting, IF. Nah, jadi biar kita itu bisa IF, setelah ba'da isya itu kita makan, udah stop tuh. Bolehnya cuma minum air putih aja, nanti makan laginya kalau udah pagi jam 9, jam 8 gitu. Nah, biar tubuh kita itu ginjal juga ikut menyaring, racun-racunnya kita dibuang juga, metabolismenya optimal juga. Nah, terus kaitannya dengan kencingnya itu keruh atau tidak. Nah, balik lagi nih, kira-kira minum air putihnya nih sehari berapa liter? Kalau misalkan kita di ruangan biasa, nggak berkeringat itu kan dianjurkan 1,5-2 liter tuh per hari. Nah, kalau misalkan yang berkeringat, nah,
1: misalnya di luar,
0: outdoor itu, itu bahkan 4-6 liter gitu per hari. Jadi tergantung juga kita asupan dari minumnya sama kebiasaan dari kita. Gitu.
1: Oke, jadi ini masuknya tanda bukan nih, Dok?
0: Nah, kalau misalkan
2: pernah habis minum kopi tadi ya,
1: Ini tanda-tandanya,
0: bukan? tandanya itu sebetulnya harus kita lihat kemampuan ginjal untuk menyaringnya. Nah, ada bahasa kerennya nih, Pak Iskandar. Mm-hmm. Bahasa kerennya adalah EGFRW. Itu namanya glomerular filtration rate. Jadi kemampuan ginjalnya itu menyaringnya itu tinggi apa rendah nih. Kalau misalkan dia kemampuan ginjalnya masih tinggi, ya masih aman dong. Berarti coklat atau keruh gitu, itu faktor dari kekurangan cairan aja, dehidrasi. Tapi kalau kemampuan dia menyaringnya itu masih bagus, tinggi gitu, atau misalkan rendah. Nah, kalau rendah ini kan berarti udah si ginjal ini udah nggak bisa menyaring atau kemampuannya udah buruk, berarti ya kemungkinan itu mengarah ke gagal ginjal gitu.
1: Oh, ini jadi berarti mengarah ya?
0: Iya. Harus diperiksa sebetulnya. Periksa lab dulu.
1: Nah, kita sebagai masyarakat yang awam. Nah, dok, sebagai masyarakat yang awam lah ya, mengenai, aduh, contoh misalnya saya lah ya, nggak usah jauh-jauh dari saya misalnya. Nah, ini sebetulnya kerasa dari apanya sih dok? Kita terkena ginjal gitu tuh dok?
0: Oke, ini pertanyaan yang makanya ginjal itu disebut
1: karena kita kan kelihatan sehat-sehat aja nih, Pak Odi ya. Kita kan kelihatan sehat-sehat aja lah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan sehat sih.
0: Harus selalu dong,
1: Nah, ini kelihatan dari apa nih dok? Nah, apakah dari memang seharian kita, kesehariannya kita setelah bangun tidur lemas, tidak ada semangatnya, atau dari apa sih kelihatannya?
2: Mungkin gejala biasanya, awal kali.
1: Gejala ya? Awalnya. Gejala
0: awal, okay. Nah, kalau lemas di akhir bulan itu mungkin lain cerita ya.
1: Lain cerita.
0: Lain cerita ya.
2: Ya Mas Don.
0: Nah, untuk tanda awalnya itu nggak spesifik.
1: Oh.
0: Nah, untuk contohnya aja, misalkan gagal ginjal akut, gagal ginjal akut yang akibat dari radang. Nah, ini menarik lagi kan, dari radang kok bisa larinya ke gagal ginjal? Nah, biasanya itu karena misalkan batuk pilek, sering konsumsi antibiotik. Udah meminum antibiotik nggak sampai tuntas dan nggak bijak tanpa resep dari dokter. Nanti kuman itu kan jadi kebal terhadap antibiotik. Karena kumannya kebal ini, akhirnya si kuman itu menyerang ginjal dan terjadi respon radang di ginjalnya. Nah, respon radang ini biasanya tuh dia nama dari penyakitnya adalah sindrom nefritik tuh. Nah, gejalanya itu biasanya pipisnya tuh warna merah. Nah, terus kakinya bengkak. Nah, terus yang ketiga itu sesak napas. Terus yang keempat itu biasanya itu tensinya tuh tinggi. Nah, gitu biasanya. Yang paling umum itu kalau yang gagal ginjal akut nih. Nah, kalau misalkan yang kronisnya gimana, Dok? Sama atau beda? Nah, kalau misalkan yang kronis, balik lagi dia punya penyakit apa nih? Yang umum kan darah
1: penyakit
0: tinggi sama
1: bawaan.
0: Iya, bawaannya itu yang memperparah. Dia ada kencing manis sama darah tinggi enggak? Kalau misalkan ada kencing manis sama darah tinggi, ya biasanya keluhannya itu enggak jauh beda sama yang aku tadi. Kadang bengkak, sesek, tensi tinggi juga. Nah, terus habis itu lemah, letih, lesu juga karena sel darah merahnya itu kan tadi nggak kebentuk. Begitu, kurang lebih ya begitu sama.
1: Oke. Baik, kita ajak kembali pendengar RRI Cirebon ya untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Kami masih menghadirkan Indonesia Sehat ya, dan kita sedang membahas mengenai waspada gagal ginjal ya, kenali sebelum terlambat. Dokter Ayatullah dan juga Pak Odi, nih ada beberapa pendengar pemirsa yang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ini ada dari @papahdi7755. Oke, terima kasih. Ada dari juga siapa ini? Atia Sulistiani.
0: Iya, iya.
1: Oke, terima kasih sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Katanya keren banget Dokter Ayat. Oke, ini dari respon dari
2: IHC. Dokter Ayat.
0: Terima kasih Dokter
2: Ayat. Bos kita semua.
1: Iya. Oke, kemudian juga kemudian ada dokternya mirip Dokter Tirta katanya, dari Mama Elva.
2: Masih single ya?
0: Waduh. Aduh. Ini promosi yang paling berat ya.
1: Kemudian juga katanya kopi latte Apakah gula stevia ini gimana, Dok? Apa nih maksudnya nih?
2: Gula stevia.
1: Oh, penggunaan gula stevia. Penggunaan gula stevia ini gimana, Dok, katanya? Aman atau tidak?
0: Oh iya iya iya. Stevia itu namanya keren sih emang. Dari itu, dari tumbuhan stevia itu. Ada beberapa orang yang orang awam ya, menganggap gula stevia itu sama aja kayak gula bibit. Tapi kalau dari segi rasa, satu tetes stevia buat gelas ukuran 125 ml itu udah manis legit sih sebetulnya. Cuman emang beda nanti respon tubuh terhadap stevia ini. Jadi kalau stevia itu dia di metabolismenya tuh di liver. Itu tuh nol kalori, Pak. Nol kalori. Jadi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan sobat RRI Cirebon yang suka manis nih, itu bisa kita ibaratnya tuh dialihkan dari gula aren, dari gula pasir yang biasa itu ke stevia itu lebih bagus. Karena dia dengan tetes aja itu bisa nol kalori dan bisa buat diet juga sih, itu keren sih. Stevia itu aman-aman.
1: Aman-aman ya. Oke, kemudian juga ada Ed Wida Sudiarti 6990 nambah ilmu nih katanya, sukses buat IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon.
2: Alhamdulillah.
1: Mama, iya. Mama Eva ingin tanya lagi gini, Dok, ginjal manusia kan ada dua, Dok.
0: Ya,
1: kalau cuma punya satu ginjal, apakah namanya berubah jadi ganjil?
2: Kayak itu jokes.
0: Itu masuk banget sih jokesnya.
2: Kenapa ginjal dua kalau satu namanya ganjil?
1: Oh iya, betul ya. Ya ganjil ya.
0: Asalkan jangan ganjil genap ya.
1: Ah iya. Oke. Ada juga tuh kan jual ginjal.
2: Oh iya. Nah itu sering Pak Kubum Mas tuh.
1: Nah ini gimana nih Pak Odi?
2: Pak, saya mau jual ginjal nih, barangkali ada pasien yang butuh.
1: Emang pernah ada yang begitu,
2: saya
1: Pak Odi?
2: Saya butuh duit.
1: Buat
2: beli apa? Saya mau jual ginjal itu.
1: Iya.
2: Ya banyak sih, cuma ada beberapa yang suka masuk ke mana hotline service kami menawarkan saya siap jual ginjal.
1: Gitu ya.
2: Kalau terakhir. Gimana,
1: Dok? Katanya saya jual ginjal nih, kan masih ada satu katanya.
0: Pertanyaannya itu buat beli apa nih? Aduh.
1: Kebutuhan mendesak.
0: Waduh. Nah, kalau misalnya
1: ini gimana, Dok? Ya. Ini misalnya ada yang seperti itu, Dok, ketika ada orang yang menjual ginjal. Nah, ini kesehatan tubuhnya ini seperti apa nantinya,
0: gimana,
1: Dok?
0: Heeh, gimana? Gimana?
1: Iya, gitu. Kan udah hilang satu nih ginjalnya.
0: Iya. Nah ini pernah sih ketemu pasien juga yang ginjalnya itu cuma satu. Nah ginjal itu kan tadi kita udah bahas bareng-bareng bersama Sobat RRI Cirebon. Untuk utamanya secara umum lah ya, beberapa lah dari beberapa fungsi ginjal itu kan kita sebutkan buat menjaga air, kemudian membantu produksi darah juga. Nah kalau misalkan ginjalnya cuma satu, untuk salah satu untuk filtrasinya membuang racunnya pasti kewalahan sih untuk ginjalnya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang ginjalnya cuma satu dibantu juga dengan cuci darah gitu. Jadi misalkan cuci darahnya itu kalau orang yang gagal ginjal yang kronis 2-3 kali per minggu. Nah kalau orang yang ginjalnya cuma satu, jadi biar ngebantu nggak terlalu terbebani nih ginjalnya. Kalau terbebani kan overwork mungkin ya. Kalau overwork itu kan nanti takut dia resign. Kalau ginjal mah bukan resign sih, nanti gagal nanti gitu.
1: Bukan resign.
0: Nanti jadi dibantu pakai cuci darah gitu.
1: Ya, oke. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Jadi tentu kita harus malah harus menjaga ginjal kita.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai malah disia-siakan ya. Apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya harus kita jaga gitu ya,
0: Dok,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, Pak Odi, seberapa besar masalah kesehatan ginjal di Indonesia, Pak Odi?
2: Jadi, dari tahun ke tahun memang naik terus.
1: Naik terus ya, Pak Odi ya.
2: Kalau saya kan surupainya bukan nasional ya.
1: Bukan nasional.
2: Aja di rumah sakit saya lah.
1: Buktinya gitu. di Rumah Sakit Pertamina Cirebon saja naik terus ya.
2: Naik. Jadi kalau saya sering main ke unit cuci darah ditanya siapa namanya, umur berapa, karena apa, rata-rata seringnya sih karena diabetes sama
1: hipertensi.
2: Nah, kalau anak muda, kenapa kamu sudah
1: ini sudah kena ginjalnya, kena ginjal.
2: Cuci darah.
1: Heeh, cuci darah.
2: Biasanya seringnya tuh karena satu minuman energi. Mm-hmm. Gitu ya. Terus yeah, yeah. Minuman yang bersoda terlalu banyak.
1: Nah, terlalu manis. Dari data Pak Odi yang Pak Odi dapatkan di Rumah Sakit Pertamina lah. Rumah Sakit Pertamina Cirebon nih Pak Odi. Ini kan katanya meningkat.
2: Iya.
1: Itu lebih banyak usianya berapa Pak Odi?
2: Lebih banyak sih usia 40 ke atas. 40
1: ke atas. Oh, 40 ke atas.
2: Kalau anak muda ada tapi tidak banyak. Tapi ada, tapi saya khawatir kan karena nambah terus.
0: Iya.
1: Oh, anak muda ada tapi nambah terus.
2: Nambah terus.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi kebanyakan sih karena hipertensi dan diabetes.
1: Karena hipertensi dan diabetes
0: kebanyakan itu.
2: Kebanyakan, ya.
0: Nah, ini fakta menarik juga dari data CKG nih, Pak Iskandar.
1: CKG?
0: Jadi, iya, cek kesehatan gratis.
1: Betul.
0: Nah, ini upaya pemerintah yang bagus sih akhir-akhir ini. Jadi pemerintah itu karena kan beban biaya kesehatan ini untuk terapi pengganti ginjal atau kita sebut itu ada tiga kan, ada yang cuci darah. Kemudian ada cuci darah yang mandiri, namanya itu CAPD. Jadi dia tuh cuci darah di rumah bisa 3-4 kali gitu di rumah, sama transplantasi ginjal. Nah, tiga itu modalitas untuk terapi pengganti ginjal bagi orang yang gagal ginjal. Nah, biaya untuk hemodialisa atau cuci darah itu tiap tahun itu makin naik. Kayak contohnya dari 2019, data yang 2019 itu kan cuma 6 triliun nih. Per pasien itu apa namanya, kemudian di tahun 2024 naik itu sampai sekian belas triliun. Nanti izin teman-teman koreksi aja barangkali salah datanya. Nah, yeah. Karena beban biaya itu semakin meningkat, jadi pemerintah tuh mengadakan upaya cek kesehatan
1: CKG
0: gratis
1: itu, ya.
0: Dan hasilnya itu mengejutkan bahwa usia yang di bawah 30 tahun berdasarkan pemeriksaan urinalisa dari air kencing gitu, ada nih tanda-tanda gangguan dari ginjalnya gitu. Dan itu yang sangat mengkhawatirkan sih. Karena kalau misalkan zaman dulu mungkin orang gagal ginjal itu cuman di orang yang usia di atas 40 tahun. Loh kok sekarang udah ditemukan ada gangguan ginjal, udah mulai nih dari screening tanda-tandanya. Usia masih produktif di bawah 30 tahun gitu.
1: Jadi kita harus kenali tanda dan gejala yang perlu diperiksa ini ya dok ya.
0: Iya, dan pencegahan juga.
1: Gitu. Jadi di usia muda ini bukan berarti bebas resiko ya, gagal ginjal.
0: Iya betul, bukan berarti bebas resiko. Sekarang udah banyak nih yang mengalami gangguan-gangguan dari ginjalnya itu.
1: Jadi kita harus waspada ya, harus waspada ya.
0: Waspada banget.
1: Iya. Data yang didapat oleh di Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Cirebon saja tadi Pak Odi menyampaikan ini ternyata untuk usia di bawah 40 terus mulai meningkat ya.
0: Iya. Betul.
1: Luar biasa. Oke, untuk pendengar yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, terima kasih. Dan katanya Mama Eva mengucapkan terima kasih dok, sangat soft spoken. Dokter Ayat yang masih single.
0: Berat.
2: Nah, sekalian promo nih.
1: Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ed Dani Dawiyah 3493. Dok mau tanya, apakah pinggang sebelah kanan suka panas? Suka panas katanya.
0: Panas.
1: Suka panas. Iya. Terus juga apa nih? Terus kadang hilang, kadang timbul lagi panasnya. Nah, apakah ini bisa dibilang itu sakit batu ginjal?
0: Batu ginjal, oh oke okay, oke.
1: Okay. Nah, silakan dijelaskan dong.
0: Benar. Oke, batu ginjalnya. Nah, batu ginjal itu salah satu yang menyebabkan dari gagal ginjal juga. Nah, gagal ginjal itu kan kalau misalkan dari sumbernya nih, ada yang faktor dari emang dari ginjalnya udah rusak, atau faktor dari penyakit, atau faktor dari kebiasaan, atau faktor dari yang lain nih. Nah, salah satunya itu yaitu dari faktor batu juga. Kalau misalkan batu ginjal, nah, yang seharusnya itu kan ginjal itu untuk menyaring. untuk memfilter, tapi dia kesumbat tuh, berarti kan ada yang rusak nanti di ginjalnya itu. Nah, apakah itu tandanya itu kalau sakit itu batu ginjal? Belum tentu juga. Nah, bisa jadi karena kurang stretching nih. Stretching tuh kurang peregangan atau kurang aktivitas gitu. Jadi bisa juga karena kaku di bagian ototnya. Nah, kapan itu dikatakan batu ginjal atau bukan? Biasanya harus dipastikan nih, kalau dari pemeriksaan luar ya harus periksa ke dokter, udah pasti itu.
1: Iya,
0: terus pasti. Yang kedua di USG. Nanti kita baru kelihatan tuh apakah ada batunya atau enggak. Tapi emang umumnya batu ginjal itu menyebabkan pinggangnya itu kerasa nyeri, tapi enggak menjalar. Nah, kalau misalkan yang menjalar itu kemungkinan bukan batu, tapi saraf kejepit.
1: Bisa jadi saraf kejepit ya. Jadi lebih jelasnya sih ya lebih baiknya ya periksa dulu.
2: Periksa bisa dengan rongsen, bisa dengan USG.
1: Apalagi sekarang kan ada CKG.
0: Iya betul.
1: Nah, CKG. Itu manfaatkanlah CKG ya.
0: Iya benar.
1: Dari CKG itu bisa terlihat ya.
0: Iya.
1: Karena di CKG itu kan ada pemeriksaan urin juga ya.
0: Ada urin juga. Ada
1: pemeriksaan urin. Cek darah.
2: Dari urin kan dok ya. Biasanya protein urinnya yang banyak.
0: Iya. Terus nanti ada kelihatan tuh fosfor. Itu tanda-tanda barangkali ada buat mengkristalan dari batunya atau enggak gitu.
1: Oke. Jadi begitu ya. Kita pemanfaatkan CKG dulu lah ya. Kita CKG dulu, nanti dari situ terlihat lah apakah kita terkena penyakit gagal ginjal, penyakit batu ginjal atau yang lainnya, mungkin kelihatan semua ya dok ya.
0: Iya benar.
1: Terima kasih untuk Dani ya. Kemudian juga ada Pak Ajat Sudrajat mau tanya nih dok, untuk mengatasi batu ginjal apakah ada terapinya atau operasinya dok?
2: Oh iya, promo dulu. Nah, bentar promo. Jadi ada bat untuk gimana? Untuk batu ginjal.
1: Iya.
2: Kita punya alat nih, kebetulan masih alatnya baru, masih canggih lah ya.
1: Iya.
2: Namanya ESWL.
0: Iya, yep, betul.
2: ESWL itu extracorporeal shockwave lithotripsy panggilannya. Jadi pemecah batu ginjal tanpa operasi.
0: Iya.
2: Kita punya alatnya.
1: Oh, balik. Seperti laser gitu?
2: Betul.
1: Laser ya?
2: Betul. Orang awam bilang laser.
1: Laser.
0: Bahasa gampangnya laser.
2: Pemirsa RRI yang punya batu ginjal yang enggak mau operasi, kita punya alatnya yang tanpa operasi.
1: Bisa datang ke rumah sakit Pertamina
2: Cirebon. Bisa, bisa.
1: Oke.
2: Silakan dok, lanjutkan.
1: Jawab.
0: Dijawab dok. Ya, untuk operasinya, soalnya batu ginjal ini ada kompetensinya yang lebih ini ya, mumpuni ya. Namanya itu dokter spesialis urologi. Tapi kalau secara umumnya, salah satu operasi atau tindakan yang tadi yang disebutkan oleh Mas Odi, yaitu SWL dengan tindakan laser ya, untuk untuk menghancurkan batunya itu. Dan itu benar-benar minimal banget, bukan yang kayak perut dibedah, dibulek,
1: kalau dulu kan begitu ya
0: gitu. Ini benar-benar kecil banget gitu, minimal lukanya.
1: Tapi bisa bersih nggak nanti tuh kira-kira?
0: Kalau bisa bersih atau enggak, jujur saya spesifiknya kurang begitu paham.
2: Bisa, tapi kan berkali-kali pak, tidak sekali.
1: Oh gitu.
2: Nanti diulang, dicek lagi, oh masih ada, diulang lagi minggu depannya atau bulan depannya.
1: Iya.
0: Ada evaluasinya.
2: Ada evaluasi.
0: Setelah.
1: Tapi sebetulnya balik lagi ke kitanya ya dok ya.
0: Yes benar. Kebiasaan.
1: Kebiasaan ya. Kitanya ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat lah ya.
0: Iya betul.
1: Amin. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan melalui Live YouTube channel RRI Cirebon ya. Dokter Ayatullah dan juga Pak Odi. Wah, ini tidak terasa nih.
0: Yeah.
1: Waktunya sudah.
2: Oh iya ya.
0: Oh iya.
1: Enggak kerasa ya?
2: Baru 5 menit
1: ya. Padahal baru 5 menit ya
0: perasaannya.
1: Tapi mungkin apa namanya? Sebetulnya ini mitos atau fakta kesehatan ginjal ini, Dok?
0: Oh, oke, okay. Kesehatan ginjal mitos atau fakta nih ya? Oke, okay. Mungkin kita dari pengalaman saya pribadi dulu ya. Pengalaman pribadi kalau ada pasien, oh ternyata yang tadi saya sebutkan kita diskusi bareng-bareng, ureum sama kreatininnya tinggi, terus kata dokternya penanggung jawabnya, ibu disarankan buat cuci darah gitu. Nah, biasanya respon dari masyarakat itu atau keluarga pasien itu nanti terus-terusan seumur hidup nggak dok gitu. Nah, terus selain pertanyaan kayak gitu, aduh saya gimana ya dok sama keluarga saya, sama kerabat-kerabat saya gitu. Kadang ada rasa minder juga.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan cuci darah, hemodialisa itu justru membantu penopang lah, ibaratnya penopang hidup dari pasien tersebut. Jadi hidupnya itu kalau misalkan bahasa sakletnya bergantung oleh alat hemodialisa itu, karena sebagai pengganti ginjal, terapi pengganti ginjal. Kalau misalkan nggak dicuci darah, racunnya itu numpuk, ya nanti yang kita bahas akan menumpuk tuh di ginjal, di jantung sama di otak. Nanti kalau misalkan makin parah lagi, bisa tiba-tiba kejang. Nah, kejang ini akibat dari penumpukan sampah tersebut. Sampahnya itu terlalu banyak gitu.
1: Oke, baik. Dok, jadi berarti ada 3 langkah praktis pencegahan ya?
0: Yes.
1: Apa aja tuh, Dok?
0: Nah, langkah praktisnya yang pertama sebetulnya itu kurangi makanan terlalu manis, terlalu asin. Nah, terus yang kedua itu nanti hindari juga faktor pencetus dari darah tinggi sama kencing manis. Okay. Nah, terus selalu deteksi dini. Nah, ini kan mumpung lagi ada program pemerintah nih, deteksi dininya itu bisa dengan cek kesehatan gratis.
1: Yeah.
0: Terus kalau misalkan nanti ada yang sudah terlanjur terkena gagal ginjal dan harus cuci darah. Nah, terus atau misalkan orang udah cuci darah tapi kok ada komplikasinya nih pas cuci darah, dok, tangannya kram gitu, kepalanya pusing, jantungnya deg-degan. Nah, di Rumah Sakit Pertamina Cirebon ini ada layanan yang terbaru nih dan lebih modern, alatnya namanya hemodiafiltrasi.
1: Ya.
0: Dan itu salah satu di Cirebon tuh, ada di Rumah Sakit Pertamina Cirebon.
1: Baik. Dokter Ayatullah, terima kasih. Pak Audi, terima kasih, tapi mungkin ada
2: kata terakhir.
1: Closing statement dari Pak Audi.
2: Yeah.
1: Silakan Pak Audi.
2: Closing statement-nya ini aja. Jagalah ginjal, jangan sampai gagal. Jagalah ginjal biar selalu optimal.
0: Masuk.
2: Bila ginjal sudah gagal, yang ada hanya menyesal. Jangan tunggu sampai patah, jaga ginjal sejak awal.
1: Oke.
2: Kurangi garam secara total, minum air dengan proporsional, kendalikan gula tetap normal, tekanan darah pun harus terkontrol optimal.
1: Oke.
2: Masih ada?
1: Masih. Jangan panjang-panjang, Pak Uli.
2: Ya udah. Bila ingin tetap ginjal optimal, periksakan kesehatan secara berkala dan terjadwal. Datanglah ke Rumah Sakit Pertamina Cirebon untuk pemeriksaan yang profesional.
1: Okay.
2: Agar ginjal tetap hidup sehat, berkualitas dan maksimal.
1: Keren. Terima kasih. Plus. Terima kasih Pak Audi. Plus dulu. Terima kasih Rumah Sakit Pertamina. Pak Audi, terima kasih. Dokter Ayatullah, terima kasih ya. Sudah hadir di RRI Cirebon.
2: Sudah kurang ini ya.
1: Kurang. Waduh. Karena dari sana sudah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini tentunya bermanfaat untuk kita semua ya, Dok ya. Pak Audi ya. Dan juga untuk pendengar RRI Cirebon, terima kasih sudah mengikuti Indonesia Sehat di hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pada menit ke-12, di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Importante continuare a creare.
3: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan, dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak punya kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konwa Giris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
2: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
3: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointing.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Giris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Lutfi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Telah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Però li quedarem a mi. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan Singapura. Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perlitan Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti

0: sifat egoistiknya mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sambil kita menantikan bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan

0: menyiarkan langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat di hari Jumat ini, yang nanti akan disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Kita nikmati lagu-lagu pop muslim berikut ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنب الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين سيدنا جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله وهداني الله وإياكم أجمعين Puji teriring syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya atas limpahan anugerah-Nya
atas limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita di hari ini, di hari yang sangat mulia ini, adalah kemampuan kita untuk hadir di tempat ini, di majlis yang mulia ini, di masjid, untuk bersama-sama menunaikan, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan kita di jangan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, para pengikutnya yang setia kepada sunnah dan ajarannya hingga akhir masa. Sayang Jum'at rahimahkumullah, khatib berpesan kepada pribadi dan sekitar kaum muslimin setelah Jum'at yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan secara kualitatif maupun peningkatan secara kuantitatif. Senin Jumat yang mulia, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan tema khutbah tentang taubatan nasuha, taubat yang tulus dan serius. Jamaah rahimakumullah, taubat itu wajib dilakukan oleh hamba Allah dari segala macam dosa, termasuk kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah yang tidak terkait dengan hak-hak anak cucu Adam. Tentu taubat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah berhenti dari maksiat. Syarat yang kedua, menyesali perbuatannya. Syarat yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan buruknya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka taubat dianggap tidak sah. Dan Jumat yang mulia, jika kemaksiatan terjadi berkaitan dengan hak-hak anak cucu Adam, maka syarat taubatnya bertambah menjadi empat, yakni tiga yang disebutkan tadi dan ditambah satu lagi, yaitu minta pembebasan dari hak pemiliknya. Jika berupa harta atau benda dan seterusnya, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Jika berupa tuduhan, maka harus minta maaf kepadanya. Dan jika berupa pergunjingan atau ghibah, maka harus minta maaf kepada orang yang dibicarakannya. Taubat menjadi wajib hukumnya saat seorang melakukan dosa. Jika seorang bertaubat dari sebahagian dosa, maka sah taubatnya, namun masih tersisa baginya sebahagian dosa yang lainnya.
Dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu beruntung. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ila Allah. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Dan jemaah rahimakumullah, ayat tersebut mengandung makna bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruh, fa inni atub fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepada-Nya, maka sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Ma'asyal muslimat zumrat al-umin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Imam Muslim diceritakan bahwa Allah lebih senang dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat daripada seseorang yang berada di atas rahilah atau tunggangannya di bumi antah berantah, kemudian tunggangan tersebut lepas darinya, termasuk makanan dan minuman yang dibawanya. Dia putus asa, kemudian mencari pohon dan bernaung di bawahnya. Dia betul-betul putus asa dengan kepergian tunggangannya tadi. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba tunggangannya kembali dan berdiri di depannya. Ia pun memegang tali kendali tunggangannya itu, lalu berkata dengan penuh kebahagiaan, wahai Tuhan, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena sangat bahagia, ia mengucapkan kalimat yang salah, aku adalah Tuhanmu. Peristiwa ini merupakan sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana rasa senangnya Allah terhadap hambanya yang tobat, melebihi rasa senangnya si fulan tadi yang kehilangan tunggangannya di bumi antah berantah, kemudian tunggangannya tersebut kembali padanya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari cerita tersebut. Jamaah Jumat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ali Said Al-Khudri bahwa baginda Nabi bersabda, dahulu ada seorang laki-laki membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, adakah orang yang paling alim di negeri ini? Lalu ditunjukkanlah ia untuk mendatangi seorang rahib atau pendeta. Ia pun menghampiri pendeta yang dimaksud untuk bertemu. Lelaki tersebut kemudian bercerita bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Dia bertanya,
apakah aku ada peluang untuk bertobat? Pendeta menjawab, tidak ada. Si lelaki tersebut geram, lalu membunuh pendeta itu, sehingga lengkaplah jumlah korbannya menjadi 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia bertanya, adakah orang alim lain di negeri ini? Ia pun ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki yang alim. Kemudian dia menghadapnya, dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Sambil bertanya apakah ada peluang bagi dirinya untuk bertobat, sang alim menjawab, ada. Pergilah kamu ke sebuah tempat, di sana ada sekelompok orang yang menyembah Allah, maka ikutlah beribadah bersama mereka. Jangan pernah kembali ke tempat asalmu, karena itu adalah tempat yang buruk. Kemudian berangkatlah laki-laki tersebut, dan baru sampai setengah perjalanan, ajal kematian menjemputnya. Sejumat rahimakumullah, melihat kejadian tersebut, malaikat rahmat dan malaikat adab berdebat. Berkata malaikat rahmat, dia datang untuk bertobat, telah menghadapkan hatinya kepada Allah. Dan malaikat adab berkata, dia belum melakukan kebaikan apapun. Kemudian datanglah malaikat lain menemui mereka dalam manusia untuk memutuskan persoalan tersebut sambil berkata, ukurlah

Semoga kita semua dan jemaat yang hadir dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini menjadi orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu dan berusaha untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa naf'ali wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقترب

يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون.

أكبر التحية. السلام عليكم. شهد إلا الله.

0: الفاتحة. أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الحمد لله على العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على العالمين.
1: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di Pro 1 RRI Cirebon hingga pukul 15 nanti. Dan kita lanjutkan aktivitas kita, pendengar, setelah tadi kita beristirahat ya. Kita lanjutkan aktivitas kita di hari Jumat ini, tanggal 21 Agustus 2026. Jangan lupa nanti selepas berita daerah, seperti biasa kami akan hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Nanti di sana silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-95-1935 ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin di hari Jumat ini sedang menikmati hari liburnya, selamat berlibur. Tapi bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, selamat beraktivitas ya. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat dan pastikan Anda selalu bersama RRI Cirebon. Karena masih banyak sekali rangkaian acara menarik yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono, Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Untuk yang di atas 12 tahun atau usia SMA, itu mereka mengikuti pengukuran kebugaran dengan menempuh jarak 1.600 meter.
2: Ada beberapa kecamatan yang menjadi pilot project dari program Tersenyum ini, diantaranya itu Kecamatan Karangsembung.
0: Sari Berita. Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Cirebon, jenjang SMP dan SMA mengikuti pengukuran kebugaran. SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menggagas program sedekah minyak jelantah. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah memilih Desa Rambatan Kulon di Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu sebagai lokasi persiapan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP karena perannya yang sangat strategis dalam menyokong kebutuhan pangan nasional. Hal tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik dalam kunjungan kerjanya pada Kamis 20 Agustus 2026. Mengingat Indramayu mampu menyumbang produksi beras hingga 1,5 juta ton. Dalam keterangannya di lapangan, Wamenko Pangan menjelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan sesuai amanat Presiden untuk mengevaluasi persiapan infrastruktur dan tata kelola KDKMP. Program ini telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2025-2030 dengan target pembentukan hingga 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia. Wamenko menambahkan pemerintah saat ini sedang mematangkan peraturan Presiden Perpres terkait tata kelola dan mekanisme operasional KDKMP. Perpres tersebut disiapkan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan termasuk mengenai kesiapan lahan dan tata ruang di setiap wilayah. Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengikuti pengukuran kebugaran melalui tes fisik.
1: Peserta diarahkan ke lapangan untuk pengukuran kebugaran.
3: Sekitar 360 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, jenjang SMP dan SMA, mengikuti pengukuran kebugaran yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada Jumat 21 Agustus 2026. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Farid Ma'ruf, mengatakan, sebelum mengikuti tes kebugaran, siswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, hingga tekanan darah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi siswa memungkinkan mengikuti tes kebugaran. Setelah dinyatakan dapat mengikuti kegiatan, siswa diarahkan ke lapangan untuk menjalani pengukuran kebugaran.
1: Setelah diyakini bahwa mereka boleh mengikuti kebugaran, peserta diarahkan ke lapangan untuk pengukuran kebugaran. Untuk kategori peserta yang berada di usia di bawah 12 tahun, itu menempuh jarak 1000 meter. Dan untuk yang di atas 12 tahun atau usia SMA, itu mereka mengikuti pengukuran kebugaran dengan menempuh jarak 1.600 meter.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selanjutnya akan merekap hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat kebugaran setiap peserta. Data tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran kondisi kebugaran siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung kesehatan dan aktivitas fisik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Sinergi Polri dan pemerintah Kabupaten Majalengka kembali diwujudkan melalui pembangunan jembatan Merah Putih di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7. Peletakan batu pertama jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas pertanian tersebut dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan jalur pertanian Desa Putri Dalem dengan Desa Pangkalan Pari. Kehadirannya diharapkan memangkas hambatan mobilitas warga, khususnya petani yang selama ini menggunakan akses tersebut untuk mengangkut hasil pertanian. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mengatakan pembangunan jembatan Merah Putih menjadi gambaran nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. SMP Negeri 2 Gebang menggagas program terima sedekah minyak jelantah meski bukan menjadi sekolah percontohan.
2: Karena dari Pak Haji itu menyampaikan bahwa apa sedekah minyak jelantah itu salah satu pengganti dari infak Jumat.
4: SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menggagas program sedekah minyak jelantah sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan. Program bernama Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelantah untuk mereka ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Kepala SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon, Heni Mulyana mengatakan, program Tersenyum bermula setelah pihak sekolah mengetahui program serupa yang sebelumnya menjadi proyek percontohan di sejumlah kecamatan. Meski Kecamatan Gebang tidak termasuk wilayah pilot project, sekolah tetap mengikuti program tersebut setelah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
2: Sebenarnya yang latar belakangnya, sebelumnya kami itu mengetahui adanya program ini itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ada beberapa kecamatan yang menjadi pilot project dari program Tersenyum ini. Di antaranya itu Kecamatan Karangsembung dan entah kecamatan mana lagi, Kecamatan Gebang itu tidak mendapat. Jadi kita tidak merespon karena kita bukan pilot project. Namun kemudian Pak Haji setelah pulang dari Baskap, mungkin beliau juga disampaikan ada program tersebut. Saya antusias menyambut. Oke, siap. Karena dari Pak Haji itu menyampaikan bahwa apa sedekah minyak jelantah itu salah satu pengganti dari infak Jumat yang sudah biasa kita kan. Itu yang latar belakang.
4: Heni mengatakan, sebelum program dilaksanakan, pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai manfaat sedekah minyak jelantah dan menginformasikannya kepada orang tua. Respon yang diberikan cukup baik terlihat dari terkumpulnya 5 jeriken minyak jelantah pada minggu pertama. Menurut Heni, program tersebut tidak hanya mengajarkan nilai sedekah, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Sebab minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan menimbulkan bau tidak sedap. Vivi Samyati melaporkan.
0: Tongkat komando kepemimpinan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Kuningan resmi berganti. Eris Sugianto kini menjabat sebagai kepala lapas Kuningan setelah prosesi pisah sambut yang digelar Kamis 20 Agustus 2026. Kehadiran Eris diharapkan membawa penyegaran dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan sekaligus memperkuat kerja sama lapas dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kuningan. Dalam sambutan perdananya, Eris meminta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan di Kuningan. Menurutnya, pembinaan di lingkungan pemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh lapas seorang diri. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi agar keberadaan lapas dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap program pemerintah dan masyarakat. Ia meminta masyarakat maupun jajaran instansi di Kuningan tidak memandang atribut tersebut sebagai sesuatu yang membuat hubungan menjadi kaku. Produksi garam Cirebon diperkirakan mencapai target 75 ribu ton pada musim kemarau 2026.
5: Ya, kalau dari produksi alhamdulillah mulai bergairah, teman-teman utama garam sudah mulai banyak yang produksi.
6: Produksi garam di Kabupaten Cirebon mulai meningkat memasuki musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September. Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Raza Kurniawan, mengatakan kondisi cuaca yang lebih kering membuat para petambak mulai bergairah berproduksi lebih awal, dengan sebagian di antaranya telah melakukan persiapan sejak bulan Mei.
5: Target kami di 2026 75 ribu ton. Insya Allah sih kami optimis dengan dibantu adanya kemarin fasilitasi sarana prasarana dari kementerian dan dibantu mungkin dari Gusti Allah ya berupa cuaca yang cukup kering. Jadi kami insya Allah sih optimis bisa menembus target 75 ribu ton. Ya kalau dari produksi alhamdulillah mulai bergairah, teman-teman utama garam sudah mulai banyak yang produksi.
6: Eka menambahkan tahun 2026 26 DKPP Kabupaten Cirebon menargetkan produksi garam mencapai 75 ribu ton, setelah pada tahun 2025 hanya menghasilkan sekitar 12 ribu ton akibat curah hujan tinggi dan banjirop. Eka mengatakan target tersebut optimis dapat dicapai karena musim kemarau yang mendukung serta pemanfaatan sarana-prasarana pergaraman, termasuk geomembran yang membantu petambak meningkatkan efektivitas produksi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Basnas Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
7: Program unggulan yang sifatnya sosial Basnas Kabupaten Cirebon ini adalah rumah tidak layak huni Rutilah, itu alokasinya besar.
8: Beragamnya kebutuhan masyarakat membuat penyaluran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS memerlukan pengelolaan yang terarah. Basnas Kabupaten Cirebon menilai penyaluran melalui lembaga dapat membantu pemerataan bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan penerima. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon, Sigitur Hendi, mengatakan setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda, mulai dari kebutuhan sehari-hari, modal usaha, pendidikan, hingga rumah layak huni.
7: Ketika para masyarakat muslim bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lembaga Basnas ini, maka akan adanya satu distribusi pemerataan. Kabupaten Cirebon itu banyak kantong-kantong kemiskinan, bentuknya berbeda. Ada yang mereka kurangan akses, kurangan pekerjaan, memang butuh permodalan, atau juga fasilitas umum yang tidak layak seperti jamban sehat dan rumah tidak layak huni. Maka ketika masyarakat bisa menyalurkan ke lembaga, maka pendistribusiannya itu bisa merata. Adanya satu pemerataan, adanya satu keadilan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya kepercayaan untuk menyalurkan ke lembaga sangat penting supaya kita lebih optimal lagi dalam pendistribusian.
8: Sigit menjelaskan, melalui lembaga, dana yang terhimpun dapat dipetakan dan disalurkan melalui berbagai program seperti bantuan sembako, perlengkapan sekolah, beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga program rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran ZIS dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Rahma Aulia melaporkan.
0: Bintang Radio hingga kini masih menjadi salah satu ajang pencarian bakat vokal yang memiliki daya tarik tersendiri bagi talenta muda di Indonesia. Ajang yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu wadah yang turut melahirkan penyanyi-penyanyi ternama. Eksistensi tersebut membuat Bintang Radio tetap memiliki nilai tersendiri di tengah perkembangan industri musik yang terus berubah. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan, memasuki penyelenggaraan Bintang Radio 2026, RRI Cirebon tidak hanya mempertahankan eksistensi ajang tersebut, tetapi juga memasang target untuk kembali melaju ke tingkat nasional. Hingga saat ini, 30 peserta telah mendaftarkan diri dalam Bintang Radio 2026 dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh pihak penyelenggara. Pendaftaran masih dibuka hingga 30 Agustus 2026, sementara technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Silau Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk siang hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kali ini saya akan bacakan WhatsApp dari Anda. Yang pertama ini yang sudah masuk ada dari Mas Adi di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi di Merdeka ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Pantun Janda ya. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut dan juga untuk Ibu Wina yang lagi mendengarkan. Dan juga untuk all crew RRI, untuk yang lagi di meja siar tetap semangat. Terima kasih, spesial buat Ade Saputri. Oke, untuk Mas Adi, terima kasih ya. Selamat beraktivitas dan kita langsung dengarkan bersama. Ini dia lagunya, Pantun Janda.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Prodangdut.

0: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut masih kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di Facebook, vaksin MMR dapat menyebabkan antusiasme anak ya. Ya, tapi setelah ditelusuri pendengar dari alodokter.com, vaksin MMR ini tidak menyebabkan autisme pada anak ya. Selain itu, turnbackhoax.id, autisme anak yang disebabkan oleh vaksin MMR ini tidak didukung bukti ilmiah. Klaim tersebut berawal dari penelitian Andrew Wakefield pada tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etika dan data yang tidak valid tentang vaksin MMR dapat menyebabkan autisme. Penelitian selanjutnya ini juga tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan autisme. IDAI.OR.ID menjelaskan bahwa vaksin tersebut ini berfungsi mencegah dari campak, kemudian juga gondong, rubella, dan komplikasi yang dapat mengakibatkan kecacatan hingga kematian. Jadi kesimpulannya pendengar, informasi mengenai vaksin MMR yang dapat menyebabkan autisme pada anak ini adalah informasi palsu dengan kategori misleading content ya, karena dapat menyesatkan masyarakat. Baik pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kami sampaikan dulu pengumuman untuk Anda pendengar, ini ada berita panggilan sidang atas nama Erlina Sandra binti Alam Sudin. Ditujukan kepada saudara Erlina Sandra binti Alam Sudin, alamat terakhir di Jalan Ampera 10, nomor 2 RT 006 RW 001 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 ya. Waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 166 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai talak antara Wiku Haldoko Yoga S bin Amir Rekso Senjoyo sebagai pemohon melawan Erlina Sandra binti Alam Sudin sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman kami sampaikan pendengar, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kali ini saya bacakan dulu ada pendengar yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ada Hans Ardiansyah, orang suka hati Haurglis Indramayu katanya. Selamat siang Mas Iskandar, selamat siang ya. Ingin sekali mendengarkan lagu dari Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Kalau misalkan tidak ada Asep Irama yang judulnya apa nih? Oh, kalau enggak diganti dari lagunya Abdi Ngesti ya, Sonia. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi menyiarkan RRI Cirebon Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam juga untuk kru RRI Cirebon. Kemudian juga untuk semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon. Salam juga untuk semua orang-orang Haurglis Indramayu dan semua orang-orang Kuningan, dari Hans Ardiansyah. Terima kasih Hans. Dan baik, berikan untuk Anda yang lainnya, silakan bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 3249519135. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, berikan aja sampai di sini kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami mohon maaf apabila ada beberapa WhatsApp yang belum dapat kami bacakan dan juga requestnya belum terpenuhi. Dan sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Christos ya. Baik, tetaplah bersama RRI Cirebon, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar di mana-mana Anda berada. Senang sekali saya Rian Chris hadir menemani sore hari Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi di Beranda Astacita, tepatnya di Dialog Ekonomi Digital untuk edisi Jumat ini 21 Agustus 2026. Kembali menyapa Anda hingga kurang lebihnya 60 menit hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini kita akan membincang, tema kita adalah digital makin dekat, finansial harus makin cermat menangkap peluang ekonomi digital menghindari risikonya. Sore hari ini Rian sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Bapak Haji Agus Muntolib SHMH. Beliau adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon. Selamat sore, assalamualaikum Pak Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian, ya. Sobat RRI.
1: Ya, baik, dan siaran ini juga kita live di kanal YouTube RRI Cirebon. Anda boleh bergabung untuk bertanya di live chat kami di YouTube, atau mungkin Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp Programa 1 RRI Cirebon di 08 13 24 95 19 35, atau bisa telepon langsung juga di 02 31 849 3259. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini Pak Agus, tentang ekonomi digital, ada dua komponen di sini, ada bagaimana peluangnya dan bagaimana risikonya. Sebelumnya kita ingin tahu nih Pak, pertumbuhan literasi keuangan atau mungkin inklusi keuangan di wilayah Ciayang Majakuning itu seberapa pesat pertumbuhannya Pak?
2: Ya, terima kasih Bang Rian. Sobat RRI yang berbahagia, bincang sore ini kita mungkin bisa membahas banyak hal ya. Mengawali dari diskusi ini, kita baru saja merilis hasil survei nasional literasi inklusi keuangan tahun 2026, yang mana dari kacamata nasional peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3% dari 65 sampai hampir 3% ya, 65 sampai ke 67 sekian persen. Sementara inklusi ada pertumbuhan yang cukup baik dari 91 hingga 93%. Kemudian kita potret dari wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tetap ada pertumbuhan, memang tingkat pertumbuhannya tidak setinggi nasional. Tapi untuk inklusinya kita jauh melampaui level nasional. Kita sekarang untuk tingkat inklusi masyarakat itu 95% lebih, sementara kalau nasional hanya 93%. Nah, untuk cascading sampai dengan level kabupaten kota dan Ciayu Majakuning kita bisa belum bisa melihat, tetapi mungkin berkaca dari provinsi dengan pertumbuhan literasi dan inklusi yang cukup baik, ini menjadi bekal. Setidaknya setiap tahun kami terus berupaya membangun sebuah sinergi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholders termasuk media RRI hari ini bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Terima kasih Sobat RRI, ini ya, bagian dari hal yang sangat baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Baik, kalau untuk masyarakat nih Pak Agus, ketika literasi atau inklusi keuangan meningkat, apa kebaikan buat mereka? Apakah mengurangi risikonya atau seperti apa?
2: Satu hal, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan itu setidaknya mengurangi risiko adanya penipuan atau kejahatan di bidang sektor keuangan yang mungkin bisa mengintai siapapun. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap ada kejahatan yang sifatnya merugikan finansial, itu rata-rata pun korbannya bukan orang-orang yang tidak terliterasi dengan baik. Ada yang dari pejabat publik, ada yang ASN, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang pengusaha pebisnis yang memang luar

0: mengenal instrumen keuangan yang legal begitu.
1: Atau jangan-jangan dengan literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi, kejahatannya juga semakin canggih mungkin ya Pak? Ya,
0: bisa ya, seperti itu ya? Sekarang modus-modusnya pun bertransformasi. Tapi izin mungkin satu hal ya, bahwa dengan literasi keuangan yang baik itu ada membawa sisi positif juga. Artinya akan ada peluang-peluang ataupun kesempatan ekonomi digital yang lain, yang baru, terutama karena sekarang hampir semua ekosistem digital ya. Kita kan jarang kemudian mengambil uang itu atau melakukan pembayaran sesuatu itu ke bank kemudian mentransfer itu hampir nggak pernah kita kan.
1: Nggak serbet dulu gitu ya.
0: Nggak serbet dulu. Jadi semua menggunakan ekosistem digital. Tentu ada, nanti kita akan banyak bicara tentang peluang dan tantangan ya terkait dengan ekonomi digital. Tapi satu hal, dengan literasi yang kuat, yang baik, setidaknya orang-orang atau masyarakat kita yang ada di pelosok penjuru negeri yang jauh dari kota, sepanjang mereka ada internet, mereka bisa mengakses hal yang sama. Nah ini hal yang positif, ekonomi di sana pun pastinya ikut bergerak. Ini hal yang bagus Pak.
1: Nah berbicara peluang nih Pak, dengan akses finansial yang makin cepat lewat smartphone seperti itu. Betul. Nah dari sudut pandang OJK sendiri, peluang ekonomi digital terbesar apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Cirebon?
0: Mungkin ada tiga segmen ya yang mungkin kita bisa bahas di sini. Pertama, dari sisi digitalisasi keuangan, dari sisi pelayanan atau penawaran produk di sektor jasa keuangan. Sama-sama kita sadari bahwa dulu kita melakukan transaksi atau apapun itu memang harus datang ke bank atau ke kantor pos dan lain-lain. Tentu ini akan menghabiskan energi dan biaya. Sehingga dengan digitalisasi ini membawa manfaat, setidaknya efisiensi. Efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Rekan-rekan dimanapun, sepanjang ada akses internet, itu bisa melakukan transaksi dimanapun. Yang kedua, ada peluang ekonomi baru. Jadi bahwa sekarang kalau kita tahu ya, ada afiliator, ada agen pemasar gitu ya, yang memang mereka nggak punya produknya, tapi produknya dari supplier yang besar dan mereka membutuhkan ekspansi yang luar biasa, sehingga ini memberikan peluang baru, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dari UMKM sendiri tadi ya, jaringan distribusi sekarang tidak terbatas pada dia harus buka toko di suatu tempat. Dengan program atau ekonomi digital yang baru, platform-platform pemasaran yang sangat mudah diakses, entah di Instagram, entah di TikTok, entah di Facebook, atau di sosmed yang lain, ini memudahkan bagi pelaku ekonomi kreatif atau ekonomi baru untuk melakukan ekspansi usaha tanpa dia harus membuka tempat atau membuka cabang. Dan itu sangat meminimalisir kos yang dia harus keluarkan. Bayar tenaga kerja, bayar toko, kemudian membayar jalur distribusi gitu kan. Nah kalau memang ada afiliator, ada agen pemasar, setidaknya keuntungan mereka tinggal mereka bagi marginnya saja untuk memberikan jasa itu kan gitu. Nah ini suatu hal yang sangat positif. Dan yang untuk UMKM juga, yang UMKM segmen kedua soal UMKM ini, mereka paling tidak efisiensinya itu sangat optimal. Dan mereka bisa memperhitungkan atau memperkirakan kira-kira dengan kondisi saat ini, kalau misalnya mereka quote unquote misalnya melakukan pemasaran yang besar-besar, yang jor-joran gitu ya, tentu kondisinya justru akan membakar duit quote unquote ya. Sementara benefit belum tentu optimal. Dengan adanya ekonomi digital, pemanfaatan platform-platform digital, e-commerce yang memang sangat mudah diakses, ini sangat memangkas lah ya biaya, dan efisiensi sangat tinggi. Pembukuan juga saya yakin lebih rapi, karena sekarang kita banyak bisa mengakses atau menginstal aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan. Dan rekapannya itu bisa bahkan ya dibantu dengan teknologi AI, rekapan-rekaman itu bisa menjadi salah satu petunjuk atau data yang mereka bisa gunakan untuk apakah akan ekspansi, bertahan, atau sementara mengurangi. Jadi tentunya banyak kemudian. Yang ketiga, segmen yang ketiga tentang pelaku usaha jasa keuangan sendiri, tentunya betul ya bahwa sekarang perbankan sudah mulai banyak ya kemudian mengurangi kos untuk membuka cabang. Jadi dengan adanya program laku pandai OJK, layanan keuangan tanpa kantor,

0: dengan berbasis digital itu artinya mendorong perbankan itu menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru ya, dengan link apa namanya, perbankan melalui jaringan perbankan, tapi itu dioperasikan oleh masyarakat untuk transfer, pembayaran tagihan, pembayaran pulsa atau pembelian pulsa dan lain-lain. Tentunya ya, ini sangat baik ya buat kita semua.
1: Baik. Dari temuan OJK di Cirebon, Pak Agus, apakah perbandingan konsumen pasif dan aktif itu lumayan signifikan perbedaannya? Maksudnya, apakah OJK punya trik sendiri untuk mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform keuangan digital secara produktif misalkan?
0: Ya, kalau untuk data, apakah tadi ya soal masyarakat yang aktif dan pasif, kita belum pernah
1: memetakan
0: ataupun belum pernah mensurvei secara langsung. Yeah. Tapi melihat kacamata kondisi saat ini, saya rasa orang belanja ke supermarket, ke mall atau belanja secara langsung itu sangat jauh berkurang nilainya atau jumlahnya. Even saya sendiri, saya hampir tidak pernah membeli sesuatu harus datang ke tokonya. Itu hampir enggak, kecuali makanan ya. Kalau bisnis makanan kan harus saya nikmati segera. Tapi kalau sifatnya barang, entah sampo, entah produk kecantikan apapun, saya selalu menggunakan platform digital atau e-commerce gitu. Nah, ini tentunya saya rasa pribadi banyak yang kemudian melakukan hal yang sama dengan saya. Untuk itu, maka apa namanya, pada akhirnya ketika para pelaku UMKM sudah tahu dan sudah tahu segmen bagaimana dia harus bertindak untuk mengekspansi pasar, nah itulah peluang yang kemudian mereka bisa grab dengan efisiensi yang cukup tinggi. Kemudian sasaran atau apa namanya, tinggal kita bersaing harga kan di situ ya, bersaing harga, bersaing kecepatan pengiriman, kemudahan layanan, respon terhadap ketika ada pengaduan. Itu yang kemudian menjadi challenging dari masing-masing pelaku usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan performa bisnisnya gitu.
1: Kalau saya katakan realitas yang barusan Pak Agus bilang bahwa ya kita, saya hampir tidak pernah beli langsung ataupun lewat e-commerce, ya lebih banyak lewat e-commerce. Itu kalau misalkan ada tuduhan miring bahwa sebenarnya ini malah mematikan beberapa pihak, tepat nggak menurut Pak Agus? Atau justru pihak-pihak tersebut memang harus beradaptasi dengan keadaan?
0: Iya, jadi kalau saya belajar dari teori, kita harus sustain ya terhadap sebuah environment gitu ya. Kita itu harus agile, harus adaptif, apapun kondisinya. Even kita tidak hanya sebagai seorang pekerja atau karyawan ya, kita harus agile dan adaptif. Bagi seorang pelaku bisnis itu harus dilakukan. Coba bayangkan mungkin 10 tahun yang lalu lah, tahun 2016 ekosistem digital itu sudah mulai ada, tapi nggak
1: semasif sekarang ya,
0: karena ada apa namanya, ada dampak COVID kemarin yang memang membuat kita semuanya beralih ke digital. Seandainya kalau misalnya pembelian tiket kereta, pembelian sesuatu lah ya, kemudian masih menggunakan manual, dampaknya tentu tidak seefisien sekarang, dan sekarang kita merasakan sesuatu sangat cepat gitu ya. Tapi di satu sisi masyarakat juga masih sebenarnya masih membutuhkan tempat-tempat. Kalau memang e-commerce itu kan kelemahannya lama itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita nggak buru-buru, pastilah kita akan memilih e-commerce. Tapi kalau once ketika butuhnya besok,
1: harus
0: hari ini, ya itu nggak akan. Jadi segmennya sebenarnya berbeda. Yeah. Tapi harus mereka adaptif. Selain membuka, tetap ada buka toko atau cabang, mereka juga harus adaptif. Yeah. Contohnya, mohon maaf, Indomaret atau Alfamart, Indomaret lah ya. Indomaret itu tidak hanya membuka cabang, membuka toko di jaringan retail, tetapi dia juga membuat layanan jasa antar loh.
1: Yeah.
0: Tahu ya? Even saya membutuhkan waktu untuk 3 jam untuk barang tertentu, saya tuh bisa pesan lewat Indomaret misalnya, barangnya ada gitu, dan dia akan mengirim dari jaringan toko yang terdekat gitu. Kan luar biasa. Jadi prinsipnya sebagai seorang pelaku bisnis harus agile dan adaptif. Bukan berarti ketika ada digitalisasi itu mematikan, justru kita dituntut dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira gitu.
1: Untuk berubah dan berkembang ya Pak ya. Baik, sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya seputar tema kita sore hari ini, yaitu tentang ekonomi digital, tentu saja digital makin dekat, finansial harus makin cermat menangkap peluang ekonomi digital, menghindari risikonya. Anda boleh gabung di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau boleh telepon langsung di 849-3259. Dari data-data yang saya peroleh sesuai dengan apa sumber datanya juga dari OJK nih Pak, berbicara peluang ekonomi digital untuk masyarakat dan pelaku usaha itu kan ada yang namanya crowdfunding. Ya. Ya, untuk masyarakat yang belum paham dan belum mengerti, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih crowdfunding ini?
0: Ya, crowdfunding itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya urunan atau patungan.
1: Patungan.
0: Patungan itu sebenarnya mengadu dari ekosistem atau budaya bangsa kita sendiri. Hmm. Kalau di Jawa, di tempat saya, kalau ingin memiliki hajatan untuk bangun rumah, untuk apapun, ada istilah gotong royong namanya sambatan. Kalau di daerah lain hampir sama, itu sebenarnya budaya gotong royong. Nah, crowdfunding sendiri atau iuran atau patungan tadi itu mengadopt dari salah satu platform yang mungkin di segmen sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, bahwa dulu ada salah satu platform untuk membantu seseorang entah membangun masjid, orang yang pengen berobat tapi gak punya uang, masuk ke platform itu nanti ditawarkan ada donasi. Nah, donasinya nanti diserahkan kepada pihak tanpa siapa yang berdonasi. Prinsipnya dia bisa mengakses informasi adanya orang yang membutuhkan, berapapun nilainya tetap akan masuk ke dana penampungan, nanti begitu sudah terkumpul kebutuhannya baru diserahkan. Nah, ini sebenarnya hampir sama. Ada dua sisi. Yang pertama dari sisi orang yang membutuhkan modal. Orang yang membutuhkan modal kemudian ingin ekspansi usaha, contohnya misalnya pengusaha kos-kosan, dia buka pertama di Jogja sukses gitu ya, pengen buka lagi di Semarang untuk anak-anak mahasiswa atau apa, dia bikin kos-kosan yang bagus, yang menarik, berbadan hukum PT atau CV, kemudian ditawarkan kebutuhan modalnya, ditawarkan ke masyarakat. Saya pernah membuka toko kos-kosan di Jogja dan berhasil, keuntungan 1 tahun sekian. Kemudian saya ingin membuka peluang bisnis atau investasi. Nah, nanti ditawarkan dalam bentuk saham atau obligasi atau sukuk, surat utang. Nanti masyarakat yang membaca dan minat dengan investasi itu akan chip in dalam modal yang memang mereka sanggupi. Nah, setelah uangnya terkumpul, dananya diserahkan kepada si pelaku bisnis atau pelaku UMKM. Nanti pada tahun berjalan, laba, kalau misalnya labanya dalam bentuk PT ya, labanya nanti akan pembagiannya melalui dividen, dan itu bisa diperjualbelikan sahamnya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk obligasi atau sukuk, jadi pembayarannya kupon atau bunga, nanti di akhir pembayaran pokoknya selama maksimal 2 tahun. Nah, itu istilah di crowdfunding, dikenal dengan securities crowdfunding, itu di POJK yang diatur di dalam ketentuan kita. Jadi siapapun masyarakat yang membutuhkan modal, sementara dia tidak ingin menggunakan akses perbankan karena kebutuhannya cukup besar, karena misalnya butuhnya 5M atau 7M gitu ya, kalau menggunakan sektor perbankan pastilah membutuhkan agunan. Nah, sementara ini tanpa agunan, jadi dia hanya menawarkan surat berharganya di dalam ekosistem digital. Jadi nanti ada penyelenggara securities crowdfunding sebagai pembuat aplikasinya, pelaku bisnisnya yang membutuhkan modal, dan investor masyarakat yang bisa mengakses kapanpun dimanapun untuk membeli aplikasinya. Jadi ini ada dua hal ya. Jadi pertama dari sisi pelaku bisnis dan si masyarakat sebagai sarana investasi, kalau di sini sebagai sarana untuk mempertemukan, dan itu bisnis matchingnya ketemu di situ.
1: Dan sejauh ini responnya positif ya Pak terhadap crowdfunding ini?
0: Iya, sangat positif, karena memang betul Pak. Contohnya terutama yang perusahaan-perusahaan baru yang dia pengen ekspansi, yang paling banyak kami temui adalah coffee shop, perusahaan kos-kosan, sama ini laundry. Itu paling minat mereka, paling minat karena ada aset di situ, kemudian biasanya jelas ya, segmennya jelas. Kalau untuk laundry itu biasanya kan ke tempat-tempat kos-kosan karyawan atau mahasiswa gitu.
1: Nah, tapi crowdfunding ini tetap membuka celah kejahatan nggak, Pak?
0: Iya.
1: Dari kasus yang ada misalkan.
0: Kalau kejahatan di era digital sekarang, ancamannya kan sebenarnya lebih ke ancaman cyber ya. Kalau dalam bentuk fraud ya memang bisa saja terjadi. Fraud ya, fraud artinya bisa saja terjadi. Even tidak hanya di crowdfunding, tapi di ekonomi atau di sektor keuangan yang lain pun bisa terjadi. Tapi kalau untuk dari nasabah, dari investor, itu ada peluang atau risiko. Manakala kita diretas HP-nya atau HP-nya dikuasai oleh pihak lain gitu ya, atau karena memang semuanya menggunakan smartphone begitu. Nah, tetap aja peluang itu ada, tetapi bukan berarti kemudian securities crowdfunding ini dari aspek untuk menjaga kredensial dan juga securities-nya itu lemah, enggak begitu. Karena sebelum mereka masuk sebagai lembaga yang diawasi dan terdaftar di OJK, mereka masuk di regulatory sandbox yang memang kita olah dulu, kita review dulu, kita monitor dulu sejauh mana ketika ada sesuatu yang kejadian-kejadian di luar prediksi yang kemudian mereka harus lakukan untuk mengatasinya gitu.
1: Baik, tadi dari penjelasan Pak Agus sempat menyinggung bahwa ya kenyataannya memang beberapa sebagian masyarakat sudah tidak membutuhkan transaksi ke bank misalkan ya. Atau nah dari pernyataan tersebut, bagaimana masa depan perbankan di Indonesia dengan adanya ekonomi digital seperti ini? Apakah masih tetap bertahan atau memang harus adaptif atau seperti apa?
0: Ya, kalau dari sisi pelaku industri jasa keuangan, bukan kemudian orang datang ke bank itu bertransaksi, bukan hilang, justru meningkat. Yeah. Cuma kalau orang datang ke bank betul-betul ke kantor cabang begitu untuk melakukan transaksi itu, kita bisa menghitung jari sekarang. Rata-rata di situ lebih ke customer service. Kalau misalnya Bapak Ibu jarang satu atau netar itu jarang sekali. Atau melakukan transaksi transfer atau ATJS atau apapun, kita hampir melihat jarang gitu ya. Bagaimana bisnis ke depan? Ya memang beberapa bank sekarang sudah melakukan dan melalui evaluasi sedemikian rupa dan merespon bahwa ada potensi-potensi, sehingga banyak sekali bank-bank sekarang itu membuat sebuah aplikasi super apps. Jadi tidak hanya sebagai platform mobile banking, tapi di situ dia bisa melakukan transaksi pembayaran, nonton film, beli tiket, membayar tagihan, apapun bisa dilakukan. Bahkan untuk misalnya donasi zakat pun tersedia di situ, jadi super apps masing-masing perbankan. Ini satu hal yang memang sudah ada ide atau visi yang memang out of the box ya, yang memang sudah visioner lah, berusaha untuk menangkap peluang-peluang perilaku masyarakat ketika mereka memiliki aplikasi super apps tadi. Tapi di satu sisi kita terus mendorong perbankan ataupun sektor keuangan lain itu terus meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, terutama di bidang TI. Jadi di perbankan sendiri bahkan sudah diperkuat terakhir ya, OJK sudah menerbitkan peraturan OJK untuk bagaimana perbankan itu menerapkan sistem informasi sedemikian rupa supaya terhindar dari kejahatan cyber. Karena bank ini kan sangat krusial dan sangat fundamental terkait dengan asetnya masyarakat, dan itu ada transaksi yang bisa sangat real time untuk bisa dilakukan, sehingga kalau misalnya kejahatan cyber ini nggak kemudian kita waspadai dan kita antisipasi, ya khawatir masyarakat itu udah nggak percaya lagi tuh dengan ekosistem digital. Yeah. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus dipahami betul oleh pelaku perbankan.
1: Betul. Artinya dengan semakin efisiensi cara kerja, bisa jadi pengurangan karyawan juga ya Pak untuk perbankan ya, dengan penjelasan Bapak barusan.
0: Kalau pengurangan dari sisi frontliner bisa jadi. Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi dengan penutupan kantor kas. Tapi mereka sudah beralih dengan menggunakan platform digital. Yeah. Di satu sisi, dengan banyaknya orang menggunakan platform digital, tetap ada kebutuhan SDM. Sekurang-kurangnya adalah tim pelayanan pengaduan misalnya. Yeah. Itu pasti butuh banyak itu. Karena komplain tidak lagi menggunakan datang ke kantor, tapi call center gitu kan. Sementara kepengaduan masyarakat atau masyarakat menggunakan ekosistem yang semakin banyak, tentu semakin peluangnya semakin besar orang melakukan pengaduan. Yang kedua, mungkin dari sisi IT ya, orang sekarang banyak membutuhkan tim IT atau tim yang memang reaksi cepat kalau memang ada sesuatu yang berbau dengan kejahatan cyber, risiko down sistem dan lain-lain. Itu yang pastilah itu akan terus membutuhkan ya, sampai kapanpun, bahkan mungkin meningkat karena ekosistemnya semakin terkoneksi dengan jaringan yang lain. Sistem pembayaran terkoneksi dengan e-wallet, e-wallet terkoneksi dengan pembayaran tagihan dan lain-lain gitu.
1: Oke, baik. Saya mendapat data ini dari OJK juga, bahwa ketika kita berbicara risiko dan isu utama terkait ekonomi digital di Ciayu Majakuning ada 5 poin, Pak. Kita pengen coba bedah dengan sedetail mungkin. Nah, yang pertama adalah tentang tingginya prevalensi pinjaman online atau pinjol yang ilegal. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak. Ini resiko ini kan jadi dan juga isu utama ternyata di Ciayu Majakuning. Bagaimana penjelasan Bapak tentang tingginya prevalensi pinjaman online ini?
0: Ya, sebelum kita beranjak ke pinjol ilegal, jadi kita harus berikan pemahaman dulu ke masyarakat bahwa di Republik Indonesia ini ada loh pinjaman online yang legal dan ilegal. Yang legal itu total yang diawasi dan terdaftar di OJK saat ini ada 94 per hari ini. Jadi kami menghimbau ke seluruh masyarakat, once ketika memang sudah tidak bisa, nggak bankable karena permasalahan riwayat slick atau PI checking di masa yang lalu, dan kemudian terpaksa untuk mengajukan pinjaman secara online atau daring, mohon pilih betul platform yang diawasi dan terdaftar di OJK. Kenapa? Kami mengatur tentang batas maksimum suku bunga yang harus diberikan oleh pelaku usaha atau fintech lending ini, maksimal 0,1% per hari untuk pinjaman yang memenuhi kebutuhan produktif, sementara 0,3% untuk kebutuhan konsumtif. Jadi kalau memang tidak kepepet banget untuk meminjam secara online, ya saya harap jangan hindari betul. Nah, segmen yang kedua adalah yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman online ilegal ini cukup marak karena dia dompleng ke dalam sebuah ekosistem permainan, kadang-kadang games gitu ya. Bahkan apa namanya, kita sedang misalnya nonton apa gitu ya, ada iklan tuh, iklan yang di situ ada yang legal ada juga. Kalau yang legal itu kan selalu dalam beriklan dia memenuhi kaedah-kaedah yang diatur oleh OJK. Kemudian apa namanya, dalam proses registrasi ketika orang mau melakukan aplikasi atau membuka akun menjadi nasabah di aplikasi tersebut, mereka hanya menerapkan tiga akses ke platform ya. Jadi mereka meminta akses camilan, kamera, mikrofon dan location ya. Jadi hanya tiga. Sementara kalau yang ilegal ini bisa meminta akses ke kontak, bisa meminta akses ke galeri. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti macet, tidak mampu melakukan pembayaran, mereka akan menyebarkan informasi-informasi ke kontak-kontak yang bisa diakses itu. Sehingga itulah yang kemudian banyak masyarakat mengadu dan mengeluh, bahkan ke OJK, dikejar-kejar rentenir. Ada seorang guru ya, mengadu ke kantor OJK Cirebon, dia sudah nggak berani masuk ke sekolah lagi, karena semua gurunya disebarkan, semua informasi tentang gurunya disebarkan ke guru-guru lain, ke orang tua murid, ke kepala sekolah, foto-fotonya pun di-share, mungkin yang tidak sesuai ya, tidak pas gitu untuk
1: berada di-share. Editan-editan mungkin ya Pak?
0: Ya, jadi hal-hal seperti itu yang membuat trauma masyarakat. Nah, semakin banyak masyarakat yang menjadi korban ini, tentu kami mau waspadai agar masyarakat jangan sampai terlibat terhadap aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal. Nah, menyikapi ada kenaikan atau pertumbuhan bahwa secara nasional orang yang menggunakan pinjol atau memanfaatkan Pindar ya, yang diawasi oleh OJK, ada peningkatan satu bulan itu sekitar 1, sekian T ya, saya angkanya agak lupa, dari bulan Mei ke bulan Juni atau bulan Juni ke bulan Agustus ada peningkatan setiap bulan ya, bukan berarti kemudian ekosistem itu cukup meresahkan, bukan. Tetapi barangkali tadi ya, ada orang-orang yang memang tidak bisa mengakses karena sudah banyak pinjaman, sementara dia membutuhkan modal untuk misalnya usaha kelontong gitu ya, butuh 3 juta, butuh 4 juta untuk kebutuhannya cepat gitu ya, sehingga terpaksa mereka harus melakukan pinjaman daring. Yang kita khawatirkan, kami tidak ada data khusus untuk Jayu Maja Kuning yang ilegal, tetapi dengan banyaknya pengaduan dan konsultasi masyarakat ke kami terkait dengan adanya ancaman, ada intimidasi, begitu kita cek pinjolnya ilegal, kita proses melalui Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang mana salah satu anggotanya OJK, BI, kemudian ada Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, yang tujuannya ketika ada laporan itu ditelaah dan ditelusuri. Kalau ilegal, kita akan blokir, kita akan bekukan websitenya, kita akan matikan, di shutdown gitu. Tetapi kadang-kadang sudah ditutup gitu ya, nanti dia akan membuka dengan nama yang berbeda, seolah-olah itu transformasi atau next generation-nya dari aplikasi itu. Nah, itu yang saya berharap masyarakat paham betul, jangan mengakses pinjol ilegal.
1: Ya. Menarik, Pak, tadi yang pinjaman online yang legal ada 94 ya?
0: 94.
1: Itu jumlahnya dibatasi atau boleh terus berkembang sebanyak-banyaknya?
0: Ya, kita melihat 94 aja sekarang juga menurut kita cukup banyak ya. Sehingga ya, kita tidak akan membatasi startup untuk membuat sebuah aplikasi dan berbisnis ya. Tetapi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta tata kelola yang baik itu harus diperkuat. Jadi kalau memang ada platform yang ingin mendaftar ya silahkan saja. Tetapi nanti mereka sebelum mendapatkan izin masuk ke regulatory sandbox dulu sama OJK, sampai dengan teruji tuh aplikasi betul-betul bona fide dan layak untuk kemudian diterbitkan atau dirilis ke masyarakat. Nah, prinsipnya kalau misalnya sekarang kita batasi ya enggak, tetapi kita lebih mendorong lembaga jasa keuangan terutama fintech lending, B2B lending ini jauh lebih dioptimalkan karena masih ada ruang yang cukup besar. Di sisi yang lain harus diperkuat dengan kondisi yang sekarang, terutama pengaduan konsumen itu harus semakin meningkat karena semakin banyak orang mengakses, tadi peningkatan orang menggunakan dan memanfaatkan, tentu kepercayaannya menjadi meningkat. Kalau itu harus diperkuat untuk security cybernya.
1: Idealnya berbanding lurus gitu ya, Pak ya. Oke. Yang kedua, selain pinjol ilegal, skema investasi bodong juga di sini ditulis, risiko dan isu utama ekonomi digital di Ciayu Maja Kuning. Seperti apa sebenarnya, Pak, skema investasi bodong ini?
0: Iya, sekarang sudah mulai banyak bertransformasi ya. Kami dari OJK tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat kita itu pernah mengalami masa kelam di tahun 2015-16. Ada salah satu produk investasi yang cukup besar, nilainya cukup besar, korbannya cukup banyak, bahkan menggemparkan nasional saat itu. PT CSI ya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan pemirsa atau pendengar bisa merecall kembali. Kejadian itu sangat sangat luar biasa, bahkan yang terlibat itu tidak hanya mungkin masyarakat umum, bahkan ASN, ada perangkat TNI dan Polri yang masuk ke sana sebagai pihak yang menjadi korban. Menjadi reminder bahwa setiap menerima tawaran investasi, kita itu paling tidak tanya ke OJK. Kami terbuka kok untuk dimintain pertanyaan apakah ini legal atau tidak. Jadi kalau masyarakat menerima penawaran investasi apalagi menjanjikan keuntungan tinggi, tolong digunakan rasionalisasinya.
1: Kalau nggak masuk akal jangan gitu ya, mungkin ya, Pak.
0: Jangan sampai. Kalau misalnya kemudian masyarakat teriming-iming karena ada tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pendeta,
1: figur-figur tertentu ya,
0: bahkan
1: ya,
0: artis ya. Mungkin barusan juga mendengar ya, ada artis ditahan juga karena terlibat pada penawaran investasi bodong. Saya rasa itu menjadi pengingat, jangan kemudian mudah tergiur untuk menerima atau apa ikut-ikutan, itu bahaya. Yang kedua, melihat banyaknya modus sekarang ya, sekarang itu ada yang menggunakan modus challenging, Bang. Jadi kalau misalnya masuk ke platform tertentu, nanti membeli barang tertentu, kemudian mencapai achieve dari target, nanti mendapatkan reward, kemudian nanti dinaikkan targetnya, dapat reward. Sejatinya itu bagian dari orang supaya terjebak makin dalam. Dan salah satu duta besar di Iran ya, seingat saya ya, dulu pernah ngontak saya, dia sahabat saya, pernah terjebak, sama, dia mendapatkan challenging begitu. Mendapatkan challenging, tantangan untuk membeli produk tertentu di salah satu aplikasi, tapi dengan transfer ke PT. PT-nya itu bukan PT yang resmi di aplikasi, tetapi nama seseorang. Jadi alasannya PT-nya nomor rekeningnya adalah nomor rekening yang saat ini sedang bermasalah atau apa, sehingga diarahkan ke seseorang. Banyak sekali modus-modus yang terjadi, baik dari sisi mencari anggota gitu ya, mencari anggota, kemudian semakin menyebarkan nanti akan mendapatkan reward, ada yang challenging tadi, ada juga yang sistemnya nanti per hari dikasih sesuatu kalau misalnya sesuai dengan pilihan investasinya, ada menebak sesuatu, banyak sekali. Mohon rekan-rekan atau sahabat RRI betul-betul bijak, tanya ke OJK untuk sebelum berinvestasi.
1: Singkat saja, satu lagi, ini juga cukup krusial, Pak. Judi online yang terkait dengan kredit digital, nah ini bagaimana Pak penjelasannya?
0: Iya, ini cukup ironi ya, Bang, bahwa di Jawa Barat ini juara satu. Juara satu judi online. Tapi hal yang negatif, yaitu orang yang mengakses atau terpapar judi online. Bahkan kemarin ada rilis dari PPATK, ASN yang terpapar itu cukup besar, cukup banyak di provinsi Pemprov ya, di pemerintah provinsi Jawa Barat. Sekarang judi online banyak dompleng ke beberapa aplikasi permainan, aplikasi game, bahkan yang video-video pendek ya, mungkin drama Cina atau apapun itu, mereka dompleng terus menggunakan kredit digital yang memanfaatkan aplikasi e-wallet ya, e-wallet, sistem pembayaran yang menggunakan dompet digital, banyak sekali. Dan ini sudah ada monitoring dari polisi cyber yang termasuk dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Kita masuk dalam salah satunya, termasuk Bank Indonesia. Hari ini sama, kita blokir gitu ya oleh Komdigi. Besoknya bisa muncul kembali dengan aplikasi yang sama tetapi dengan domain yang berbeda. Yang repot adalah mereka servernya itu tidak ada di Indonesia. Jadi begitu kita take down, mereka masih bisa diakses menggunakan VPN. Dan yang perlu kami sadarkan ya kepada masyarakat, semua perjudian online itu semua sudah diatur. Jadi algoritmanya sudah diatur sedemikian rupa agar masyarakat itu awal-awal itu dimenangkan terus, sampai dengan mereka ketagihan, pada akhirnya nanti dikalahkan dan kerugiannya lebih besar. Bahkan trik-triknya adalah uangnya itu yang dinikmati adalah hasil menangnya, tapi modal awal nggak dikembalikan atau ditahan sebagai pemantik supaya dia akan tertahan dan masuk lagi lebih besar. Nah ini masyarakat tolong hati-hati bahwa judi online ini bukan keuntungan ya, tetapi justru pihak yang sedang mengintai kekayaan Anda, yang ketika Anda masuk awal-awal Anda akan diberikan harapan dan kemenangan, tetapi pada akhirnya even jangankan aset uang dan lain-lain, mungkin pernikahan bisa hancur gara-gara itu, bahkan rumah bisa hilang gara-gara itu,
1: merambah kemana-mana ya, Pak ya. Oke, baik, sebagai closing statementnya apa, mungkin bisa berbentuk konklusi ya, ataupun kesimpulan tema kita sore hari ini, silakan Pak Agus.
0: Ya, terima kasih Bang Rian, bahwa ekonomi digital dan ekosistem keuangan digital sekarang sangat dahsyat dan sangat cepat, itu sebuah peluang terutama dari pelaku bisnis. Bapak Ibu tidak perlu jualan, membuka cabang di toko di mana-mana dengan memanfaatkan platform dan ekosistem keuangan digital, saya yakin efisiensinya lebih cepat, lebih mudah, pembayarannya juga tidak perlu menunggu lama. Di satu sisi, tolong jaga kerahasiaan data pribadi Bapak Ibu, jangan mudah untuk menyerahkan atau memberikan KTP, bukan untuk pendaftaran akun yang ke instansi resmi ya. Misalnya kita ke rumah sakit harus diminta KTP ya, no worries. Tapi kalau ada orang tiba-tiba atau saudara tiba-tiba pinjam KTP dengan alasan mau apa namanya memperpanjang STNK atau mobil, saya kira kok harus diwaspadai itu. Yang kedua, ekosistem keuangan digital ini sudah merambah ke tidak hanya sistem pembayaran dan untuk manajemen pemasaran dan lain-lain, tapi investasi. Jadi sistem investasi yang digunakan dengan menggunakan platform digital dan bisa diunduh di App Store. App Store itu aplikasi atau di Apple ya. Itu bisa hari ini ada, besok bisa dihilangkan, di take down sama si pemilik. Jadi jangan mudah percaya sesuatu aplikasi yang memang sudah masuk di App Store, belum tentu dia legal. Jadi untuk ngecek legalnya, bukan apakah dia terdaftar di App Store, tetapi di OJK atau di instansi lain yang berwenang, seperti Bapepti, Kementerian Perdagangan, atau yang lain. Nah, untuk itu silakan kalau memang ada orang yang menawarkan investasi, menawarkan jasa keuangan, menawarkan produk-produk tertentu di bidang keuangan, tanya dulu ke OJK, kami tidak berbayar. Jadi silakan membuka waktu ya, meluangkan waktu untuk bertanya atau kontak ke OJK 157. 157 kontak center OJK dan juga di WhatsApp ya 081 157 157 157. Saya kira itu, Bang.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Agus Muntolib SHMH, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon. Dan sampai di sini pendengar perjumpaan kita di Ekonomi Digital. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Bapak Ibu kami sampaikan dana pos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab uang pas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab plus.
3: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
1: Pendengar Warta Jabar sore ini Jumat 21 Agustus 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Durnali, inilah Warta Jabar sore selengkapnya. Pendengar, informasi pertama kami awali dari Kabupaten Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat mempercepat penanganan kerusakan SMP Negeri 2 Ngamprah dengan memprioritaskan rehabilitasi 3 ruang kelas demi keamanan dan kenyamanan siswa. Informasi selengkapnya disampaikan Marliawan Yusuf.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bergerak menangani sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Ngamprah. 3 ruang kelas menjadi prioritas untuk direhabilitasi tahun ini setelah kondisi bangunan sekolah mendapat perhatian publik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan rehabilitasi 3 ruang kelas tersebut merupakan arahan Bupati Bandung Barat. Untuk mempercepat perbaikan, Dinas Pendidikan tengah mengkaji penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau dari BTT. Namun penggunaan anggaran tersebut masih membutuhkan persetujuan pimpinan. Jika opsi BTT tidak dapat digunakan, rehabilitasi akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun berjalan.
2: Kalau Bapak Ibu kami sampaikan, dana pos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab uang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas. Nah, dan ini adalah tugas Dinas Pendidikan, dan tadi kami sampaikan Dinas Pendidikan juga akan melaksanakan rehab secara bertahap, ini berdasarkan arahan dari Pak Bupati Bandung Barat. Dan sedemikian, dan tahun ini kita akan laksanakan 3 ruang kelas rehab, kemudian nanti di tahun berikutnya kita akan laksanakan juga rehab.
4: Lebih lanjut, Edi menjelaskan, tingkat kerusakan bangunan SMP Negeri 2 Ngamprah secara umum masuk kategori sedang. Kerusakan ditemukan di sejumlah bagian, mulai dari plafon, lantai yang tidak rata, hingga tembok yang retak. Selain penanganan jangka pendek, Dinas Pendidikan juga telah mengusulkan revitalisasi SMP Negeri 2 Ngamprah secara menyeluruh. Usulan yang diajukan sejak tahun lalu mencakup 29 ruang kelas dan telah melalui proses verifikasi Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Agus Samsu Permana mengatakan pihak sekolah tetap melakukan pemeliharaan menggunakan dana bantuan operasional atau dana BOS, namun pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat kerusakan yang ditangani.
5: Di dalam anggaran BOS itu kami menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu ya. Seperti itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil gitu Pak. Termasuk tadi tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya itu hal.
4: Dengan rencana rehabilitasi 3 ruang kelas sebagai langkah awal dan usulan revitalisasi 29 ruang kelas sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah dapat segera dibenahi dan memberikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswanya.
1: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Reporter Aura Aulia melaporkan.
6: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
6: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
7: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
1: DPRD Kota Bogor bersama komunitas masyarakat mendorong penguatan sinergi lintas sektor dan mengaktifkan kembali Siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Ade Sri menurunkan laporannya.
8: Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan. Menurutnya, kerjasama seluruh pihak harus dijaga agar upaya memelihara ketertiban masyarakat dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, Sekretaris Polisi Masyarakat, Diki, menilai keamanan lingkungan dapat terwujud dengan adanya keterlibatan aktif warga. Ia mendorong pengaktifan kembali kegiatan Siskamling serta berbagai inovasi dalam pengelolaan keamanan wilayah dengan dukungan pemerintah.
3: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Elemen pemerintah di sini ya tentu saja dari kami Satpol PP selaku penegak perda dan peraturan wali kota, demikian juga dengan dishub sesuai dengan bidang fungsinya. Karena untuk Satpol PP itu sendiri juga kita mempunyai peran untuk menjaga ketenteraman ketertiban itu melalui penegakan perda, pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Nah, dan tentunya perlu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.
8: Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan. Dengan sinergi tersebut, situasi Kamtibnas di Kota Bogor diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif.
1: Pendengar, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Warga menilai kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling mengingatkan dan menyampaikan persoalan melalui RT atau RW. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
9: Kalau saya lihatnya, warga di sini cukup perhatian dengan kondisi lingkungan. Kalau ada sesuatu yang dirasa mengganggu, ya biasanya langsung saling mengingatkan dan ngobrolin sama-sama gimana baiknya gitu. Jadi suasana lingkungan bisa tetap aman dan nyaman.
10: Sejauh ini ya, menurut saya kesadaran warga sudah lumayan baik. Kalau ada persoalan di lingkungan, biasanya disampaikan melalui RT atau RW terlebih dahulu. Jadi bisa dicari solusinya bersama-sama, tanpa harus langsung menjadi masalah yang lebih besar.
11: Di lingkungan saya RT 02 ini, warganya memang selalu berusaha menjaga ketertiban bersama. Biasanya mulai dari hal sederhana aja sih, seperti menjaga kebersihan, tidak mengganggu tetangga, dan mengikuti aturan yang sudah disepakati. Menurut saya sih itu sudah menjadi bagian dari menjaga lingkungan ya.
1: Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat, dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam mematuhi aturan dinilai dapat membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Seperti yang disampaikan pada wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung Purnama.
12: Menjaga Kamtibmas ini dirasa perlu sinergi dan perlu juga partisipasi dari masyarakat, Pak. Seberapa penting, Pak? Mangga.
3: Baik, terima kasih. Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Elemen pemerintah di sini ya tentu saja dari kami Satpol PP selaku penegak perda dan peraturan wali kota, demikian juga dengan dishub sesuai dengan bidang fungsinya. Karena untuk Satpol PP itu sendiri juga kita mempunyai peran untuk menjaga ketentraman ketertiban itu melalui penegakan perda, pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Perlu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Karena ketika penegakan ini ada dan masyarakatnya itu sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, saya pikir itu akan lebih meringankan tugas dari kami dan keamanan, ketentraman, ketertiban di Kota Bogor ini bisa akan selalu terjaga.
12: Nah, ini bentuk koordinasi yang selama ini telah dibangun menjaga situasi agar tetap kondusif seperti apa, Bapak?
3: Memang di dalam rangka sinergitas antar instansi ini kita juga melaksanakan rapat koordinasi ya untuk mengupdate kondisi dan situasi terkini yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Kemudian secara implementasi kita juga melaksanakan kegiatan patroli gabungan di malam hari, kemudian juga ada operasi gabungan penertiban PKL. Jadi memang kegiatan-kegiatan penegakan perda ini kami selalu berkoordinasi secara lintas sektoral karena tidak bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP saja.
12: Baik. Bicara Kota Bogor, ini masyarakatnya beragam, lalu juga bukan hanya perkotaan tapi ada wilayah padat penduduk juga gitu ya, Pak ya. Ini apa tantangan yang sering dihadapi dari masing-masing instansi untuk menjaga ketertiban ini, Pak Kasat, Mangga?
3: Jadi memang wilayah Kota Bogor ini kan cukup luas. Kemudian juga ketika melakukan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, ini kan bukan hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menggunakan ruang publik saja, tetapi juga ada bidang usaha, kemudian juga yang lainnya. Tantangan yang terjadi saat ini adalah ada pada kondisi keterbatasan personil kami juga untuk bisa mengawasi seluruh wilayah di Kota Bogor. Tapi kami sudah mengambil langkah melalui koordinasi dengan aparat wilayah, camat dan lurah. Jadi ketika terjadi gangguan tertibum di wilayah itu dikomunikasikan oleh lurah dan camat, karena di kecamatan juga ada kasih tertib yang mempunyai tugas fungsi menjaga ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan. Ketika memang kondisinya tidak bisa diselesaikan di tingkat wilayah, baru kami yang akan turun membackup kecamatan dan kelurahan.
12: Baik. Jadi koordinasi dari bawah betul-betul bisa sampai nanti ke Satpol PP gitu ya, Pak ya. Dari RT, RW ke kecamatan baru ke Satpol PP. Baik. Ini kalau mau mengadukan terkait gangguan Kamtibmas, ini mekanisme pengaduannya seperti apa dan adakah kontaknya atau langsung ke media sosial atau seperti apa? Enggak, Pak Kasat.
3: Baik. Untuk pengaduan itu sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi Sibadra yang dimiliki oleh pemerintah kota, di mana ketika aduan itu masuk oleh admin akan diarahkan langsung kepada dinas instansi yang mempunyai fungsi dan tugas menangani permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki media sosial yang bisa dijadikan salah satu jalur untuk melakukan pengaduan kepada masyarakat, atau misalnya bisa menyampaikan langsung data ke kantor kami.
1: Pendengar, kemarau panjang 2026 menyebabkan krisis air bersih di sejumlah desa di kampung di Kabupaten Subang. Tagana Dinas Sosial Subang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran air bersih di wilayah selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
13: Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang bergerak menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang. Lembaga ini ditunjuk BPBD sebagai koordinator penyaluran air di wilayah selatan Subang. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI mengatakan fokus utama saat ini adalah Desa Palasari Kecamatan Ciater dan Desa Ciseti Kecamatan Jalan Cagak.
14: Kita yaitu hanya mendropping dan menyuplai kebutuhan air untuk pemadamannya, termasuk di sini kita yaitu dengan personil membantu tim dari Satpoldam khususnya Damkar yang ada di Kabupaten Subang, dan untuk kekurangan air bersih kita juga dibagi tugas kami dari Tagana untuk menyuplai air bersih di daerah selatan atau daerah pegunungan.
13: Secara keseluruhan BPBD mencatat ada 7 desa terdampak sejak 28 Juli hingga 18 Agustus 2026. Sebanyak 5 unit tangki air dikerahkan untuk 1.200 kepala keluarga atau sekitar 3.500 jiwa di Kecamatan Ciater, Cipunagara, dan Compreng.
15: Saat ini dampak dari musim kemarau yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang, yang pertama yaitu adalah kekeringan irigasi untuk pengairan sawah. Kemudian yang kedua, ada di sebagian wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
13: BPBD juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa sumur bor dan penampungan air hujan. Masyarakat diimbau bijak menggunakan air dan melapor ke desa atau call center BPBD jika belum mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai macam penyakit di musim kemarau, yaitu infeksi saluran nafas, penyakit kulit, dan DBD. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
16: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang panjang ini di tahun 2026. Berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan pagi tadi.
17: Dalam waktu yang panjang tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan karena banyaknya debu, ya paparan debu gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih kan, nah itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
16: Selain itu, di saat beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker karena banyak debu di musim panas atau kemarau. Sedangkan di musim panas atau kemarau panjang ini, semua orang menggunakan tempat penampungan air. Namun, genangan air bisa menyebabkan berkembangnya nyamuk, maka harus rutin dibersihkan, menguras, mengubur, dan menutup.
17: Di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu Kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
16: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat himbauan oleh bidang promosi kesehatan pada setiap puskesmas. Namun demikian, yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, sebagai solusi dari aspirasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD menyepakati percepatan perbaikan jalan Banjarwangi, Singajaya, Pendei. Irwan Setiawan melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD menyepakati percepatan penanganan jalan di wilayah Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei. Di kesempatan audiensi antara Pemkab Garut dan Gerakan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Pendei, Gema BSP di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut pada Jumat 21 Agustus 2026, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan jalan dilakukan secepatnya agar lebih layak dan aman dilintasi. Ia mengatakan untuk jangka pendek pemerintah daerah akan melakukan penambalan pada sejumlah jalur yang masih mengalami kerusakan. Di sisi lain, Pemkab Garut juga mendorong realisasi program Inpres Jalan Desa atau IJD sepanjang 6,5 km.
19: Hari ini kami bertemu dengan gerakan masyarakat perwakilan dari Banjarwangi, Singajaya dan Pendei. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi yang sebut saja tidak baiknya jalan infrastruktur ke sana. Tadi kan diskusi dan diskusinya sangat hangat, alot, juga masing-masing menceritakan tentang harapannya. Dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara, untuk jangka pendek, kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati.
18: Ia mengatakan Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah pada tahun 2026 dan berkomitmen menuntaskan seluruh jalur hingga Pendei pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menyampaikan penganggaran dan penetapan jalur akan difinalisasi pada penetapan anggaran bulan Oktober mendatang. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menegaskan dukungan jajaran legislatif dan badan anggaran atau banggar untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut dari Januari hingga November 2027.
20: Tadi kan kita tidak bicara dan sudah kesepakatan dan sudah dibilang oleh Pak Bupati bahwa yang penting layak, kan gitu. Kita tidak tidak ideal kayak yang dari pusat. Ya, dengan yang tidak begitu ideal, bukan artian tidak ideal.

0: Pon Ucu Supardi mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
1: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada turun, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
0: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan.

0: berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Inspirasi, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kabar yang cukup baik terhadap tentang nilai tukar rupiah, pendengar, bahwa nilai tukar rupiah berada di level 17.694 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat sore ini. Mata uang Garuda menguat 54 poin atau 0,30% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China menguat 0,06%. Dolar Singapura juga naik 0,20%. Yen Jepang menguat 0,16%. Won Korea Selatan terapresiasi 0,73%. Serta dolar Hong Kong menguat 0,04%. Sementara itu peso Filipina melemah 0,09% dan ringgit Malaysia bergerak stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, mata uang utama negara maju kompak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Euro Eropa naik 0,11%, pound sterling Inggris menguat 0,07% dan dolar Australia terapresiasi 0,51%. Dolar Kanada juga menguat 0,22%, sedangkan franc Swiss naik tipis 0,01%. Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah ditopang pelemahan indeks dolar Amerika Serikat yang berada di level terendah dalam beberapa bulan terakhir ini. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
0: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
0: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, terdapat unggahan di Facebook tentang vaksin hepatitis B menyebabkan kematian pada bayi. Setelah ditelusuri dari tribatanews.polri.go.id, klaim yang menyatakan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada bayi dengan dasar keputusan CDC ACIP dan data FIRES adalah tidak benar. Selain itu, komdigi.go.id menjelaskan, menurut para ahli kesehatan, vaksin hepatitis B aman diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk mencegah infeksi virus serta mengurangi risiko berkembangnya penyakit kronis. Factcheck.afp.com memberikan pernyataan menurut Christopher Gill, Associate Professor Global Health di Boston University School of Public Health, bahwa jumlah aluminium dalam vaksin sangat sedikit, sekitar 4 mg dari semua vaksin yang diberikan dalam 6 bulan pertama. Kandungan tersebut tidak membahayakan anak-anak. Kesimpulannya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC, ACIP, serta data FIRES adalah tidak benar. Keputusan ACIP tidak menyatakan vaksin tersebut berbahaya. Sementara data FIRES hanya berupa laporan kejadian setelah vaksinasi dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa vaksin menjadi penyebab kematian.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi jadi bencana alam tahun lalu.
2: Dia penanganan bencana alam terus
0: berulang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bagaimanakah perakiran cuaca untuk sore hari ini? Segera kita akan dengarkan perakiran cuaca sore hari ini di Info Cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya Info Cuaca.
0: Sudah ada Rosdiana Intanasari dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perakiran cuaca sore hari ini. Silakan Rosdiana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayamaja Kuning hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cayamaja Kuning esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap adanya angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil.

dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

0: harus datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Pendengar adzan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil, yaitu akan membacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 172 hingga 175.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: datang. Saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Mendengar sesaat lagi kita akan ikuti berita bahasa Sunda.

0: Pangeling-eling tepung tahun kemerdekaan ka 80 hiji kudu dijadikeun bahan ngajen diri enggoning ngaheuyeuk sumanget perjuangan. Pasoalan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat. Warta salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Pangeling-eling tepung tahun kemerdekaan ka 80 hiji kudu dijadikeun bahan ngajen diri enggoning ngaheuyeuk sumanget perjuangan katut nguatkeun persatuan jeung kesatuan. Eta hal ditandaskeun ku Bupati Cirebon Imron dina ngalenyepan tepung tahun kemerdekaan tahun ieu. Nurutkeun Bupati, tepung tahun kemerdekaan lain saukur dina kegiatan seremonial hungkul, tapi kudu dijadikeun sumanget pikeun ngageuingkeun jiwa perjuangan para pahlawan. Bupati ngajen yen ka 80 hiji tahun kemerdekaan ieu kudu dijadikeun bahan ngalenyepan ajen perjuangan kemerdekaan. ...540 murid Sekolah Rakyat Terintegritas SRT Kabupaten Cirebon dipariksan kesehatanana secara gratis kamari. Perawat Puskesmas Watubelah Rina Fitri. Pemeriksaan ieu ngalibetkeun 18 tenaga kesehatan ti opat puskesmas diantarana Puskesmas Watubelah, Sumber, Sendang jeung Puskesmas Karangsari. Pemeriksaan ieu minangka kegiatan maneuh unggal taun. Pemeriksaan awak kawengku awak panon tes kadar hemoglobin, gula darah jeung gejala anemia. Hasil pemeriksaan bakal didata lewat aplikasi Satu Sehat. Pikeun kaharepna bakal dijadwalkeun tes kesehatan jasmani 21 Agustus nu bakal datang. Kementerian Sosial pepeujeuh ka 540 murid Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Cirebon sangkan sumanget ngalakonan sakola tur ngarengsekeun nepi ka tamat. Eta hal ditandaskeun ku tenaga ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia Sulianto Gohardi waktu ngadongdon ka SRT Kabupaten Cirebon candila ieu. Nurutkeun Sulianto Gohardi, sakuna parabot sarta keperluan sakola sakumna geus ditanggung ku pamarentah. Kukituna para murid sangkan leuwih saroson getol dina ngalakonan sakola. Pon kitu deui ka pihak sakola sarta ka para pengasuhna sangkan leuwih nyaah dina ngajaga tur ngatik murid-muridna. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat lewat gerakan cinta laut. Pegiat lingkungan hidup Yulise ngeceskeun masyarakat kudu surti yen runtah sebenarnya bisa jadi ajen ekonomi upami dikokolakeun kalawan hade boh lewat bank sampah boh daur ulang. Kulantaran kitu dirina satekah pola hangkeut ngayakeun sosialisasi kana pentingna ngokolakeun runtah. Harepana sangkan masyarakat teu miceun runtah ka laut atawa ka walungan. Upama miceun runtah di mana wae, matak mawa pangaruh gede pikeun kalumangsungan lingkungan di sabudureunana. Wartos pamungkas. Sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembongkeun hasil nu nyugemakeun sarengsena ngahontal surplus 20.000 ton leuwih beas jeung 13.000 ton leuwih jagung. Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun cadangan beas di daerahna ngahontal 200.000 ton leuwih sagedengeun sakabutuhan masyarakatna ukur 170.000 ton leuwih. Program pangwangunan di Kabupaten Majalengka musir kana widang tatanen serta ekonomi lokal. Hasil tina program ieu jembar nurunkeun angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka 10,4%. Pon kitu deui ngurangan angka penganggur masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kota di Madhya Pradesh di India, yang dikenal sebagai salah satu kota dengan sistem pengolahan sampah terbaik di negara tersebut. Kota ini berulang kali menempati posisi teratas dalam survei tahunan Swasurveksan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Perkotaan India atau Ministry of Housing and Urban Affairs. Indore berada di posisi pertama sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2022, pemerintah India secara resmi menyebut Indore sebagai cleanest city atau kota paling bersih untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Keberhasilan ini tidak lepas dari investasi yang konsisten dalam infrastruktur sanitasi, pengelolaan sampah, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu pencapaian utama Indore adalah penerapan sistem pengumpulan sampah berdasarkan sumbernya secara menyeluruh. Sampah rumah tangga dikumpulkan dari rumah ke rumah, sementara sampah dari penghasil dalam jumlah besar ditangani melalui sistem khusus. Warga juga diwajibkan memilah sampah sebelum dikumpulkan.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 21 Jumat 21 Agustus 2026. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita, dan selepas itu akan ada rekan saya Pian Alwansa yang akan menemani Anda di sajian Cirebon malam ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketuh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasan bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikut itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena memang diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberi.

0: bagus performa mereka baik teknis maupun non teknis.
1: Keberhasilan Amlinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa

0: tugasnya, pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Bersatu masih bersama Anda pendengar, dan saat ini, malam hari ini saya Bian Alansa akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon malam ini bersama Bung Laksono dan juga Bung Wikan dan juga Bung Nurita akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat. Dan saat ini Anda sudah bisa menarik napas yang panjangnya. Akhirnya tuntas sudah kerjaan Anda seminggu kebelakang ke pendengar ya. Dan saatnya besok Anda menikmati suasana akhir pekan, suasana yang tentunya sangat Anda tunggu ya pendengar. Dan sekaligus juga sebagai refresh segala hal ya. Entah itu refresh dari kerjaan Anda ataupun refresh dari pikiran Anda dan lain sebagainya ya. Perlu untuk menikmati suasana refresh ini keluar kota atau ke tengah hutan, terserah, bergantung pada Anda semuanya pendengar ya. Rangkaian musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan hingga nanti pukul 20 saatnya Anda nanti akan bersama Gendera Parahyangan bersama Kang Haji Emed dan juga Pak Maman yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, 21 Agustus hari ini adalah Hari Juang Polri untuk pertama kalinya dirayakan sebagai Hari Nasional. Dan selain itu, dunia internasional juga memperingati Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme. Yang berikutnya, Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus ini merupakan tonggak sejarah penting bagi institusi kepolisian Republik Indonesia. Dan penetapan tanggal tersebut bukan tanpa alasan. Peristiwa yang melatar belakangnya adalah proklamasi polisi Republik Indonesia terjadi pada tanggal 21 Agustus 1945. Saat itu sekitar 250 anggota polisi istimewa berkumpul di halaman markas mereka di Surabaya. Markas tersebut kini dikenal sebagai kawasan sekolah St. Louis di Jalan Polisi Istimewa, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin membacakan teks proklamasi polisi yang telah disiapkan yang kemudian diikuti oleh seluruh personil polisi istimewa. Dan selain Hari Juang Polri, semoga saja tentunya kita bisa memperingatinya sebagai Hari Juang Polri pendengar ya. Dan bagi anggota kepolisian, semoga saja semuanya bisa meneladani para polisi terdahulu itu pendengar ya, dengan mengutamakan tugas dan kewajiban. Dan tentu juga terkait dengan berbagai hal dari kepolisian, semoga tingkah laku mereka, tingkah laku polisi, kepolisian RI bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan semakin dicintai oleh masyarakatnya. Semoga demikian mendengar ya. Prosatu masih bersama Anda dengar, masih dalam rangkaian rekomendasi dan informasi sampai pukul 20.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi ya pendengar ya, para penerima bantuan sosial ini banyak yang terlibat judi online. Nah, alih-alih uang bantuan sosial ini untuk kepentingan mereka, malah dipermainkan untuk judi ya pendengar ya. Enak bener rupa dikasih uang buatnya buat keluarga, malah dimainkan judi ya. Kalah lagi, udah deh, kiamat dunia lupa. Ya, dan tentu mendengar, dan dari Karanganyar mendengar dikabarkan juga bahwa dari data ada 4.631 penerima bansos terindikasi judi. Dan dinas setempat juga diberikan petunjuk untuk menindaklanjuti dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai data tersebut. Dan juga sesuai data sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation, ada sekitar 95.000 penerima bansos di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah nih pendengar. Baik itu program Keluarga Harapan, PKH maupun bantuan sembako. Dan semuanya penerima bansos ini terindikasi judol dan boleh diberikan kesempatan lagi nih pendengar untuk melakukan klarifikasi. Bagi yang merasa tidak menggunakan judol, menurut dinas tempat, mereka dapat membuat surat pernyataan bermaterai yang diketahui aparat desa bahwa tidak menggunakan judol. Selanjutnya, surat pernyataan itu diunggah melalui aplikasi SIKSNG oleh operator desa atau pendamping dinas sosial. Sedangkan mereka yang terbukti menggunakan judol juga dapat melakukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ya, aturan ya pendengar ya. Kalau sudah terindikasi, malah disuruh tobat, malah disuruh membuat surat pernyataan. Bukannya langsung saja tidak diterima atau tidak menerima bantuan ya pendengar ya. Kok bisa begitu ya? Persatu masih bersama anda pendengar, masih dalam rangkaian Ragam Pusat Informasi hingga nanti pukul

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, nampaknya kita harus banyak sekali belajar ke negara-negara tetangga yang berlangganan gempa ya pendengar ya. Dan seperti halnya di Ohio, Jepang, dikabarkan bahwa banyak deretan bangunan berbentuk kubah lancip tampak berdiri di halaman belakang rumah-rumah yang runtuh di prefektur Kumamoto, Jepang, yang dilanda gempa pada 28 Juli 2026 lalu. Instant House atau rumah instan merupakan inisiatif yang dipimpin oleh Keisuke Kitagawa, seorang profesor di Sekolah Rekayasa Sosial di Institut Teknologi Nagoya. Ia berharap dapat mendirikan 120 unit rumah pada awal bulan depan bagi warga yang masih tinggal di pengungsian atau tidur di dalam mobil mereka pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,1. Dan bangunan ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 jam dengan cara menyemprotkan busa uretena, bahan isolasi panas, ke bagian dalam lembaran tahan api yang telah dikembangkan untuk dipompa, sehingga busa tersebut mengeras dan membentuk struktur rumah. Luas lantainya sekitar 20 meter persegi dengan ketinggian 4,3 meter. Rumah-rumah ini dipasang kuat ke tanah menggunakan skrup dan dirancang untuk tahan terhadap angin berkecepatan hingga 130 meter per detik. Produk rumah instan ini didanai oleh sumbangan yang terkumpul secara melalui dana abadi institut. Rumah-rumah ini disediakan sebagai hunian sementara para korban bencana secara gratis. Kami akhiri pendengar rangkaian ragam musik dan informasi bersama saya, Alpian Alwansa. Dan pada pukul 20 hingga nanti pukul 28, Anda akan bersama Haji Emet dan juga Pak Maman yang akan bersama-sama Anda dalam rangkaian Gentra Parahyangan.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

0: Media. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Reng sen nembe kapiatur dina lagu Kabung Bulengan. Janten lakong saya gentos wae sate lalakona kita teke yang Kabung Bulengan wae itu dak matos matos wae gitu. Aduh aturan kanggo pini sepuh anu menuju mancen ngadangukeun acara lagu-lagu Sunda di area Cirebon kanggo Abah Haji Wildan di Pancalang, kanggo Abah Haji Elon Ogi Sami di Jatiwangi Kali Ibuna, Abah Uji tah Abah Uji di Tajur Buntu Mandirancan Pancalang ya namanya punten. Oke, kanggo Abah Sohe di Cilengkrang Ciledug tamun. Oke, kanggo Abah Gelenyu tadi Kamarang nambe tetos ngintun WA hoyong pamuterkeun lagu kin gampangnya bah urang areskeun mun ayeuna hoyong silaturahmi aja. Oke, kanggo ka Ibu Ulis di Sukasari Kapungkur Mas Sampai teh. Oke, kanggo ka Bunda Nyai di Ciporang Kuningan. Oh, kalau saya nuju di Bogor nya sareng kanggo Cenung atau gelejang wengi ujang ada ngukin kanggo ceyuyuna oge cenina mohon wilujang kempel sakeluarga sadayana wilujang regreg mohon mangga cuman sing soson-soson mohon mangga tos taruang tacan. Aduh wilujang moge sehat siapa paosna. Oge kanggo Abah Jayadi tadi Perum wilujang wengi ujang ada ngukin Mama Asep di Sindang Kempeng. Masep di Sindang Kempeng. Oke, kanggo Mama Linda di Pagundan Kuningan. Ibu Ati Cimaru. Oh, kanggo Teh Titin di Gunung Karung Luragung. Kumbe kanggo sadaya lah mohon. Pamugi sadayana aya dina ginanjar ke wilujengan. Oke, sehat sapa paosna. Urang aoskeun nya. Aya nu lebet, aya nu mulut lagu mohon kalesan ieu. Nah, betul selebet lagu teh. Ti Bunda Nyai di Ciporang Kuningan. Sauna bade mundut lagu Mi Asih. Mi Asih lagu ieu disanggakeun haturan kanggo ka Cenung, kanggo Cenina, kanggo Cuyu anu aya nuju di Bogor aya nuju ka Lempel, Wilujeng. Mugi aya di kesehatan sadayana, sehat sadayana. Oke, kanggo ka Basurwa sauna teh tadi Desa Pananggapan. Uhun, kanggo Kang Uju di Cileuya. Kanggo Ciali di Cibingbin. Ciwasrah. Di Pananggapan sami. Kanggo Pak Uci Tenjo. Kumwe, kanggo sadaya sama temun. Tehilap kanggo Kamang Toto di Padang Pariaman. Wilujeng wengi, wilujeng adang ukin. Laguna Mi Asih. Anu kadua, di Cenung. Cenung di Bogor. Aduh tebih ya mon. Bade mundut lagu sauna teh Mawar Bodas. Oh mon. Mawar Bodas tidak soal tanah tisahwe lah mon. Mangga sauna teh itu mon. Disanggakeun kanggo wargi-wargi nu aya di Cibingbin, di Sindang Jawa, Citenjo, Cibeureum. Kum kanggo sadaya terutama anu juga rempel di Bogor. Kanggo Bi Iin, kanggo Bi Nina, Bi Yuyu, tah janten di opernya. Wah uy. Hatur nuhun tos karojong acara lagu-lagu Sunda di RRI Cirebon. Salajengna ti Abah Gelenyu ya di Kamarang, Desa Kamarang. Abah Gelenyu Abah Gelenyu nya mohon. Sampurasun Pak Maman, Pak Emed mundut kawih kliningan alam katukan. Di sini nanti sauna Andarwati salamna kanggo ka Abah Sohe, kanggo ka Abah Haji Wildan, kanggo Abah Gelenyu, oge kanggo ka Pak Kang Haji Hendi anu aya di Pakalongan, oge kanggo Abah Sri di Depok, kanggo Kang Lokis di Bayuning. Alhamdulillah ta Kang Lokis mongon. Mangga di atas Kang Lokis telepon mongon. Lupa jangan enggak. Mangga Bang Tabi. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Teh Citra. Ulan.
1: Hawartosna damang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kantun ieu sampai masih neding dek.
1: Kalira akang.
0: Mohon Kang Emet, aduh punya Kang Emet nuju ieu nuju aya putra teh damang Kang Emet mohon.
1: Oh, mohon. Mugi-mugi enggal sehat deui.
0: Amin. Mohon doakeunnya mohon mohon.
1: Mohon tong lami-lami.
0: Mohon amin atuh nuhun teh.
1: Bade bundut sawi.
0: Mohon.
1: Anjeun.
0: Mohon.
1: Sarang saha Kang?
0: Sarang Mas Nur. Anu kasep teh ya, mohon. Alhamdulillah mohon. Paduduaan.
1: Mohon. Tapi rame
0: teh. Ya mohon.
1: Teu ieu nu ngadangukeun.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Aya salam ti Pak Pandi.
0: Ti
1: Pak Pandi pengawas SMP di Kabupaten.
0: Oh mohon Pak Pandi ya.
1: Dokter Andes Pandi mohon.
0: Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun teh.
1: Tepang ngiringnya dangsun sana os.
0: Itu.
1: Jawa oge penginten resep sana lagu-lagu.
0: Alhamdulillah.
1: Kata sana serangkang emet kebungkur waktu SPG nama.
0: Oh mohon. Mohon. Oke sehat ya Pak Kandinya mohon.
1: Mohon salam nak kanggo Abah Soeh terus berbeda kan?
0: Kacan mohon.
1: Abah Soeh, apunten lepas RT ngembel pangintennya, teh abina lobet, jantan kita angkat, pas pengin kita tinggali ayah panggilan terus terjawab gitu mohon jantan Abah Soeh. Kanggo Pak Haji Elon sarang ibu, terus kanggo Neng Nia, kanggo Ibu Ulis. Bunda Nyai, kumaha wartosna Bunda Nyai.
0: Mohon. Alhamdulillah saya nuju di Bogor.
1: Oh, nuju di Bogor. Mohon. Mugi sehat. Sedayana di Bogor.
0: Amin.
1: Kangge Mang Dodo. Eta rajin ti siang
0: WA-nya Mang Dodo. Nuju di sawah Mang Dodo mah. Ngaleureuskeun cai.
1: Ada bili aya nu
0: bila aya ularnya.
1: Atus atus wae. Kanggo Abah Pak Haji Bedi teh ya, Abah sah atuh sami Abah.
0: Abah Wildan.
1: Abah Wildan. Mohon Abah Wildan terus kanggo Ibu sah.
0: Abah Asepnya di Cileng di suka ieu Sinagempeng.
1: Mohon Ibu Lindawati
0: Pak. Mohon di Pagunan nama Lindawati mohon.
1: Lindawati di Kuningan.
0: Kang Logis.
1: Mohon terus kanggo anu di Kalimantan, anu di Padang.
0: Mang Loto mohon.
1: Si Bingin, si Beres, ada yang tersep kena lagu-lagu acara Gendera Parahyangan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada di Plumbon, oke, sahat ada Bapak Nasri-nya.
0: Oh, di Depok, Abah Nasri mohon. Abah Sri.
1: Selamat malam aja, Bili dan Abah Nasri. Panginten cekap Bili bagi ayah Nura Betri. Kang Mamana, mugi-mugi sehat terus ya, Kang.
0: Amin. Hatu nuhun teh, Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Cita tos ngarojong di acara lagu-lagu Sunda mundi Plumbon mundut laguna Teh Ancin. Hatur nuhun urang lajengkeun Mas Nur mun tadi Abah gelenyunya saurna teh mundut laguna Alam Katukang Sindena hoyongna ku Aan Darwati tamu. Mangga Abah insyaallahnya. Salam nama Kang Oka Basri di Depok, sama teu kanggo Kang Lukis, Kang Oka Abah Wildan, oge kanggo Abah Gleng Abah Soeh sareng Abah Uji. Wilujeng wingi wilujeng ngadangukeun kitu sareng hatur nuhun Abah Gelenyu mun. Hiji deui Mas Nur nya mun rangsakeun tenang belah. Yuti Ciemi. Mohon Ciemi di Ciledug. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhunkeun dipangmuterkeun laguna teh Baju Beureum Mas Nur. Baju Beureum ti Cicih Cangkuriling. Disangakeun lagu kanggo ka Ibu Atik di Cibeureum. Di Cibeureum sakeluarga kanggo Ibu Guru Ucu sakeluarga di Tarikolot oge kanggo Ibu Hajah Eni sakeluarga di Cimara kanggo kasadayana we sateu Numika cinta mika reis kena lagu-lagu Sunda di Cirebon hatur nuhun Teh Emi di Ciledug. Urang sangakeun Mas Dur lagu anu kadua lagu Mi Asih. Pamulut lagu ti Bunda Nyai di Cipolang Kuningan anu di Bogor. Mangga Wijeng ngadongkeun Wijeng leleson.

asi dina warna degung janten upami tos janji tekenging jalir kedah parut. Atuh nuhun kanggo Bunda Nyai nembe tos diputerkeun lagu na temi asih mun dina warna degung apunten pamugi atuh janten panghibur kalbu pamuburah manah. Mohon dina acara lagu-lagu Sunda anu dijumantarakeun di RRI Cirebon. Mohon salajengna hoyong nepangan deui kanggo wargi-wargi anu aya di lembur terutami anu aya di Luragung. Mohon haturan kanggo ka Ceutin, kanggo Kang Pajuhri, kanggo Pak Ahmad, Ceuyu, Cencum, kanggo Ceida, ongge kanggo Ceeli, sa kompleks sadayana temu di Gunung Karung di daerah Luragung, Wilujeng Mengi, Wilujeng Leleson, oge anu aya di Cimara, Cimara, desa Cimara, kecamatan Cibureum, Kabupaten Kuningan. Kanggo Pak Haji Enju Juhya kali ibuna Ce Haji Emi oge kanggo Ceuntin kanggo Kang Ono sami di Cimara Wilujeng Wengi Wilujeng Leleson Wilujeng Ngadangukeun oge kanggo Kang Erik oge kanggo ka Kang Kendar anu nuju ngahuleng teke ngahuleng eta aduh Kang Mama aduh juga nuju Palubang juga hulang tekenging yang mau tanah lah mohon tos bendungan tos aja ya nama kantun ini betul kang nggak dijebur mancing kan hobinya mancing kang Kendar mohon tak itu mohon di bendungan Cibureum mohon lebat bendungan Kuningan bendungan Cibureum sama lagi Cibureum betete itu ta oke kang anu aya di kota Cirebon kanggo Nenek Titin Abah Jayadi mohon di komplek Peru kanggo Abah Suminta kanggo Ibu Kuswara di pesisir oke kanggo Abah Jaman di pesisir sami kanggo Abah Supardi unta di daerah Kedaung Wilujeng Wengi Wilujeng Ngadangukeun urang sangakeun lagu anu salajengna pamuluti Abah Gelenyu emut alam katukangnya banyak mohon urang gali sangakeun beta nu bade di galindengkeun ku Mama Andarwati mangga Wilujeng Wengi Wilujeng Ngadangukeun Wilujeng Leleson.

Bagelnya abdi mah alim di dua sawan rezeki itu mohon emot alam katukang cek itu. Aduh eta nuju ngopi sareng ngarokok nikmatnya calik dina kosi goyang eta bah mun caang bulan bah yang teu mohon ping pindalapan nya. Aduh kalasan di kota Cirebon nuju rame eta bah teh bade muludan teh amun atuh kang gua sadayana mohon hatur ngaton hatur kenuhun anu parantos ngarejong dina acara Galuh Sunda. Alasan suir pisan jianu menurut lagu tinginnya mun tapi hapunten bargi tos ayat tema anu kedah dibahas kedah didugikeun pamonduti Mbak Nurul. Insyaallah nanti saya bahas Mbak ya. Bahasa Sunda dituntun ku santun memang leres da bahasa teh memang menunjukkan kepribadian bangsa ogenya diantawisna upami ya mah bahasa teh dituntun ku santun diraksa ku rasa dilatih ku perih diasuh ku lungguh diasah ku kanyaah disipuh ku karipuh. Tah eta teh ciri dina bahasa Sunda anu teh aya dina bahasa Indonesia mah memang ieu teh ngagambarkeun dina kehidupan atau napi kehidupan alam untuk berkomunikasi menunjukkan kepribadian seseorang yang memiliki kepribadian yang baik gitu janten sikap santun ramah oge okay. Namanya teh lungguh tah eta teh tegampil dina kahirupan sadi dinten teh kadang-kadang memang situasi kondisi anu benten terutami anu sumpingna ti luar tah kitu janten angin tarekah anu dibarung ku doa tina ati anu leah anu baris mawa karena kebahagiaan dan tentu kepribadian mah menunjukkan kanggo sikap seseorang oge gitu pinata diantawisna oge aya deui tamuhun dina naon namanya teh semboyan Jawa Barat nya silih asah silih asuh silih asih ta eta oge ngandung hartos diantawisna silih asah teh diantawisna mencerdaskan itu janten kedah aja kepribadian anu tiasa menampi respon ti luar sareng ti lebet kedah ditimbang-timbang kedah ku cerdas gitu teu asal ditampi wae kedah difilter disaring heula. Silih asuh maksudna dibimbing gitu ngabimbing membimbing mun kepribadian seseorang itu yang tidak tahu diberitahu yang bengkok diluruskan kemudian yang putus disambungkan alat ukur anu pasti tangtosna tetiasa dengan tos kuno sanes alat ukur pasti tersebut tos tunuh eta alat ukuran teh kedah kulem. Upami haus kedah ngaleut tetiasa dengan tos kuno sanes. Upami lapar nya kedah tuang ta eta mah alat ukur anu pasti gitu tadina gagambarkeun dina bahasa Sunda teh ya sakitu sementawis urang aos silanya anu tos lebet ieu pamundut laguti kira urang aos kieu lah ieu da meni riweuh ini tibinina gini ngan tamu nu aya di Ciporang tapi nuju di Bogor mun laguna teh hoyong pamuterkeun saurna adu manis ti cicih cangkurileung Mas Nur adu manis teh kapungkur kantos di konteskeun dina acara lomba caipong anu tingkat SMP sareng SMA sakota Cirebon ta janten di ibingan teh kudua pambege calon istri silih leret silih teteup silih kicep lagu nanti lagu adu manis aduh coba orang tanggupin kenyak mohon
lagu iya sama kanggo kaurang ciporang sa ciporang kuningan sa kuningan cibing sa cibingbin anu aya nu di bumi tah mugi maju kadangukeun bumi mana ieu mohon ti tehnina adu manis insyaallah urang putekeun salajengna ieu ti biyuyu hayang pamutkeun lagu sona botol sana lagu botol atuh ari botol mas aya saur mang emena upami darah cireduk cibingbin cibule mah gendul lah aduh lagu botol kecap rupanya nama biyuyu lagu botol eta teh sapotong teh sadaya botol kecap aya botol minyak rupi-rupi mun kumbe kang sadayana sareng teh kang rasa kuningan sakuningan sareng kitu mun aduh salajengna kita bela sementarisnya mohon orang yang lajengkan master lagu anu pada kasanggakan tina lagu Mawar Bodas pamunut lagu ti Teh Nunung anu ayah doju di Bogor mohon bangga ibu jeng ada oke ibu jeng leson ibu jeng wengi

Rengse kapi hatur dina lagu Mawar Bodas pamundut lagu ti Tehnung di Bogor ta janten pamugi atau janten pang beberapa mana panghibur kalbu aduh ngiringa haluang sadayaannya ta mohon ini kompak atuh pamik itu merampak sekar mohon rampak sekar bergeser ke kiri geser ke kanan centreng kacapi mohon ngahilang suling mohon ngahiring atuh nuhun tos ngarojong atuh acara lagu-lagu Sunda anu di jumantarakeun ti RRI Cirebon atuh nuhun pisan nuhun aduh salah jengna ieu aya pamundut lagu ti Mang Dodo hapunten Mang Dodo ieu nembe ka pendak mohon aduh tacan ka awasnya ti Mang Dodo di Kertawinangun Mandirancan sauna teh hoyong pamuterkeun laguna teh Mas Nur Milari Asih ti Darso judulna Milari Asih ti Darso lagu ieu teh hilap sanggakeun kanggo ka Abah Kang Jang Abong kanggo Jang Abong di Belawa oge teh hilap kanggo ka Abah Soheh di Cilengkrang kanggo ka Abah Haji Lendo di Maja apunten Abah Haji Londi di Maja kanggo ka Abah Wildan di Pancalang ka Abah Juju ka Abah Uji tadi Tajur Buntu Pancalang tos mung sakitu Mang Maman ieu ti Mang Dodo abdi masih di sawah ngareskeun cai kunaon cai dileskeun lepat kitu eta teh caina tos wengi teh masih kana di sawah tugas Mang Dodo aduh mohon bilijang Mang Dodo mohon janten kalebet kana ibadah insyaallahnya atuh nuhun Mang Dodo tos ngarojong adalah lagu-lagu Sunda oge anu salajengna ieu ti Mang Haji Ero di Purnayuda Ciledug. Assalamualaikum Apih Maman, hapunten bari nungkin lagu Dasar Jodoh. Mangga mun insyaallahnya. Lagu ieu khusus kanggo anu acan tugas satu nuhun Mang Haji Ero mohon. Mugi paparingan sehat teu hilap kanggo Abah Soheh di Cilengkrang, tah Abah Soheh mohon. Kanggo Kang Teddy di Jakarta. Kanggo Mang Toto di Padang Pariaman. Kum we kanggo sadayana teu di wiji-wiji anu mikareueus mika cinta dina acara lagu-lagu Sunda di RRI Cirebon anu nuju di asuhku Mang Naman. Hatur nuhun. Mang Ajero di Purnayuda Ciledug. Urang sangakeun lagu anu salajengna lagu Anjeun pamundut lagu Teh Citra. Mangga Teh Citra, wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson.

Perfecto, te citra, mohon silawengte anjing tos rimbitannya, anjakannya, mika asih, mika cintanya, tehnya, mohon. Aduh, menirausin eta teh lagu anjing anu nabe dikalindengkeun ku Nining Maeda, kantos kampung kabumina, waktos ka Banjaran teh, mohon. Waktos damal, masih kena damal kampung ku kantos, silaturahmi. Tapi di acara bade manggung di Ciamis jajah perencangan kadinya mohon kesan terus pendak Nining Maeda mohon saya pisan hatur nuhun Teh Citra ta terus di duikeunnya terus diputerkeun laguna Ancin. Aduh atuh saya teh cenah urang lajengkeun kana lagu anu sarejengna ieu mah ngemutan we kanggo para wargi sadaya manawi aya nu emut atau napi ayah nu terus silap dehnya ya istilah-istilah ke ya mah bila taros ku incu atau napi ku cucu ku putunya mohon diantawisna dina bahasa Sunda teh ayah istilah kembang waluh tah disebat nateh alewoh terus harilap dehnya kembang waluh teh alewoh eta teh mohon teras kanggo kembang talus namina teh ancal tah hilap deui nya un eta kanggo nambah wawasan tah ari ilmu mah dina basa Sunda teh sanes tina bincurang ilmu mah tapi tina daluang sareng papada urang ari daluang teh buku papada urang teh nya urang kitu mohon sanes tina bincurang ari bincurang teh tulang bitis sikan nya mohon eta aduh ilmu bahasa Sunda tapi dia mah ilmu wanita dia harus gitu janten sasirin sagantangan dasa benyere mah sakedik lajeng kembang erih teh ancul namina teh ta mohon kembang jeruk namina angkruk sok emote pasti hari labte ta pilih taros ku putu tak itu mohon tudah murang kali nama tu arah paling tu siak itu tong bujeng murang kali nongto sepo ke tajan uninga atau napi hilap deh rupi nama gitunya aduh kembang cabe naon cubi bolotot kembang cabe teh mohon kembang bako naon ta basongot ta eta anu kahilapkeun kurang kadang-kadang gitunya mohon istilah mohon bahasa Sunda anu tos buhun teh kitunya urang sahakeun bae mohon salajengna lagu baju beureum eta pamundut lagu ti Teh Emi di Cilduk Teh Emi mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun wilujeng leson hatur nuhun dina pangrojongna.

Hayu urang taksir anu acup beureum saha tak itu cemi di Ciledug. Aduh manis saya eta saeur laguna nya muhun. Emot waktu tahun 70-an 80-an kantos ningali anu gaduh toko muhun di belokan tak itu pamingalangkung teh maur emutna muhun senyum eta pami ditingali teh. Mohon tudah bade waksa isin sareng siun janten hari-hari welah tos mohon gitu ayo tambah zaman kapungkur gitu mohon mending ningali lang layangan kaluhur nih nge pandangan teh teh kadinya teh siun. Aduh keun lagu mujang nyali rawios Mas Nur, kita doakan Mas Nur ya, Mang Emed, putranya mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali, yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, dedeh, nyah, mohon nyalira, mohon da, segala nyalira, selalu temukan Kang Emed, mohon, mau gising sabar Kang Emed, mohon, pamirsa pendengar sadaya anu mikaris mikacitra kula Sunda ngiring ngadoakeun mohon kanggo putra Kang Emed mugi-mugi enggal damang enggal sehat deh sabarabi hari mohon kitu pinamun Mang Emed punten ya atuh salajengna urang sanggakeun Mbah Mas Nur lagu Aduh manis, lagu aduh manis ya pamundut anu ti tehnina ta urang sa, urang lenyepan tas ayeuna cobi raos ya sae mohon aduh janten nembe naon kagugah lah emot jaman ka tukang pangga tehnina binina mohon mani pabeulit nyaros tehnya aduh mohon mangga lujeng wengi lujeng ngadangukeun lujeng leleson wilujeng ngadangukeun mangga

Sile simbeh ku kadede, sempal guyon gogonjakan gitu, sawarna benina, tara lagu teh manis sae. Tos kabayang di huruf panggung teh, mojang sareng jajaka, ohon ngibing, tara lagu nadu manis, patetep, pak amprok, antos lami papisah gitu. Aduh, menewaasnya. Emot ke tahun 70-80an kepungkurnya. Oh, nah, hari tambah dah masih kene. Lincah. Saur Mang Emedna, saur Mang Dodo. Bagaikan Toyota Kijang. Tak itu lincah na teh. Mohon. Mencolokan itu, mencolokan dia. Mohon. Dinaru lumpatan teh. Kiat. Kitu tagening lagu mau adu manisnya. Mohon. Atu nuhun. Dina pangrojongna. Wengi ayeuna dina lagu Sunda anu dijumantarakeun ti RRI Cirebon. Atuh urang silaturahmi deui Mas Nur dining mohon haturan kanggo wargi anu aya di ujung kulon Kang Asria. Selamat malam wilujeng wengi Kang Asria. Mohon ta di ujung kulonnya mohon di Serang di Pandeglang teh amun tah. Terima kasih nih teras sarjana kanggo Kang Abas di Kadu Gede Kuningan. Kanggo Kang Ali di Cileres Penggung Cirebon tah kanggo Kang Ali mohon. Kanggo Pak Haji Mamat tagedingan tah aya mohon di Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Aduh hatur nuhun. Ngadangu keunya Kang nya. Mohon jadi nuju diajar bahasa Sunda tidak kapungkur emut barang pidato bahasa Sunda sampai ke Purwakarta mani bapak repot di Pararugo dipaksa atau ke pangersa Pak Bupati. Aduh pada ayah seminar di mana kurangnya harus mau ke bahasa Sunda, saya nggak mau dengan bahasa Indonesia seperti itu. Oh, entah pangersanya atuh naon. Kanggo Pak Haji. Oke, Kanggo Pak Haji Herman di Jatiluhur anu gaduh rumah makan Ciganean. Sambel hejona eta teh geus disiapkeun ta Pak Haji. Bu Haji Tini, tah Bu Haji Tini mah di Bapak Kancik Kao. Atuh naon Bu Haji. Kanggo Bu Elin di Campaka di Purwakarta kene. Atuh nuhun Celin tapi di jengungi di jengadang mungkin. Aduh gede-gede gini-ganya. Kanggo Pak Haji Ingkus di Cikampek. Pak Haji Ingkus menurut yang kadang mungkin. Oke sami. Bila jeng istirahat. Bila jeng leson Pak Haji Ingkus. Kanggo Kang Didit tadi Pagaden Subang Pamanukan. Aduh eta bahas Pamanukan. Compreng ta compreng. Aduh, mandi bulu duis kadinya ta. Kang Didit nuhun, ilu jeng ngalit kopi, oge menuju ngarokok sore tengah baru hai itu di warung kopi. Atuh nuhun Kang Didit nuhun. Aduh, iya tekiatku, iya nok nok bintang ya tengah harian bae mohon. Kitu tarpina mohon, nembe kapidangkeun tadi mun dina lagu adu manis pamundut lagu ti binina anu aya nuju di Bogor mohon nuju ka rempel eta nuju rampak sekar hariringan harorengan. Upami bade nyanyi lagu rampak sekar kadang nganggo sinjang jangkung nganggo kabaya. Mangga urang lajengkeun Mas Nur lagu anu salajengna lagu Botol Kecap. Tah Botol Kecap pun iya mah pamundut lagu TV Yuyu sanes lagu botol. Sepotong seueur botol teh, botol kecap, botol minyak, botol segala rupi lah, pokoknya botol lah gitu mun mangga bi Yuyu mun bilajang wing bilajang mungkin lagu Botol Kecap mah urang taksirnya tihareup tatatetep siap pun mangga.

0: taksirnya mangga atau tak pilih pilih naksir biuyu muntah sauna ditutup diharap siup di sawang di tukang lenjang muntah itu lagu nah nanti botol kecap muntah kalau besan ya teh di teh ipah gebod nuju manggung di Maracang kapungkur teh kesan tacan apal ka ya sinten ipah gebod mah eta nuju hajatan sadaya di absen pulak kata Maracang segala rupi aya urang jati luhur sami di absen itu aya nu lebet urang tapi lah Mas Nur mangga assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Logisti Bayuni.
1: Wa Memet anu ganteng.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Kang Logisti Bayuni.
1: Muhun. Muhun atuh geuning rada ngeresek ini ayeuna mah.
0: Kitu.
1: Nya aya angin sugan.
0: Eta atuh ditiup.
1: Ditiup.
0: Kang Emet teh
1: kumaha kenging hadiah naon yo?
0: Abdi kamari balap karung mohon. Itu.
1: Aduh balap karung
0: ieu kan. Karungna teh kalah ka nyeprot.
1: Eta mah cuman karungna karung tarigu. Ai Kang Emet kumaha?
0: Kang Emet teh putrana ti Dama di rumah sakit mohon. Urang doakeun yeuh Kang nya. Urang doakeun
1: yeuh. Aya wae sing enggak ada
0: penting lah. Amin. Mohon. Kumaha bani
1: ya, yang mirengkeun Wanda ieu. Iya.
0: Kumaha?
1: Pop Sunda ieu mah lah.
0: Mohon. Oh, pop.
1: Pop.
0: Mangga.
1: Hayang ngareng bari ieu ngaleut ieu.
0: Tah ngareng keneknya. Eta mejana ka pinggirkeun lah. Mejana ka pinggirkeun.
1: Hayang Tidarso.
0: Oh, Tidarso.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Pang milarian keun neangan.
0: Loba sarengnya
1: katanya neangan
0: gitu
1: iya Darso neangan anu leungit ali poe kemis begitu teh
0: bade neangan naon atuh nu teh aya
1: lagragna poe jumaah leungitna kemis lagrag jumaah eta kumaha amon gira ngece pirengkeun gira judulna neangan
0: kan operator atuh piraku pamilengkeun kemis pendak salasa mah parkir
1: berarti ali poe kemis tapi kan poe kemis teh leungit lagragna tadina jumaah eta kumaha
0: ohon
1: ngece pirengkeun lah
0: ohon
1: aturan tos kalebet teh aya Fajelon
0: mohon mangga
1: sok dewasan. Abah Suhe nya. Heeh. Anggonya gelenyu awak kamarang.
0: Mohon.
1: Anggo centin si

0: Pak Citra, Bu Nanyai.
1: Tamun. Di mana Bu Nanyai?
0: Ciporang ya?
1: Kan? Di Ciporang.
0: Ciporang ya.
1: Apa gini kan?
0: Loka Abah Sri Depok.
1: Mohon.
0: Iya nya. Enggak salah tuh teh.
1: Di mana?
0: Di Cibureum teh. Cibureum wilayahnya.
1: Pokoknya Cibureum lah gitu, mohon. Mohon. Kang Ayung.
0: Iya, Kang Ayung. Kang Yot.
1: Ya.
0: Wadodo nya.
1: Oh, Wadodo tah.
0: Ya, Dayana wilayahnya.
1: Ah, enggak.
0: Haji Elno ge. Atau di Lengkong ya, sok mirang kan waman.
1: Oh, tadi Lengkong tah.
0: Haji.
1: Oh, gitu.
0: Pak Haji Mamat, dengar oh. Variasi.
1: Alhamdulillah, tuh nuhun Pak Haji Mamatnya, mohon.
0: Kalau buat nate Winu Haji, duka Karang Tawang ya, nate Winu Haji sih,
1: Nah, Karang Tawang ya.
0: Garawangi, kartu nate.
1: Oh, mohon.
0: Garawangi, oh, nya Winu Haji kene.
1: Winu Haji, mohon, Winu Haji.
0: Kan urutan nate Winu Haji, Lengkong, Karang Tawang, Garawangi, Maleber,
1: kartu nate. Mohon, tak kali itu.
0: Vitamin sama kang Wawang Mandoranya.
1: Atuh nuhun.
0: Manja juga.
1: Atuh nuhun.
0: Sehat selalu. Sarang ngang operasional. Wawang Mandoranya sih enggak sehat deh. Ya.
1: Amin putrana. Atuh damang teh putrana.
0: Tah gitu.
1: Nuhun.
0: Malah kita banyak kan.
1: Bukan lagi satu
0: nuhun. Sehat. Gormiyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Logisti Bayuning. Nembe. Modong. Oh lagi nih ngantah. Mohon. Biasanya sok keteo. Ini mantap. Aduh, mohon. Nah, betul. Menurut lagu nanti lagu, aduh hilap deh kita. Neangan. Aduh, yang logis. Maklum ya, sernon, sernul, demutan ya, riwe. Aduh, mohonnya. Atu orang sangat kenal master. Anu lagu Sarajengna, lagu Pamuruti Mang Dodonya, mohon. Milari asih ya mohon Mang Dodo mangga wilujang wengi wilujang rangukeun sok ngarengkeun ngarengkeun eta mohon bilih bade ngaleut mangga atawa kopina siapkeun mangga.

Milariasi Mang Dodo emot anu kamari sauna teh mun bari ka mana angkatna eta Mang Dodo milariasi teh mun pamogi atuh kapendaknya mun di Kertawangunan mun upami teh di Kertawangunan mangga eta kata jur buntu tah kitu atanapi ka Sindang Kempeng biasa mangga tah mun milariasi nya. Saat acana orang putuk langgung salah jengna, ia ayah pamundut lagu sauna teh hoyong mindo ia tibinina anu nuju aja di Bogor lagu anu dipika hoyong sauna teh tibelat aduh ya ari tibelat ngandung hartos tertarik terpikat selalu teringat merindukan karena rasa sayang kasaha eta teh mohon aduh terhadap seseorang lah gitu rupina mata gitu eta biasanya winina mohon milaran laguna terpikat mohon tak itu lagu ieu kanggo sadayana peserta terutama anu juga rempel di Bogor di bumi teh nung kabayang eta nya bumi agung ngaprak-ngaprak aduh meni megah mewah Wilujeng mun. Itu rupi namun orang sangakeun lagu Dasar Jodoh pamulut lagu ti Mang Haji Ero di Punayuda Ciledug. Mangga Mang Haji Ero wilujeng wingi bisa kadangukeun Dasar Jodoh.

goda, tak dasar jodoh, mohon nang aja ero sama siur goda ge pageh pance, pageh mana hur ajeg istiqomah. Aduh genian tas nyerelek waktu temas nur, iya geningan tekaraos 2 jamnya, kantun 10 menit deh, mohon atuh sihati acana. Acara ieu dipungkas sim kuring ngaturkeun nuhun kanggo kasadayana anu pantos karojong di acara Ogah Geus Sunda di antawisna kanggo ka Abah Gelenyu tamuhun di Kemarang oke ka Kang Lukis Teh Citra nuhun Bunda Nyai anu ju di Bogor oke Teh Nung bi Nina bi Yuyu ngaturkeun nuhun pantos karojong di acara Ogah Geus Sunda oge mangaji ero terus cemi pokona sadayana we lah hatur nuhun parantos ngarojong dina lagu acara lagu Sunda mohon atuh salajengna hapunten samudaya kalepatan tangtosna bila aya tutur sareng teu kaukur basa nu kirang merenah nyuhunkeun hapunten samudaya kalepatan aduh hapunten nenden kadedeh nunda kanyaah hariring lainu kuring hariang lainu urang hariring mah nu maha wening hariang nu maha wenang kita atuh salajengna ieu teh bobot pangayon tibang taraju kembang pinetik sinebaran naon anu parantos kapidangkeun dina wengi ayeuna pamugi aya manfaatna sasirin sapenyirin hapunten samudaya kalepatan namung saya teh canal dipungkas urang sanggekeun lagu 2 lagu ya mun anu salajengna lagu neangan pamundut lagu ti Kang Lukis mangga tak Kang Lukis dinten Kemis tapi penakrin teh Jumatnya oge anu terakhir anu pamungkas nyata lagu ti belat pamundut lagu ti binina mangga wilujeng wengi wilujeng leluson wilujeng istirahat hapunten samudaya kalepatan mangga wilujeng ada mungkin.

0: mereka sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus merunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Kuro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegangnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian mini drama produksi RRI Madiun dengan judul Sinoman. Saat ini berikan Anda kembali bersama saya, Piana Warsa. Setelah tadi Anda sudah bersama Pak Maman dalam Gendera Perayangan dan Pak Jemen, semoga

0: rumah sakit gitu, mendengar. Baik mendengar, Anda akan terus menyimak rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24. Dan rangkaian informasi akan kami hadirkan hingga nanti pukul 23, saatnya Jazz Music akan bersama Anda.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

memberikan satu informasi mendengar terkait dengan politikus Yeni Wahid memaknai kebebasan sebagai ruang kebahagiaan dengan tetap menghormati kepentingan orang lain. Menurutnya, kebebasan tidak berarti bebas tanpa batas, sebab masyarakat memiliki aturan untuk menjaga kehidupan bersama agar tetap harmonis bersama. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Freedom Jazz Festival 2026 di Radio Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dan menurutnya kebebasan yang sehat harus mampu menghadirkan kebahagiaan tanpa membuat orang lain menderita akibat pilihan pribadi. Ia menilai setiap orang yang berhak mengejar kebahagiaan masing-masing selama proses tersebut tidak merugikan maupun menyakiti sesama manusia lainnya. Prinsip itu menjadi batas penting agar kebebasan tidak berjalan seiring dengan rasa tanggung jawab sosial masyarakat secara bersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia.

0: hanya di Pro 1 RRI.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

dari Kuningan, pendengar dikabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan menerima hibah barang milik negara atau BMN berupa satu unit sumur jaringan irigasi air tanah atau JIAT senilai 1,48 triliun maksudnya 1,48 miliar rupiah untuk mendukung irigasi pertanian di daerah Kuningan. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan hibah tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur sumber daya air serta mendukung produktivitas pertanian. Dan dia menjelaskan sumur JIAT ini dihibahkan berada di Desa Ciawilor, Kecamatan Ciawi Gebang, dan sebelumnya tercatat sebagai BMN atau barang milik negara pada satuan kerja non vertikal tertentu pelaksanaan jaringan pemanfaatan air 2 Cimanuk Cisangkarung. Dan dirinya menambahkan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan aset tersebut untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dan menurut Dian Rahmat Yanuar, aset ini berupa jalan irigasi serta jaringan yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Dan menurutnya, keberadaan JIAT dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi pertanian, terutama untuk mendukung kegiatan budidaya di wilayah Ciawilor dan sekitarnya. Dan hibah ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Yes!

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: apa sebutan dari saya, ya, mungkin juga Anda juga setuju. Dan dia adalah Roberto Carlos, legenda sepak bola Brazil dan Real Madrid yang dikenal melalui kecepatan, kekuatan tendangan kaki kiri serta satu gol tendangan bebas yang kini masih dianggap sebagai salah satu gol paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Di tahun 1997, Roberto Carlos mencatat dan membuat dunia terdiam ketika berhasil menghadapi Prancis dalam turnamen Prancis di Lyon. Dari jarak sekitar 35 meter, ia melepaskan tendangan menggunakan kaki kiri yang awalnya terlihat melenceng jauh dari gawang. Namun bola kemudian berbelok tajam menuju gawang dan masuk setelah mengenai bagian dalam tiang gawang. Penjaga gawang saat itu gawang Prancis saat itu yaitu Fabien Barthez dibuat terpukau melihat lintasan bola tersebut. Gol itulah yang kemudian populer dengan sebutan banana shot. Ya, dan kini hampir 3 dekade setelah aksi tersebut mengukir namanya dalam sejarah sepak bola, Roberto Carlos kembali menjadi perhatian dunia. Bukan karena pertandingan, melainkan karena kabar mengenai kehidupan pribadinya. Kabar tersebut perlu dipatahkan secara berhati-hati, dan saat ini belum ada pernyataan langsung dari Roberto Carlos yang menginformasi bahwa dirinya telah menjadi seorang mualaf. Informasi mengenai kabar tersebut pertama kali disampaikan anggota parlemen Turki Ali Sahin melalui media sosial pada tanggal 18 Agustus kemarin. Dalam informasi yang beredar, Sahin menyebut Roberto Carlos telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sekitar 4 pekan sebelumnya. Nama Syekh Jihad Hamadeh juga disebut dalam kabar tersebut. Ia diklaim sebagai tokoh komunitas muslim di Brasil yang disebut telah berkomunikasi dengan Roberto Carlos sebelum prosesi syahadat. Artinya informasi mengenai perpindahan keyakinan Roberto Carlos saat ini masih bersumber dari klaim pihak ketiga, dan belum ada konfirmasi resmi dari Roberto Carlos sendiri yang dapat memastikan kabar terkait dengan dirinya masuk sebagai mualaf.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Turun-turun sintren, sintrennya widadari. Nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan. Kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
6: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
5: Turun-turun sintren, sintrennya widadari. Nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan. Kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
7: Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya pukul 23:03, berarti kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music. Hingga nanti saya Pian Alasa, dampingi pengarah teknik Bung Nurita, Bung Mikan, dan juga Bung Laksono akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ayunan, namu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, ida dari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan,

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Ya, pendengar, kami akan segera bersama Anda mendengar dalam renungan malam dan menjadi rangkaian terakhir. Kami menemani Anda malam hari.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih faham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat, dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Dan saya Pian Almansa, demikian pengarah teknik Bung Nurita, Bung Laksono dan juga Bung Mikan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam tanam, sampai jumpa.

Sudah mendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono B Pasirbon beserta rekan yang ada di Pemancar Kuningan, Pemancar Dompyong, Pemancar Cirebon, Weru dan juga Pemancar Aurgilis. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

0: sekali. Nah, orang tidak dilayani dengan baik, ya bisa jadi udahlah ini ya, terakhir kali saya beli ke sini. Nah, itu kan sangat sangat erat kaitannya dengan rezeki. Walaupun seumpama ini warung A sama warung B, warung A harganya murah, tapi pelayanannya jutek. Nggak senyum, nggak ini, kasar omongannya. Di warung B itu selisihnya seumpama 100 rupiah dan 100 rupiah lebih mahal, tapi dengan senyuman, dengan apa, ramah gitu kan, layani dengan baik, pasti akan ngejar ke warung B walaupun tidak selisih harga tuh kan. Nah, itu seperti itu kira-kira Ibu ya. Jadi memang ngaruh nggak dengan rezeki? Yang ngaruh, daimul bisyir itu, wajah senyum dan sebagainya itu ngaruh dengan kaitannya dengan rezeki. Ya, jadi usahakan daimul bisyir itu menjadi tabiat gitu ya. Jangan sampai kebalikannya yang menjadi tabiat itu. Jadi tabiat baiklah yang harus, kebaikan itu yang menjadi tabiat kita itu. Di antaranya adalah punya tabiat, akhlak, selalu menyenangkan orang lain, membuat orang-orang di sekitar bahagia. Nah itu Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Siva, Mbak.
1: Bu Dini yang ada di Brebes ya, seseorang yang memberi ya, seseorang memberi sesuatu. Kita memberi sesuatu gitu ya Pak ke orang orang lain. Nah, orang yang menerimanya itu menyampaikan informasi yang tidak enak gitu ya. Dan bagaimana kita harus bersikap? Dan yang kedua dijelaskan kalau orang yang menyampaikan informasi ini juga ada kekurangan seperti itu. Bagaimana kita juga bersikap gitu.
0: Baik, ya itu tadi kembali ya. Kita memberi sesuatu, tapi kan dia memberikan info yang nggak baik dan sebagainya. Kembali lagi kepada kita, kepada pribadi kita gitu ya. Pokoknya ke tugas kita itu, kalau memberi info yang baik ya memberikan info yang baik. Adapun orang yang kita kasih tahu malah kebalikannya, ya sudahlah itu hak-haknya. Jadi memang kalau tidak kaitannya dengan agama, tidak kait, ada kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus banyak tasamuh gitu. Karena bisa jadi orang yang menyampaikannya itu ya kurang itu, kurang itu, kurang wawasan, kurang ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kata Nabi SAW, idza qudiya haqqullahi lam yakun ahadun lighadabi. Jadi kita itu sebetulnya kalau pengen marah itu ketika Allah yang dicederai itu ya. Ya kan gitu. Idza qudiya haqqullahi lam yakun ahadun lighadabi, kata Nabi. Jadi sebetulnya bagusnya itu jadi orang itu tidak boleh marah kecuali untuk kalau kaitannya dengan pribadi kita, kecuali kalau dengan hak-hak Allah. Ya, hak-hak Allah seperti mana orang menistakan agama, orang merusak agama. Nah, itu harus marah kita. Tapi kalau kaitannya hak pribadi kita, ya sudahlah. Itu memang idealnya seperti itu. Jadi selama itu kaitannya pribadi, apalagi dia baru ngasih info dan lain sebagainya, mungkin ini fitnah dan lain sebagainya, udah nggak usah di, gak, bagusnya nggak usah apa, nggak usah dilayani, nggak usah didengar. Gitu. Nah, itu yang baik, itu yang akan lebih selamat buat kita. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan penelpon selanjutnya. Baik, bisa dicoba lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Dan kali ini Rina akan bacakan WhatsApp dari Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan juga Mbak Rina, saya selalu amin. Saya ingin bertanya, kalau ada orang yang suka mencaci maki baik pada manusia, hewan, ataupun pada makanan, dosanya sebesar apakah Pak Ustadz katanya? Apakah dosanya sama dengan dosa bermaksiat? Dan yang kedua, kalau ada pemimpin yang tidak amanah, seperti yang kita tahu masih banyak ditemui fasilitas yang membahayakan, contohnya jembatan yang seadanya hanya pakai tali, tambang gitu ya, dan ini juga harus dilalui oleh masyarakat, sementara di bawahnya itu sungai mengalir, bagaimana pertanggung jawaban dia sebagai pemimpin di hadapan Allah? Dan yang ketiga, ada bedanya kah ketika kita hadir di majelis taklim yang mengadakan peringatan maulid yang ada debaannya ataupun hadroh dengan yang cuma ceramahnya saja katanya? Terima kasih. Baik, sepertinya kita harus terima telepon dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.

0: Baik. Ya, ke pertanyaannya Ibu Purnama mungkin ya Pak Ustadz ya, karena ini ada tiga poin. Yang pertama.
1: Baik. Yang pertama apa tadi, Mbak?
0: Kalau ada orang yang suka mencaci maki, baik.
1: Baik, orang yang mencaci maki apakah sama dosanya? Ya tentu berdosa lah. Ketika mencaci maki makhluknya Allah, mencaci hamba Allah, berarti dia sama dengan mencaci Rabb-nya. Kan gitu. Dia mencaci maki, menjelekin. Wah, apa sih mau seperti itu, sama dengan mencaci maki menciptaan, berarti sama dengan mencaci maki yang menciptakan. Mencaci maki makanan, ini makanan dari Allah, rezeki dari Allah dicaci maki. Berarti sama dengan enggak bersyukur. Orang yang enggak bersyukur dosa. Nah itu. Jadi kaitannya dosa enggak dosa. Sebesar apa? Ya sebesar apa barang yang dia caci makinya itu. Apalagi kalau dia sampai mencaci maki penciptaan, itu sama dengan mencaci maki yang menciptakan, dosa besar. Bisa jatuh kepada dosa besar. Wallah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah
0: pemimpin yang tidak amanah, Pak.
1: Pemimpin yang tidak amanah, masya Allah. Tentu yang pemimpin yang tidak amanah, dia akan mempertanggungjawabkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang dipimpinnya. Berapa itu ribu? Satu desa, satu kepala desa, berapa rakyat yang dipimpinnya? Dia berbuat zalim, ya semuanya akan menuntut nanti di akhirat. Makanya jadi pemimpin itu berat, harus adil ya, harus amanah. Makanya kalau imam yang adil itu di ranking pertama dari 7 golongan manusia yang mendapatkan dengan Allah. Karena berat jadi pemimpin itu. Nah sekarang ini pemimpin zalim, tidak peduli. Ya nanti di akhirat tinggal siapa aja nanti. Dan begitu. Hanya kita doakan para pemimpin kita, mudah-mudahan mereka itu adil ya, amanah. Apalagi kaitannya dengan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas yang berbahaya, itu harus punya sensitif lah, jalan dan sebagai kemaslahatan umum itu harus diperhatikan. Jadi mudah-mudahan para pemimpin kita, doakan siapapun pemimpin kita itu menjadi pemimpin yang benar-benar cinta ke rakyatnya, peduli ke rakyatnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga,
0: adakah bedanya menghadiri peringatan maulid yang ada debaannya atau hadroh dengan yang cuma ceramahnya saja gitu ya?
1: Baik, ya tentunya al-ujroh biqadril masakoh, kan gitu. Kemudian al-ujroh biqadril taab, buruhan itu, upah itu sesuai dengan lelah dan capeknya. Ya tentu berbicara tentang kebaikan semuanya baik, berbicara tentang berkah semuanya ada keberkahan gitu ya. Tapi tentu yang ada maulidnya, yang ada solawatnya, ya tentu insya Allah lebih banyak daripada yang cuma ceramahnya saja. Karena al-ujroh itu tadi, upah itu sesuai dengan lelahnya. Kalau mungkin kalau ada hadrohnya dulu, ada solawatannya dulu, ada maulidnya dulu, dari situ baca maulid dulu kan, untuk menanamkan betul-betul rasa rindu, rasa cinta, mengekspresikan. Baca maulid itu kan sebetulnya kan mengekspresikan bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, memuji Nabi, kan begitu. Ya tentunya majelis yang dibacakan salawat dulu, yang dibacakan maulid dulu, ya tentunya lebih berkah, lebih besar pahalanya ya, ketimbang seumpama majelis yang tidak dibacakan salawat. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Penelpon selanjutnya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Baik, bisa dicoba. Baik, sepertinya terputus kembali ya. Bisa nanti dicoba pendengar untuk Anda yang bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo. Pakar semua yang ada di Subang. Baik-baik, bisa dicoba lagi ya Pak Kasmo ya. Dan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya. Boleh tidak ya berwudu di kamar mandi tetapi baca doanya itu di dalam hati dan termasuk membaca solawat, bagaimana katanya? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih Ibu Aminah yang ada di Gantar Pak Ustadz.
1: Baik, hukumnya berwudu di kamar mandi boleh sah wudunya, cuman haram hukumnya baca-bacaan dengan suara yang keras gitu ya, karena itu WC tempat mandi. Kalau wudu bahkan dikirnya dengan hati ya tidak masalah gitu ya. Kalaupun seumpama baca dengan bacaan kencang gitu, wudunya sah wudunya, cuman ya memang dapat dosanya itu karena membaca zikir di tempat-tempat yang tidak baik gitu, karena WC itu kan tempat yang paling tidak baik gitu ya. Itu WC tempat mandi itu maksudnya tempat kenapa bukan tidak baik, secara apa, secara karena di tempat tersebut ada setannya gitu. Itu bu ya, jadi sah wudunya. Teman idealnya tidak dengan dikiranya itu atau bacaannya itu dengan lisan, ya cukup di hati. Kalaupun seumpama dibaca, ya tetap sah wudunya, cuman ya dapat dosa karena baca dikirnya itu dengan jahar, dengan suara yang kenceng. Allah alam bisawab.
0: Baik, kita coba terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini sudah tersambung. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ini sudah tersambung ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Kasmo yang ada di Subang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak. Dengar suara Rina di sini, Pak? Baik, sedikit kendala mungkin ya untuk telepon di pagi hari ini, tapi mohon maaf untuk telepon hanya bisa melalui di 0231 8493259 ya. Untuk WhatsApp hanya pesan saja, tapi untuk Anda yang ingin mencoba bisa ya. Kembali kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini.
0: Iya, Ibu Indra di pelayanan.
2: Iya, terima itu kasih. Tadi sibuk terus, baru bisa masuk.
0: Oh iya, tadi juga Pak Kasmo sudah sempat masuk, tapi ternyata terputus sebanyak dua kali.
2: Iya, sepertinya kalau begitu dimatikan dulu, lalu baru terima lagi seperti ini, jadi baru bisa masuk.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Rina.
0: Iya, iya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz Haji Soleh Musin LPMPD.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bunda?
2: Anaknya kemana ini?
1: Untuk bulan Maulid ini, Angnok ada kegiatan full satu bulan di pagi pada subuh sampai jam 7.
2: Waduh. Asik banget ya. Kalau Ustaz Badruddin Hambali
1: ada punya kegiatan juga kalau
2: ini. Iya. Sudah lama ingin juga dengar suara beliau. Salam aja.
1: Dan sudah Maulid Akbar di Pondok Pesantren Bunda. Monggo hadir.
2: Oh ya,
1: ya.
2: Saya juga kadang-kadang suka ke Bode itu, ke Pak Bode.
1: Iya, monggo.
2: Iya.
1: Dan sekarang
2: ke pesantren, iya.
1: Oke, siap. Bisa telepon saya nanti, saya jemput nanti, insya
2: Allah. Alhamdulillah. Iya, insya Allah nanti ya Ustaz. Dan berkenaan dengan akhlak Nabi serta hari kemerdekaan ini, saya pernah membaca hadis riwayat Muslim yang bunyinya kurang lebih Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menghantarkan, pada saat pertempuran sedang hebat-hebatnya, kami selalu berlindung di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang-orang yang lebih berani mendekati musuh seperti beliau. Saya juga tertarik pada ini, di desa ada cerita bahwa moyang kami dahulu ada seorang yang berani kalau pertempuran paling depan, dan biasanya yang di belakangnya itu selamat, ada di belakang beliau. Jadi kalau apa mendahului, ada saja apa ya cerita tidak enaknya gitu. Jadi kami bangga pada orang-orang yang seperti itu. Dan Ustadz, apakah orang-orang yang demikian itu memang sudah ditakdirkan untuk lahir demikian, atau ada sebab-sebab lain yang bisa membuat jadi demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Marina.
0: Baik, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Pak Ustadz, mungkin langsung dijawab ya pertanyaan dari Ibu Indra.
1: Baik, itulah seorang pejuang yang betul-betul dia, mereka berjuang. Seorang Muslim yang berjuang itu karena tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan negara, tidak hanya memperjuangkan kedaulatan negara. Seorang Muslim itu ketika berperang mereka ingin syahid. Jadi mereka ingin syahid, mati dalam keadaan syahid. Ketika Rasulullah SAW berperang, ya syahid, apa yang dikejar adalah syahid. Makanya para pemimpin-pemimpin Islam, beliau memberikan contoh begitu, perang paling depan di garda terdepan. Bagaimana dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang, ketika perang Uhud gitu ya. Jadi tidak ada pemimpin-pemimpin Islam itu kemudian ketika perang mereka duduk enak, nyaman gitu, sementara bawahannya yang perang, oh tidak. Termasuk para pendahulu-pendahulu kita, nenek-nenek moyang kita, tidak hanya mempertahankan kedaulatan rakyat negara, tapi terlebih adalah mereka menjaga keimanan, menjaga agama kan gitu ya. Karena dengan perang agama tidak bisa, ibadah tidak bisa khusyuk. Makanya diantaranya nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan nikmat merdeka. Betapa dengan kemerdekaan ini kita bisa sholat nyaman, bisa ngaji nyaman, bisa belajar nyaman. Jadi pada kesimpulannya, para pahlawan kita, para pendahulu kita, pakai nenek moyang kita, yang mereka berjuang tentunya untuk menjaga agama terlebih. Karena pada akhirnya ketika dulu Belanda itu apa? Kenapa? Yang diserang kenapa? Para kiai, para ya karena agama pada akhirnya. Maka ketika perang itu adalah memperjuangkan agama terlebih. Ketika memperjuangkan agama, ya yang mereka harapkan ya ada kalau menang ya menjadi pahlawan, kalau meninggal ya berarti hidup mulia, mati syahid kan gitu. Itu sehingga menjadi slogan Ishkariman Aumut Syahidan, matilah dengan mulia kan gitu. Kemudian hiduplah dengan mulia atau kubur mati ya syahid. Sehingga dengan semangat itu, tidak hanya ayo kamu depan perang, saya di belakang, oh tidak. Itu adalah para pejuang, pejuang kita, atau terlebih adalah ketika kita mengajak kepada baginda Nabi SAW, para sahabat itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat. Ada Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukai nikmat sehat walafiat dan sangat hadir menyimak tausiah saking kriya Pak Ustadz, kesuwun pencerahannya. Baik, dan Pak Ustadz sebagai penutup untuk mutiara pagi kali ini mengenai kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, mangga Pak Ustadz.
1: Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Maulid ini, di bulan di mana dilahirkan makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang membuat Nabi SAW mulia, apa yang membuat Nabi SAW agung, karena Nabi SAW mempunyai akhlak mulia, mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kemudian di antara akhlak yang mulia yang Nabi SAW miliki, di antaranya yang tadi yang empat. Yang pertama, daimal bisyir, berusaha menjadi pribadi mempunyai akhlak kepribadian yang selalu menyenangkan orang lain. Kemudian yang kedua, wala dajainum janibul lain, mempunyai pribadi yang tawadu, rendah diri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wala ayyabin, tulisannya tidak mudah mencaci, tidak mudah memaki orang atau mengkeun dan sebagainya, memaki mencaci hamba Allah atau makhluk Allah, ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya adalah wala musyahid, tidak pelit, tidak kikir, tidak medit. Nah, mudah-mudahan kita semua berusaha mengupayakan, mereaktifkan di antara empat akhlak mulia Nabi SAW. Semua telah mendapatkan ide dan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga hidup kita bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin LCMPD. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Mutiara Pagi kali ini. Ya, tentunya Rasulullah SAW ini bukan hanya sosok yang kita cintai ya, tetapi juga teladan dan juga akhlaknya yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena mencintai Rasulullah SAW, salah satunya adalah berusaha mengikuti akhlak mulia yang beliau contohkan. Hingga di sini Mutiara Pagi kali ini, mohon maaf untuk penelpon yang berusaha keras ya untuk pagi hari ini untuk bisa bergabung, tapi mohon maaf juga keterbatasan waktu untuk kali ini ya. Rina pamit, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tera.
1: Jadi sumber air itu untuk sementara itu tetap masih dari irigasi. Kalau minta air bersih dari BPBD, soalnya di sini pakai sumur bor itu nggak keluar air. Kalau di sini itu kalau udah musim kemarau tuh udah kekurangan air bersih.
2: Program digitalisasi ini bukan hanya program pusat, tetapi juga program yang memang itu untuk kita ambil juga di daerah. Kita mengikuti program pusat, sekarang pelayanan-pelayanan yang di Kementerian Agama berbasis digital atau elektrik. Nah, termasuk bagaimana cara memuplikasikan kepada masyarakat.
3: Sari berita, 1.700 KK di Desa Selangit Cirebon kesulitan air bersih. Kementerian Agama Cirebon perkuat literasi digital. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kemarau panjang 1.700 KK di Desa Selangit Cirebon kesulitan air bersih.
1: Kekurangan air bersih kalau udah musim kemarau. Jadi setiap tahun itu air bersih tetap kurang.
4: Sekitar 1.700 kepala keluarga di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau karena desa tersebut belum terjangkau jaringan PDAM dan sumur bor tidak mengeluarkan air. Kepala Desa Selangit, Apendi, mengatakan warga terpaksa mengandalkan air irigasi yang dipompa ke sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bantuan air bersih dari BPBD menjadi salah satu upaya mengatasi kondisi tersebut.
1: Jadi sumber air itu untuk sementara itu tetap masih dari irigasi. Kalau minta air bersih dari BPBD, soalnya di sini pakai sumur bor itu nggak keluar air. Kalau di sini itu kalau udah musim kemarau tuh udah kekurangan air bersih. Kalau udah musim kemarau, jadi setiap tahun itu air bersih tetap kurang.
4: Menurut Apendi, kekurangan air bersih terjadi setiap tahun saat musim kemarau dan mencakup seluruh wilayah Desa Selangit. Pemerintah desa terus menyosialisasikan rencana pemasangan jaringan PDAM karena jaringan tersebut saat ini baru tersedia di Desa Gujek dengan harapan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan air bersih masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pemda perlu mulai membahas dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan dan pengawasan pilkada yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 tahun mendatang. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menilai pembiayaan perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menjadi persoalan ketika tahapan pilkada semakin dekat. Perencanaan dana cadangan perlu masuk dalam pembahasan Pemda mulai 2027. KPU Kota Cirebon sebelumnya telah menyampaikan pengajuan kebutuhan anggaran, sementara Bawaslu juga tengah melakukan proses pengajuan. Seluruh kebutuhan tersebut akan dikaji Pemkot Cirebon dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurut Edo, perencanaan anggaran pilkada harus dilakukan secara realistis karena kebutuhan pembiayaan dapat mengalami perubahan. Pemda juga harus memperhitungkan belanja pegawai dan berbagai kebutuhan lainnya dalam menentukan kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti, mengatakan Bawaslu terus menjalankan tugas pengawasan termasuk pada masa di luar tahapan pemilu. Saat ini, pekerjaan tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Bawaslu terus memperkuat pendidikan demokrasi dengan menggandeng sekolah, perguruan tinggi, dan warga. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perkuat literasi digital melalui media sosial.
2: Program digitalisasi ini bukan hanya program pusat, tetapi juga program yang memang itu untuk kita ambil juga.
5: Perkembangan teknologi digital membuat Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat strategi komunikasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi keagamaan, sekaligus menanamkan pemahaman tentang nasionalisme secara lebih luas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kementerian Agama. Program tersebut tidak hanya dijalankan pemerintah pusat, tetapi juga diterapkan Kemenag Kabupaten Cirebon di tingkat daerah.
2: Program digitalisasi ini bukan hanya program pusat, tetapi juga program yang memang itu untuk kita ambil juga di daerah. Kita mengikuti program pusat, sekarang pelayanan-pelayanan yang di Kementerian Agama berbasis digital atau elektronik. Nah, termasuk bagaimana cara memublikasikan kepada masyarakat. Makanya kita satu memperkuat tim humas di Kementerian Agama untuk bagaimana mensosialisasikan terutama program tentang Kementerian Agama, kan di dalamnya banyak ya, termasuk juga nasionalis dan lain sebagainya. Dan itu kita sosialisasikan melalui medsos baik TikTok, kemudian Facebook dan lain sebagainya.
5: Haji Slamet menambahkan, selain media sosial, Kemenag Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat akan meluncurkan inovasi layanan digital bernama Quick Respon berbasis kompeten, dinamis dan religius atau QR KDR. Program tersebut dirancang untuk memuat informasi yang bersifat edukatif dan inovatif bagi masyarakat. Salah satunya mengenai pemahaman tentang karakter dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Vivi Slamiyati melaporkan.
3: Pemerintah memilih Desa Rambatan Kulon di Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu sebagai lokasi persiapan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP karena perannya yang sangat strategis dalam menyokong kebutuhan pangan nasional. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik dalam kunjungan kerjanya kemarin di Indramayu. Menurutnya mengingat Indramayu mampu menyumbang produksi beras hingga 1,5 juta ton, Wamenko menjelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan sesuai amanah Presiden untuk mengevaluasi persiapan infrastruktur dan tata kelola KDKMP. Program ini telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 sampai 2030 dengan target pembentukan hingga 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah saat ini sedang mematangkan peraturan Presiden Perpres terkait tata kelola dan mekanisme operasional KDKMP. Perpres tersebut disiapkan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk mengenai kesiapan lahan dan tata ruang di setiap wilayah. Basnas Cirebon targetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah senilai 19 miliar rupiah pada tahun 2026.
0: Pemerintah membuat langkah karyawan ini dengan ASN P3K. Sedangkan ASN P3K ini belum ada regulasi untuk gerakan zakatnya seperti ASN.
6: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cirebon menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar 19 miliar rupiah pada tahun 2026. Hingga semester pertama, realisasi penerimaan dana umat telah menyentuh angka hampir 8 miliar rupiah. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon, Sigit Nurhendi mengungkapkan, porsi penerimaan zakat saat ini masih didominasi kalangan aparatur sipil negara atau ASN sebesar 80%. Meski terus menurun akibat banyaknya pegawai yang pensiun, serta belum adanya regulasi pemotongan zakat bagi P3K.
7: Target tahun ini 19 miliar, dan di semester awal ini sudah terhimpun sekitar hampir 8 miliar. Memang sangat terasa ini yang dari ASN, tapi kita coba terobosan lain. Kita targetnya 19, mudah-mudahan tercapai.
6: Sigit menjelaskan, pihaknya gencar meluncurkan terobosan baru untuk mendongkrak penerimaan dari sektor non-ASN seperti menyasar calon pengantin, calon jemaah haji, hingga penyediaan layanan infak digital dan program infak bertajuk Tersenyum. Kedepan, Basnas juga akan memperluas kerjasama dengan sektor swasta, badan usaha, serta lembaga profesi. Melalui ragam inovasi tersebut, Basnas optimis target 19 miliar rupiah dapat tercapai demi menopang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
3: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, mahasiswa KKM terpadu ke-9 kelompok 3 Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon membangun fasilitas pojok baca di SDN 2 Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Ketua Pelaksana Program Lucy Herliana dari Prodi Manajemen menjelaskan inisiatif tersebut lahir dari hasil observasi lapangan di mana pihaknya menemukan SDN Negeri 2 Girinata belum memiliki fasilitas perpustakaan memadai sehingga akses pelajar terhadap bahan bacaan masih terbatas dan berdampak pada rendahnya minat baca. Untuk mengatasi keterbatasan, para mahasiswa secara aktif menggalang donasi buku dari masyarakat, mahasiswa, dan lainnya. Proses pengumpulan bahan bacaan dilakukan secara masif melalui penyebaran publikasi pamflet, serta pemanfaatan berbagai platform media sosial. Buku-buku yang berhasil terkumpul dari para donatur kemudian ditata dengan rapi di rak buku yang telah disiapkan. Area tersebut juga dipercantik dengan dekorasi dinding bertema anak yang ceria dan ramah anak demi menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kemudian buku hasil donasi diserahkan kepada sekolah. Pihak sekolah dan siswa SD Negeri 2 Girinata menyambut baik hadirnya fasilitas literasi yang baru tersebut. Disduk Capil Kota Cirebon memperkuat pelayanan administrasi kependudukan inklusif melalui layanan jemput bola bagi warga rentan.
8: Kita jemput, kita ke pintu mereka, kita lakukan tadi perekaman biometrik.
9: Transformasi digital administrasi kependudukan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Disduk Capil Kota Cirebon juga memastikan warga yang memiliki keterbatasan tetap mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pihaknya melakukan pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak memungkinkan datang langsung ke kantor pelayanan. Menurutnya, pelayanan jemput bola tersebut menyasar warga rentan, termasuk masyarakat yang mengalami sakit dan warga yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi kantor Disduk Capil. Ia menjelaskan bahwa petugas mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik. Langkah tersebut penting karena data biometrik menjadi bagian dari proses penerbitan identitas kependudukan.
8: Bahkan sekarang sedang kita cari bagaimana kita jemput bola orang-orang yang belum kerekam secara biometrik, kita cari karena masih banyak terutama yang rentan karena sakit dan lebih spesifik lagi rentan sakit jiwa ini. Kami turun mendapat laporan ternyata masih ada orang yang tidak bisa datang kepada kantor kami, Dinas Pendudukan, kemudian kecamatan atau mal pelayanan publik. Kita jemput, kita ke pintu mereka, kita lakukan tadi perekaman biometrik. Untuk apa? Ya tadi, bahwa pemerintah sekarang dengan program yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, bagaimana untuk pelayanan ini harus benar-benar cepat, tepat, transparan, dan gratis. Cukup online saja, masyarakat bisa mendapatkan identitas kependudukan. Karena itu merupakan hak. Sekali lagi merupakan hak. Dan pemerintah harus hadir tengah-tengah masyarakat.
9: Andi Armawan menegaskan keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak atas pelayanan administrasi kependudukan. Di sisi lain, Disduk Capil Kota Cirebon juga terus mendorong aktivasi IKD di tengah masyarakat. Berdasarkan penjelasan, tingkat aktivasi IKD di Kota Cirebon saat ini masih sekitar 12%, sementara target yang ingin dicapai hingga akhir tahun sebesar 30%. Ia mengatakan pihaknya tidak ingin sekedar mengejar angka aktivasi, masyarakat juga harus memahami fungsi IKD dan berbagai layanan yang nantinya dapat diakses melalui identitas digital tersebut. Ia menambahkan pelayanan digital ke depan diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung dan mengantri di kantor pelayanan. Namun pelayanan langsung tetap diperlukan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital administrasi kependudukan diharapkan tetap inklusif. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dapat memanfaatkan layanan digital, sementara warga rentan tetap memperoleh pelayanan melalui mekanisme jemput bola. Aura Aulia melaporkan.
3: Produksi garam Cirebon diperkirakan mencapai target 75 ribu ton pada musim kemarau 2026.
10: Ya, kalau dari produksi alhamdulillah mulai bergairah, teman-teman pertama garam sudah mulai banyak yang produksi.
11: Produksi garam di Kabupaten Cirebon mulai meningkat memasuki musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September. Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Raza Kurniawan, mengatakan kondisi cuaca yang lebih kering membuat para petambak mulai bergairah berproduksi lebih awal, dengan sebagian di antaranya telah melakukan persiapan sejak bulan Mei.
10: Target kami di 2026 75 ribu ton. Insya Allah sih kami optimis dengan dibantu adanya kemarin fasilitasi sarana prasarana dari kementerian dan dibantu mungkin dari Gusti Allah ya, berupa cuaca yang cukup kering. Jadi kami insya Allah sih optimis bisa menembus target 75 ribu ton. Ya, kalau dari produksi alhamdulillah mulai bergairah, teman-teman pertama garam sudah mulai banyak yang produksi.
11: Eka menambahkan tahun 2026 26 DKPP Kabupaten Cirebon menargetkan produksi garam mencapai 75 ribu ton, setelah pada tahun 2025 hanya menghasilkan sekitar 12 ribu ton akibat curah hujan tinggi dan banjirop. Eka mengatakan target tersebut optimis dapat dicapai karena musim kemarau yang mendukung serta pemanfaatan sarana-prasarana pergaraman, termasuk geomembran yang membantu petambak meningkatkan efektivitas produksi. Sekar Damayanti melaporkan.
3: SMP Negeri 2 Gebang gagas program terima sedekah minyak jelanta meski bukan menjadi sekolah percontohan.
12: Karena dari Pak Haji itu menyampaikan bahwa apa sedekah minyak jelanta itu salah satu pengganti dari infak Jumat.
5: SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon menggagas program sedekah minyak jelanta sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan. Program bernama Tersenyum atau Terima Sedekah Minyak Jelanta untuk mereka ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Kepala SMP Negeri 2 Gebang Kabupaten Cirebon, Heni Mulyana mengatakan, program Tersenyum bermula setelah pihak sekolah mengetahui program serupa yang sebelumnya menjadi proyek percontohan di sejumlah kecamatan. Meski Kecamatan Gebang tidak termasuk wilayah pilot project, sekolah tetap mengikuti program tersebut setelah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
12: Sebenarnya yang melatar belakanginya, sebelumnya kami itu mengetahui adanya program ini itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ada beberapa kecamatan yang menjadi pilot project dari program Tersenyum ini. Di antaranya itu Kecamatan Karangsem dan entah kecamatan mana lagi, Kecamatan Gebang itu tidak mendapat. Jadi kita tidak merespon karena kita bukan pilot project. Namun kemudian Pak Haji setelah pulang dari Baskap, mungkin beliau juga disampaikan ada program tersebut. Saya antusias menyambut. Oke, siap. Karena dari Pak Haji itu menyampaikan bahwa apa sedekah minyak jelanta itu salah satu pengganti dari infak Jumat yang sudah biasa kita lakukan. Itu yang mengatur.
5: Heni mengatakan, sebelum program dilaksanakan, pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai manfaat sedekah minyak jelantah dan menginformasikannya kepada orang tua. Respon yang diberikan cukup baik terlihat dari terkumpulnya 5 jeriken minyak jelantah pada minggu pertama. Menurut Heni, program tersebut tidak hanya mengajarkan nilai sedekah, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Sebab minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan menimbulkan bau tidak sedap. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Basnas Cirebon mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi.
7: Program unggulan yang sifatnya sosial Basnas Kabupaten Cirebon ini adalah rumah tidak layak huni Rutilahu, itu alokasinya besar.
13: Beragamnya kebutuhan masyarakat membuat penyaluran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS memerlukan pengelolaan yang terarah. Basnas Kabupaten Cirebon menilai penyaluran melalui lembaga dapat membantu pemerataan bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan penerima. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon, Sigit Nurhendi mengatakan setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda, mulai dari kebutuhan sehari-hari, modal usaha, pendidikan, hingga rumah layak huni.
7: Ketika para masyarakat muslim bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui lembaga Basnas ini, maka akan adanya satu distribusi pemerataan. Kabupaten Cirebon itu banyak kantong-kantong kemiskinan. Bentuknya berbeda. Ada yang mereka kurangan akses, kurangan pekerjaan, memang butuh permodalan, atau juga fasilitas umumnya tidak layak seperti jamban sehat dan rumah tidak layak huni. Maka ketika masyarakat bisa menyalurkan ke lembaga, maka pendistribusiannya itu bisa merata. Adanya satu pemerataan, adanya satu keadilan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya kepercayaan untuk menyalurkan ke lembaga sangat penting supaya kita lebih optimal lagi dalam pendistribusian.
13: Sigit menjelaskan, melalui lembaga, dana yang terhimpun dapat dipetakan dan disalurkan melalui berbagai program seperti bantuan sembako, perlengkapan sekolah, beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga program rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran ZIS dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Rahma Aulia melaporkan.
3: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon ikuti pengukuran kebugaran melalui tes fisik.
14: Peserta diarahkan ke lapangan untuk pengukuran kebugaran.
9: Sekitar 360 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, jenjang SMP dan SMA, mengikuti pengukuran kebugaran yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada Jumat 21 Agustus 2026. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Farid Ma'ruf, mengatakan, sebelum mengikuti tes kebugaran, siswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, hingga tekanan darah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi siswa memungkinkan mengikuti tes kebugaran. Setelah dinyatakan dapat mengikuti kegiatan, siswa diarahkan ke lapangan untuk menjalani pengukuran kebugaran.
14: Setelah diyakini bahwa mereka boleh mengikuti kebugaran, peserta diarahkan ke lapangan untuk pengukuran kebugaran. Untuk kategori peserta yang berada di usia di bawah 12 tahun, itu menempuh jarak 1000 meter. Dan untuk yang di atas 12 tahun atau usia SMA, itu mereka mengikuti pengukuran kebugaran dengan menempuh jarak 1600 meter.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selanjutnya akan merekap hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat kebugaran setiap peserta. Data tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran kondisi kebugaran siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung kesehatan dan aktivitas fisik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
3: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat

0: bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kali ini bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Satu buah kabar mengenai gempa bumi dengan magnitudo 5,8 mengguncang Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari, namun tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km, epicenter gempa berada di laut pada koordinat 7,73 derajat lintang selatan dan 104,33 derajat bujur timur. Lokasi tersebut berjarak sekitar 182 km arah barat daya sumur Pandeglang, Banten. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami berdasarkan hasil pemodelan tsunami. Lembaga itu juga menyatakan koleksi epicenter dan juga kedalaman hiposenternya. Gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi. Sementara berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah Pandeglang berdasarkan estimasi peta dengan tingkat guncangan atau shake map. Gempa dirasakan dengan intensitas 3 sampai dengan 4 MMI di Cimanggu, Sumur, dan juga Cibitung, Pandeglang. Ya, dini hari tadi ya, pendengar, gempa bumi dengan magnitudo 5,8 mengguncang Pandeglang, Banten, namun tidak berpotensi tsunami.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap